0: Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
3: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
4: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu membahu, tolong menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jaringan kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan dengan memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Jasa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
9: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
10: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
9: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana prinsip awal yang disampaikan oleh Kemenhan bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
10: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
11: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukuplah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas kita di daerah Indonesia.
10: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
13: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
12: Ya, mendengar? Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
15: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena ini mentahalah, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
14: Kemenhub Dompu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Dompu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Dompu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Pak Idin, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi ya, dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Pro Satra di Jambi FM 88,5 MHz di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Opini publik kembali hadir menemani kebersamaan kita, dan untuk edisi hari ini, topik yang akan coba saya angkat terkait penyelenggaraan Haji 2026 ya. Bagaimana komentar Anda dinantikan di line telepon kami 0811 670 7850.

Pendengar, untuk Anda semua, penyelenggaraan ibadah haji 2026 1447 Hijriah menetapkan kuota jemaah Indonesia sebesar 221.000 orang dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH rata-rata sebesar 87 jutaan ya per jemaah. Jadi puncak ibadah haji Wukuf di Arafah jatuh pada 25 sampai 26 Mei 2026 dengan suhu ekstrim mencapai 45 derajat Celcius. Nah, untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini meliputi tahapan keberangkatan, yang mana pemberangkatan gelombang pertama ke Madinah ini berlangsung pada 22 April sampai 6 Mei, disusul gelombang kedua ke Jeddah pada 7 sampai 21 Mei. Pemulangan jemaah dijadwalkan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Lokasi dan fasilitas, jadi layanan fast track atau jalur cepat keimigrasian disediakan di 4 bandara utama Indonesia dan area Armuzna dilengkapi tenda ber-AC, lantai penahan panas, serta CCTV. Dan untuk antrian sendiri, masa tunggu haji nasional saat ini mencapai 26 tahun. Nah, komentar Anda sendiri bagaimana terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026? Nana nantikan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik.

0: Silakan untuk Anda pendengar di nomor telepon kami di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan selamat pagi untuk semuanya yang baru saja tiba di tempat aktivitas Anda dan mengepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz di terkait topik bahasan kita, penyelenggaraan ibadah haji 2026. Dan selamat pagi juga untuk semuanya yang masih beraktivitas tapi tetap mendengarkan Pro 1 dari Jambi, dan juga untuk yang sedang di perjalanan atau yang sedang terbaring sakit, baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, tapi tetap setia bersama Pro 1 dari Jambi. Dan ucapkan selamat pagi untuk semuanya ya, dinantikan di line telepon 0811-670-78850. Selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak E, pripun kabare?
1: Alhamdulillahirabbil alamin, sehat.
0: Gimana cuaca di sana? Cuaca di sana gimana?
1: Oh ya, sama yang benar, Mbak. Mama ini cuaca juga saya dengan nanya dua. Cuacanya sini mungkin insya Allah sama kemarin. Mm-mm. Tapi kemarin ya ada sedikit sore gerimis, tapi nggak begitu lama. Tapi hari ini mungkin ya sama kemarin. Cerah.
0: Baik. Silakan Pak E, gimana komentarnya pagi ini?
1: Ini tadi mata lagi ya?
0: Iya, penyelenggaraan haji 2026.
1: Maksudnya penyelenggaraannya, iya. Terus ya semuanya gitu kan?
0: Betul.
1: Ya alhamdulillah, benar-benar ini kan kalau nggak salah kan tahun ini kan perdana Kementerian Haji dan Umrah ya. Jadi yang dulu gabung sama Menteri Agama, sekarang kan udah Menteri sendiri atau Menteri sendiri. Jadi iya, mudah-mudahan makin ke depannya ya makin baik. Nah, jadi semuanya itu kan mungkin juga ada anunya masing-masing kan, petugasnya masing-masing kan. Baik di tanah air, maupun di tanah suci Mekah dan Tamedi, masih ada juga satu masing-masing kan itu. Jadi dari Kementerian Haji dan Umroh, nah, khususnya di Provinsi Jambi, terakhir saya di Ibu Benar Tebuah, kan? Mudah-mudahan makin baik kan. Pelayanannya semuanya kan kayak dengan berdekat-dekat gitu kan. Dari seperti yang lansia dan juga ada yang disabel kan. Dilayani dengan baik, mudah-mudahan semuanya jadi baik. Dari tanah air sampai di tanah suci Mekah, Al-Mukarramah, di Madinah, kembali lagi kan baik. Akhirnya kan baik. Kemudian jadi lagi sama apa, Abdul ya, sama Abdul Rahman gitu kan.
0: Betul.
1: Itu mudah-mudahan ya, ya apa ya, kalau yang gak harus jadi kan kan maka tentunya memang terkalah RKN terus itu saja sama 26 tahun kan. Tapi ya mungkin ada nanti ya, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ada kenapa total ada kecepatan apa mudah-mudahan yang membuat aturan sampai 26 tahun 20 gitu kan. Menurutnya gitu, tunggu-tunggu jadi 15 gitu kan. Jadi cepat berangkat, mudah-mudahan semuanya yang punya niat ke tanah suci Mekah, Al-Mukarramah, Suci Haji ya berangkat, semuanya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh ambil mudah-mudahan semuanya yang diatur atau yang di antara oleh Kementerian Haji dan Umroh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih dinantikan di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa opini publik edisi hari ini ya, terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026. Mungkin saudaranya ada yang sudah berangkat atau yang masuk kloter-kloter sekian ya, silakan. Boleh juga bergabung bersama Pro Satra Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa opini publik pagi hari ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Loh, kenapa nih Pak Budi? Kok terputus? Dicoba kembali ya Pak Budi. Namanya kayak ponakan saya, kayak teman saya juga di sini dulu. Silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kami untuk berbagi cerita juga, atau untuk yang sudah haji nih, hajah ya, silakan bergabung. Selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Budi ya?
1: Ya, dari Bulu.
0: Oke, Pak Budi, gimana nih cuaca di sana nih di Rimbu? Di Tebo ya?
1: Iya, di Tebo.
0: Di Tebo. Gimana cuaca di Tebo nih, Pak?
1: Di sini panas.
0: Panas. Frekuensinya bagus nggak, Pak, di Tebo?
1: Suaranya agak sendat-sendat, Pak.
0: Oh, agak sendat-sendat. Oke, makasih untuk informasinya. Silakan, Pak Budi, gimana nih terkait topik bahasan kita nih, pelaksanaan ibadah haji 2020?
1: Ini, Pak, menyimpan dari topik kita.
0: Topik kita ini aja, Pak, jangan yang lain, Pak. Topik kita sesuai dengan topik kita aja.
1: Oh, gitu. Ya, kami mengucapkan, ya, kalau ke topik kita itu, ya, kita hanya mengucapkan terima kasih atas pelayanan haji di Provinsi Jambi yang telah dilaksanakan dengan bagus dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur.
0: Amin. Oke, itu aja.
1: Itu aja lah, Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas terkait topik bahasan kita pagi hari ini ya, terkait pelaksanaan ibadah haji 2026. Dan untuk Anda juga yang pagi hari ini sedang mendengarkan perusahaan dari Jambi sambil menunggu saudara atau siapapun yang sedang sakit ya, kedekatan emosional, Masya Allah. Iya, saya doakan lekas sembuh ya untuk yang sakit dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Masih dinantikan untuk Anda semua.

0: namanya Nana juga sebenarnya. Iya, aku kan selalu mana nama itu aku teringat aku mantan my darling aku dulu. Aduh, gila.
1: Sekarang my darlingnya siapa namanya?
0: Sekarang ini ya bisa nyebut enak sendirian ada ya gitu.
1: Tapi Nana udah tahu kok.
0: Oh, tahu ya?
1: Oh, udah tahu dong. Udah bocor. Baik, Bang Jay, gitu ya. Silakan komentarnya pagi ini.
0: Ya, sebelum Mbak Bunyi yang mengucapkan selamat program dari pusat maupun daerah yang dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun ini. Semoga terlaksanakan yang baik. Amin. Mulai keberangkatan. Dan untuk para jemaah, selamat dalam beraktivitasnya, menyelenggaraan dan juga mendapat kesehatan dari Allah. Amin. Selamat dalam perjalanan pergi, selamat dalam beraktivitas di sana nanti, selamat perjalanan pulang dan menjadi haji mabrur lagi nantinya ya. Amin. Itu aja, Mbak Nana. Juga bagi jemaah, salam penuh kerinduan kasih sayang kepada Bapak kami dan Bapak Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih, semoga berjaya selalu. Terima kasih Mbak Nana ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Ya, wassalamualaikum. Ciriu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Anda semua yang mau bergabung kembali di nomor telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa opini publik pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, ganti-ganti terus nomornya Pak.
2: Iya, yang ini kan aslinya Mbak. Terus yang 51 kan
1: nama paslu. Nama paslu kalau yang kemarin, yang nomor satunya.
2: Yang satunya kan untuk pegangan orang rumah, untuk komprenan.
1: Kirain untuk yang lain.
2: Oh, untuk dirimu.
1: No. Oh iya, benar-benar telepon ke sini ya.
2: Iya, siap.
1: Oke, baik. Silakan gimana komentarnya pagi ini?
2: Iya, jelas pada intinya mungkin sebagai masyarakat atau jemaah haji tadi mungkin bisa mengucapkan terima kasih lah demi pelayanan yang terbaik dari yang penyelenggara tadi juga kan.
1: Iya.
2: Juga mudah-mudahan haji berangkat pulang juga pada sehat.
1: Iya.
2: Bisa menjadi haji yang mabrur.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan Nana juga bisa berangkat haji ya.
1: Amin. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat
2: di sana ya. Aku mendoakan dirimu, mudah-mudahan saya selalu di sana.
1: Iya,
2: bisa berangkat haji.
1: Amin.
2: Insya Allah kita bertemu walaupun lain alam.
1: Iya. Kok lain alam? Lain kota, astagfirullahaladzim, jalan lain alam.
2: Oh gitu kan.
1: Kayaknya udah mendahului takdir Allah ya.
2: Enggak tahu Mbak.
1: Namanya
2: orang yang berencana.
1: Pinginnya bisa sebelum wafat kita bisa haji dulu. Insyaallah.
2: Insyaallah, kepengennya kayak gitu Mbak. Yeah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kan.
1: Amin.
2: Manusia kan cuma bisa bercita dan punya niat aja.
1: Oke.
2: Cuma Allah kali menentukan.
1: Betul.
2: Sama juga, aku juga pengen ketemu Mbak Nana. Cuma kapan ketemunya gitu.
1: Ya udah, kesini aja sekarang.
2: Insyaallah.
1: Oke.
3: Mbak Nana kali yang kesini.
1: Terus siapa yang siaran nih nanti?
2: Wakil Mbak Uci sama Mbak itu Asti.
1: Iya baik.
2: Ya pokoknya mudah-mudahan ya. Untuk okay, semua penyelenggara ya, selalu bisa dikembangkan. Ada juga masuk APBN ke itu kan.
1: Iya.
2: Tetap masyarakat juga yang menikmati.
1: Baik.
2: Ya itu aja Mbak Nana, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada berapa serap ini nomornya ya. Silakanlah yang lainnya yang mau ikutan kembali masih dinantikan untuk kebersamaan kita. Selamat pagi. Halo.
4: Halo juga, selamat pagi.
1: Pagi, gimana cuaca di sana nih?
4: Cuacanya sekarang masih mendung-mendung.
1: Tapi hujan gak di sana?
4: Enggak dong, Ju.
1: Gak ada?
4: Enggak.
1: Berapa hari kemarin gak ada juga?
4: Kemarin gak ada juga kemarin.
1: Oh, kalah dong. Di sini mah berapa hari ini hujan?
4: Oh, hujan. Di sini belum lagi kiriman dong. Gitu.
1: Oh, baik silakan. Gimana nih komentarnya nih?
4: Tentang penyelenggara haji ya?
1: Iya.
4: Terima kasih juga kepada penyelenggara haji juga ya. Semoga kita menjadi hari yang mabrur juga ya. Yang penting kita untuk haji ini, yang penting kita diberi kesehatan selalu ya. Karena penyelenggaraan itu kan kalau berangkatnya itu kan banyak lama 20-an tahun di mana-mana ya.
1: Iya.
4: Ya, kalau kita daftar sekarang umur 40 kan jadi 60 macam itu kan. Kalau kita yang
1: tapi nggak tahu juga dari, kalau berkendak cepat ya cepat. Pokoknya daftar aja dulu soal mau berangkat kapan itu biar urusan Allah aja.
4: Iya, hanya harapan kami mudah-mudahan haji ini kita doakan semoga perginya dengan selamat, pulangnya dengan selamat, mudah-mudahan lagi kemana-mana ya.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur.
1: Amin.
4: Oke, okay, Mbak Nana.

0: Baik, pendengar, untuk Anda semua masih di Jambi Menyapa untuk Opini Publik di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, yang mana pelaksanaan ibadah haji 2026 1447 Hijriah ini telah memasuki fase krusial yang mana puncak wukuf di Arafah jatuh pada 26 Mei 2026, dilanjutkan Idul Adha pada 27 Mei ya. Jadi jemaah haji Indonesia terbagi dalam dua gelombang keberangkatan sejak April hingga Mei, dan fase pemulangan jemaah akan dijadwalkan berlangsung dari 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ujang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, silakan Pak Ujang, gimana komentarnya pagi ini?
1: Ya, bukan tahun ini seterusnya Mbak Nana kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi lancar haji kita ke depannya gitu kan. Bang, selamat pagi, selamat sampai tempat tujuan. Jadi haji nomor gitu kan. Mbak Nana kapan berangkat hajinya gitu kan?
0: Iya, yeah, ditunggu ya. Ditunggu di sana, nanti kita ketemu insya Allah.
1: Oh, sama-sama ketemu apa dalam enggak tahu lah gitu kan.
0: Iya. Yeah. Biar Allah aja yang ngatur pertemuannya.
1: Ya, gimana?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemas banget ya kan? Baik, sampai di sini perjumpaan kita di Jambi Menyapa Opini Publik, dan nanti ini juga akan diperbincangkan topik bahasan ini di Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini ya, terkait penyelenggaraan haji 2026 bersama narasumber yang berkompeten. Nana undur diri sama mentara waktu, dan nanti saya akan kembali hari di sesi berikutnya. Tetap bersama Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz.

0: Jambi pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 188,5 FM. Saya kembali dengan tema yang berbeda tentunya dari hari yang kemarin, minggu kemarin. Dan pagi ini kita akan membahas terkait haji. Dan pagi ini kita juga tersambung dengan Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi, Bapak Haji Muhammad Kholis, SAG, MPD, yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Apa kabar pagi ini Pak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Sepertinya mungkin kita langsung aja nih, mungkin di tengah kesibukan Bapak nih, mungkin terkait sudah berapa banyak sih Pak jamaah haji yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Tentu perlu kami informasikan kepada pemirsa semua bahwa jamaah Kota Jambi itu jumlahnya total untuk Kota Jambi itu jumlahnya itu 836 orang. Kemudian sudah diberangkatkan di kloter 13 itu 436 orang. Kemudian kemarin di kloter 20 itu 288 orang. Kemudian di kloter 22 itu 105 orang. Itu untuk kloter Kota Jambi, tinggal satu kloter lagi itu jumlah 8 orang. Itu nanti di hari Rabu besok.
2: Ya, ini 8 orang nih, kenapa Pak? Terakhir nih, hanya sedikit 8 orang ini Pak.
3: Ya, ya karena kan kita kan kuotanya kuota provinsi, nanti bergabung dengan kabupaten-kabupaten lain.
2: Oh, seperti itu, baik. Jadi, yang sudah diberangkatkan ini apakah sudah berada di Tanah Suci, seperti apa Pak?
3: Alhamdulillah semuanya sudah nyampe di Tanah Suci Mekah.
2: Ya.
3: Informasi terakhir tadi malam, ketua kloternya sudah WA saya untuk kloter yang terakhir, kloter 22 itu sudah melaksanakan, sudah nyampe di Jeddah dan sudah naik bus menuju ke kota Tanah Suci, Mekah.
2: Iya. Artinya kloter 13 dan kloter 30 ini sudah melakukan ibadah haji ya Pak ya?
3: Sudah nyampe di Tanah Suci, ya. Yang kloter 13 malah sudah dari Madinah, dia sudah nyampe lagi ke Mekahnya. Dia sudah melaksanakan umroh wajib untuk kloter 13 dan kloter 20. Mungkin kloter 22 hari ini dia melaksanakan umroh wajibnya.
2: Ya, kalau untuk sejauh ini Pak, apakah ada kendala nih Pak untuk jamaah yang sedang berada di Tanah Suci ini Pak?
3: Ya, alhamdulillah sampai detik ini. Yang kan saya komunikasi terus dengan ketua kloter, yeah. Dengan jamaah-jamaah yang dekat sama saya, yeah. Kita komunikasi WA terus. Alhamdulillah sampai detik ini kendala besarnya nggak ada. Kalau kendala kecil-kecil itu ya biasalah, seninya haji ya, yeah. Itu biasa. Tapi kendala-kendala besar misalnya tidak melaksanakan umroh wajib itu nggak ada. Semua sudah melaksanakan umroh wajib dan saya semua makannya enak-enak. Ya alhamdulillah lah sampai detik ini belum ada keluhan atau kendala besar jamaah yang curhat ke saya.
2: Ya, kalau untuk jamaah yang mengalami penundaan ada nggak Pak?
3: Oh, Kota Jambi ada satu orang tunda berangkat karena ada alasan sakit. Sudah masuk waktu di embarkasi antara ya selama haji itu satu orang. Kemudian yang dua orang lagi itu satu hari sebelum pemberangkatan dia tunda ya alasan sakit juga.
2: Ya artinya kalau sakit ini berarti boleh ditunda ya Pak ya untuk keberangkatan.
3: Ya. Oh ya, jamaah itu kan boleh menunda keberangkatan selama 5 tahun, boleh tundanya itu 5 kali.
2: Ya.
3: 5 tahun ya.
2: Dan apabila disembuh, boleh diberangkatkan di kloter selanjutnya ya berarti Pak?
3: Enggak, sebenarnya kalau yang tunda di asrama, ya boleh yang tunda di asrama. Apabila dia sembuh, boleh diberangkatkan. Tapi yang untuk khusus Kota Jambi, kayak yang satu itu, yang tunda di kloter 13 di asrama haji itu, enggak bisa diberangkatkan lagi untuk tahun ini. Mungkin tahun depan baru, insya Allah, dia berangkat.
2: Oh, artinya cukup risiko tinggi ya jika diberangkatkan ya?
3: Iya.
2: Kalau untuk jamaah risiko tinggi untuk klot di Kota Jambi ada beberapa Pak? Ada banyak atau tidak?
3: Ya kalau permasalahan resti sih kita, karena jamaah kita ini kan rata-rata ya banyaklah lansia ya.
2: Iya.
3: Tapi restinya masih bisa diatasin, masih bisa layak terbang kayak gitu kan. Untuk Kota Jambi sendiri kalau kita total-total itu ya nggak nyampe lah, 40 orang nggak nyampe.
2: Itu pengawasan seperti apa Pak? Kalau untuk jamaah yang risiko tinggi?
3: Pengawasan untuk risiko tinggi itu kan kita di dalam kloter itu ada namanya pengurus kloter, ketua kloter, pembimbing ibadah kloter, kemudian ada dokter kloter, kemudian ada perawat 2 orang. Nah, yang risiko tinggi ini memang dia diberi perhatian khusus sama dokter dan perawatnya. Di samping itu, di dalam strukturnya dalam strukturnya kloter itu kan 445 orang. Itu di strukturnya ada namanya ketua rombongan, ada ketua regu. Yang ketua rombongan itu sendiri ditarik, diambil dari jamaah itu sendiri. Dan ketua regu itu juga diambil dari jamaah itu sendiri.
2: Ya artinya tidak perlu khawatir, keluarga tidak perlu khawatir ya Pak untuk orang tuanya yang merupakan salah satu jamaah risiko tinggi gitu Pak ya.
3: Iya, insya Allah lah ya. Saya juga mengimbau ke keluarga, tidak usah khawatir tentang jamaah-jamaah yang risiko tinggi itu. Dan juga dengan sistem sekarang kan kita ada namanya sistem penggabungan mahram atau pendamping lansia.
2: Iya.
3: Jadi keluarga itu rata-rata yang risiko tinggi itu ada pendampingnya keluarganya. Gitu.
2: Artinya diperbolehkan keluarganya untuk mendampingi ya Pak, ya meskipun ada jarak berapa tahun nih Pak?
3: Iya, bukan diperbolehkan. Ya. Konteksnya begini, apabila jamaah berangkat, jamaah apapun mau risiko tinggi, mau sehat, tapi mahramnya boleh dia narik mahram. Dengan syarat mahram yang ditarik itu sudah terdaftar 5 tahun. Itu namanya penggabungan mahram. Ada juga nama pendamping lansia. Pendamping lansia itu sama persis juga dulu itu. Yang penting yang mau didampingi itu sudah terdaftar 5 tahun.
2: Iya. Pak, kalau untuk sekarang nih masa tunggunya berapa lama sih Pak kalau kita daftar di tahun 2026 ini?
3: Secara sistem itu se-Indonesia sama, 26 tahun semuanya.
2: 26 tahun ya Pak ya?
3: Iya.
2: Berarti kalau yang daftar tahun ini 30, berarti di umur 50-an sekian
3: diberangkat? Iya, 50 sekian, 56-an dia berangkat insya Allah. Secara sistem ya, sistem.
2: Kalau untuk Jambi sendiri kuotanya berapa sih Pak?
3: Karena kan kita kuota provinsi.
2: Iya.
3: Kuota provinsi itu 3.267 orang. Itu kuota provinsi. Nah, misalnya nih kayak tahun ini yang tertarik ini kan mulai dari bulan 10, yang daftar di bulan 10 2012 sampai di bulan 2 2013. Nah, siapa di antara itu yang banyak yang daftar? Nah, misalnya kabupaten mana yang terdaftar yang terbanyak, ya itulah yang banyak berangkatnya ya. Tapi selama ini Kota Jambi pasti yang terbanyak lah, kalau Kota Jambi.
2: Oh, artinya paling banyak mendaftar itu kuota yang paling banyak ya Pak ya?
3: Bukan kuota ya, tapi orang, kuota itu kita tetap satu kuota provinsi aja. Tapi di antara sekian itu siapa yang terbanyak? Pasti Kota Jambi lah, karena yang paling benar. Banyak daftar itu di Kota Jambi.
2: Nah, ini untuk menjamin transparan dan adil nih untuk para calon jemaah haji ini seperti apa Pak? Kemenhas menjamin hal tersebut?
3: Maksudnya gimana nih?
2: Untuk kan daftar tunggu 26 tahun nih Pak. Ini seperti apa nih? Kalau Kemenhas menjamin keadilan nih sesuai daftar tunggu ini seperti apa Pak?
3: Ya kan jamaah itu ada nomor porsi.
2: Ya.
3: nomor porsi. Pasti nomor porsinya itu yang diberangkatkan itu urut kacang bahasa kami.
2: Yeah.
3: Misalnya nih 05.000 bla bla bla 01. Pasti sampai dari dia tarik lah. Misalnya di Kota Jambi 3.276. Pasti yeah. Itu urutan semua sampai ke bawah. Nggak bisa yang di bawah melompat-melompat itu nggak bisa. Karena kita kan dengan sistem siskohat, sistem komputer.
2: Ya, kita tunda dulu Pak, karena kita akan dengarkan satu iklan yang berikut ini, tapi kita akan kembali lagi setelah iklan yang berikut ini.
3: Oke.
0: Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini. Di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak, mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 188,5 FM. Kita akan masih bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi bersama Bapak M. Holis. Halo.
2: Halo.
1: Ya, Pak, di berita ini kan ada 19 WNI yang ditangkap aparat karena melanggar hukum haji nih. Ini kira-kira apa sih, Pak, perkembangan hukum haji yang tidak boleh dilanggar oleh calon jemaah haji nih, Pak?
2: Oh iya, untuk masyarakat Jambi, kami menghimbau supaya tidak naik haji itu dengan non-prosedural.
1: Iya.
2: Berarti begini, kalau dahulu-dahulu kita kenal dengan adanya haji-haji qada, haji haji ziarah, pisah-pisah ziarah kayak gitu. Nah, semua itu pisah-pisah yang tidak diresmikan itu sudah dihilangkan semua. Yeah. Tidak boleh naik haji tanpa pisah resmi. Gitu lah. Nah, kemudian sekarang apalagi di pemerintahan Arab Saudi kan memperketat juga dengan sistem nusuk. Jadi jamaah haji yang resmi itu ada nusuk namanya, ada dikasih kartu nusuk untuk ke tanah suci itu. Gitu.
1: Ya, artinya tidak bisa lagi ya, Pak. Seperti kan dulu tuh pernah viral tuh orang menggunakan sepeda motor untuk berangkat haji. Berarti untuk sekarang tidak bisa lagi, Pak?
2: Wallahualam ya, yang sistem sepeda motor itu kan apa ya, itu lebih ke sensasi.
1: Yeah.
2: Kadang-kadang kayak dulu yang pakai sepeda motor yang sifatnya sensasi itu tuh kan.
1: Yeah.
2: Nah, itu dan itu rata-rata satu orang membuat apa bahasanya tuh kayak Guinness of Record kayak gitu, naik sepeda ke Mekah itu kan kadang-kadang itu disambut secara beda loh, nah, yang konteksnya dengan yang haji rame-rame tapi non-prosedural itu.
1: Yeah.
2: Beda dengan kontennya itu.
1: Ya. Kalau untuk sejauh ini ada peraturan baru nggak, Pak, di Arab Saudi terkait pelaksanaan haji yang tidak boleh dilanggar oleh jemaah haji, Pak?
2: Iya, peraturannya yang terbaru itu yang jelas sekarang nih, jamaah itu dilarang untuk di Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi itu live report,
1: yeah,
2: misalnya melalui media sosial itu dilarang. Kemudian mengambil dokumen-dokumen yang tidak penting, gitu nah, karena juga orang Arab Saudi itu, ini yang kasus yang terbaru kan ada jamaah ngambil fotonya wanita Arab Saudi, akhirnya itu kan sampai sekarang masih berproses.
1: Yeah.
2: Yang model-model seperti itu di tanah suci itu dilarang. Tapi Pak, saya mau ngambil dokumen background Ka'bah, boleh nggak? Boleh, kita foto boleh. Tapi lab report sambil tawaf kita lab report itu nggak boleh. Gitu.
1: Oh, artinya ada perkembangan peraturan baru ya, Pak? Tidak boleh di mana aja, Pak? Di Masjidil Haram?
2: Sama Masjidil Nabawi. Di Madinahnya.
1: Itu dilarang ya, Pak ya?
2: Dilarang itu. Gitu. Nah, kemudian juga misalnya kita pakai spandu, bentang-bentangkan spandu,
1: ya.
2: Nah, misalnya itu nggak boleh juga dilarang sama Arab Saudi.
1: Ya, berarti itu karena kan masyarakat kita paling seneng foto dan video ini, Pak. Berarti ya, itu sangat dibantu.
2: Kalau foto sih boleh-boleh saja,
1: ya.
2: Tapi hanya sekedar apa ya, konsumsi pribadi. Nah itu boleh, video kita videoin boleh, tapi nggak kalau lab report kan sifatnya kan apa ya, lebih lama durasinya, lama gitu. Nah, sambilan tawaf, sambil tawaf lab report, nah itu nggak boleh.
1: Ya, kalau untuk kan jamaah haji ini ada juga yang nakal nih, Pak, yang membawa hal-hal yang tidak boleh untuk dibawa nih, seperti rokok dan segala macam nih. Apakah untuk kloter haji ini sudah diperiksa nih, Pak, di asrama haji nih sebelum diberangkatkan ke embarkasi Batam?
2: Ya, kan haji ini bukan leading sektornya memang Kementerian Haji dan Umroh.
1: Ya.
2: Tapi kan banyak kementerian-kementerian lain yang terlibat di situ. Misalnya yeah. nih di orang-orang bea cukai itu mm-hmm. terlibat di dalam konteks haji. Yeah. Nanti dia masuk asrama itu karena asrama haji itu menjadi asrama haji kota Jambi, di Jambi ini menjadi kayak bandaranya kita.
1: Yeah.
2: Jamaah itu bandaranya di asrama kayak gitu. Yeah. Nah, mengiklankan semua itu kayak rokok. Kalau rokok misal hanya untuk konsumsi, mm-hmm. misalnya jamaah itu kan 40 hari di tanah suci.
1: Yeah.
2: Nah, dia bawa 4 selop itu masih dibolehkan. Mm-hmm. Tapi kalau bawa 15 selop itu pasti dirazia dong, pasti mm-hmm. ditarik,
1: nggak yeah.
2: boleh. Kayak gitu. Tapi hanya untuk konsumsi pribadi, hanya batas-batasan tertentu ya pasti lepas lah.
1: Mm-hmm.
2: Kecuali yang misalnya yang nggak boleh itu, yang terlalu nggak boleh itu bawa power bank,
1: mm-hmm.
2: power bank yang kapasitasnya besar itu nggak boleh. Atau kursi roda, mm-hmm. kursi roda sekarang kan ada kursi roda yang pakai baterai itu.
1: Yeah.
2: Nah, itu nggak boleh juga itu, mm-hmm. kursi yang roda pakai baterai itu nggak boleh.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau bawa kursi roda itu yang kursi roda manual, mm-hmm. yang kursi roda biasa itu boleh
1: roda. Ya, kalau zaman dulu ini kan ya. Silakan Pak, lanjutkan.
2: Ya, ya intinya yang tidak membahayakan dalam di dunia penerbangan. Itu nah. Itu.
1: Ya, kalau zaman dulu nih kan jamaah suka bawa biji kom nih Pak, beras berapa kilo nih untuk berangkat haji nih. Kira-kira apakah di sana makan jamaah haji sudah aman atau seperti apa Pak?
2: Ya kalau dulu memang orang berangkat haji bawa beras, bawa biji kom. Kalau sekarang nggak lagi, semua udah ditanggung semua di sana, makannya aman. Malah tahun ini makanan jamaah Indonesia itu memang rasa citra Nusantara. Kenapa? Bumbunya itu asli bawaan dari Indonesia, dibawa ke Arab Saudi untuk makanan jamaah kita. Berasnya juga beras murni Indonesia, beras Indonesia diopor ke bawa ke Arab Saudi untuk makanan jamaah Indonesia. Mulai tahun ini sudah dibentuk kayak gitu.
1: Kalau untuk lokasi jamaah Indonesia di Arab Saudi dan di Mekah dan di Madinah ini, di mana sih Pak, jauh nggak Pak dari tempat untuk menjalankan ibadah?
2: Kalau di Madinah itu di seputaran Masjid Nabawi itu aja, nggak dekat kok. Paling ya 500 meter turun dari hotel udah pintunya Masjid Nabawi. Kalau di Mekah itu namanya daerah sisa, semua daerah ditempatkan daerah sisa semua. Sisanya itu bukan sisa murni, sisa namanya daerah Raudhoh. Sisanya itu dekat ke Raudhohnya itu. Nah itu kalau mau ke Masjidil Haram itu sekitar ya 2-3 kilo lah. Tapi kan disiapin bus, ada namanya bus sholawat 24 jam. Jadi jamaah itu mau ke Masjidil Haram itu disiapin bus free, gratis semua, udah disiapin pemerintah semua.
1: Artinya tahun ini jauh lebih, fasilitasnya lebih sangat lengkap ya Pak dibandingkan sebelum-sebelumnya.
2: Enggak juga, kalau untuk berselawat itu dari dulu kita udah disiapin semua. Tapi yang namanya sempurna, benar-benar sempurna itu kan enggak ada kan. Tapi pemerintah setiap tahun pasti merevisi, memberikan pelayan yang terbaik. Pasti tahun kemarin mungkin kelemahannya di sini. Tahun besoknya pasti dirubah tuh. Jadi peningkatan kualitas pelayanan itu tiap tahun pasti berubah. Kita tidak bisa juga mengatakan tahun-tahun kemarin nggak bagus. Saya 2023 lah jadi petugas. Gimana jadi petugas itu memang benar-benar petugas ya gitu loh. Memang ngelayanin sifatnya.
1: Ya, kalau untuk di Jambi, kota Jambi sendiri berapa banyak nih Pak mengirimkan petugas haji nih Pak?
2: Kalau petugas kita ada namanya petugas PPIH Arab Saudi. Kalau PPIH Arab Saudi itu ada 3 orang dari Provinsi Jambi. Ada namanya petugas kloter. Kalau petugas kloter itu kita 7 orang nih, 8 kloter. Berarti ketua kloternya 8, pembimbing ibadahnya 8, dokternya 8, perawatnya 16. Ya gitu. Karena 2 orang satu kloter itu perawat.
1: Ya. Artinya seluruh untuk kloter Jambi ini sudah ada pengawasnya ya Pak ya? pendamping
2: sudah
1: haji
2: ada,
1: Pak ya?
2: Sudah ada pendampingnya semua. Itu kan dites. Itu sekitar bulan 12 kemarin tesnya.
1: Ya, ini kan bentar lagi menjelang puncak haji nih Pak. Mungkin seperti apa Pak yang harus diperhatikan nih Pak?
2: Karena ibadah haji ini ibadah fisik, ibadah fisik. Yang pertama sekali jamaah itu harus disiapkannya ya kesehatan lah, jaga kesehatan. Karena kan yang tahu diri kita itu kan kita sendiri. Yeah. Jadi jamaah itu misalnya nih 2 minggu sebelum al-musnah puncak haji, dia harus bisa membatasi diri dia untuk tidak ke sholat di cukup sholatnya di hotel, tidak harus sholat di apa di Masjidil Haram.
1: Yeah.
2: Karena kalau sudah dia mau ke Masjidil Haram itu pasti dia mengeluarkan tenaga. Sekarang ini kota jamaah haji kan sudah kumpul semua di kota Mekah nih.
1: Yeah.
2: Beribu-ribu orang sudah dikumpul di kota Mekah. Jadi apabila dia mau ke Masjidil Haram itu pasti melalui melalui perjuangan lah ya, melalui perjuangan berjalan dari terminalnya jalan kaki sekitar 500 kiloan atau kemudian masuk ke dalam itu sudah desak-desakan. Jadi ya sebelum al-musnah itu biasanya jamaah sudah diimbau tuh, udah sholatnya sholat di hotel saja karena hotel itu juga di areanya areanya kota suci. Sama saja sholat di hotel dengan sholat di Masjidil Haram.
1: Bagi pendengar yang ingin bergabung, boleh silakan ke telepon WhatsApp kita di 0811-78-75-88-50. Kita tunggu. Bagi pendengar yang ingin bergabung di telepon WhatsApp di 0811-78-75-88-50. Nah, kalau untuk kan bentuk katanya pemerintah akan menerapkan skema murur nih seperti apa sih Pak?
2: Kalau murur itu ada murur Musdalifah namanya.
1: Ya.
2: Jadi jamaah ini kan awalnya kan dia di Arafah.
1: Ya.
2: Kemudian Musdalifah, kemudian ke Mina. Nah, setelah dia dari Arafah, jamaah yang memang resiko tinggi, lansia, itu naik busnya itu langsung ke Musdalifah, tapi tidak turun di Musdalifah. Hanya dalam bus saja di Musdalifah. Nanti dia kan mau ngambil batu tuh, batunya diantarin ke dalam bus, dikasih ke jamaahnya. Nah, setelah stay di dalam bus, baru dia bergerak ke Mina, dalam bus itu tuh sendiri. Beda dengan jamaah-jamaah yang sehat. Jamaah sehat itu dari Arafah, dia ke Musdalifah, turun. Mabitlah dia bentar di Musdalifah. Nah, setelah dia mabit, ambil batu, nanti didorong lagi naik bus ke Mina. Gitu.
1: Ya.
2: Yang murah.
1: Pak, kan 85% jamaah asal Indonesia kan ada penyakit komorbid nih. Kalau untuk di Kota Jambi, untuk jamaah kita apakah juga banyak yang mengidap penyakit komorbid nih atau seperti apa Pak?
2: Sampai detik ini yang telah, karena kan proses jamaah ini kan proses kesehatannya lebih ketat. Untuk pelunasan itu dia harus istitoah kesehatan dulu. Tapi konsep haji itu kan ada dua, istitoah dalam konsep haji. Ada istitoah ekonomi, dia sanggup untuk melunasi, dan istitoah kesehatan, dan dia sudah kesehatannya mendukung untuk ibadah haji. Nah, masalah penyakit itu sampai di asrama haji pun kan pemeriksaan kesehatan kembali. Sebelum terbang itu kan diperiksa lagi kesehatannya oleh KKP. Nah, apabila KKP sudah mengizinkan, oh ini layak terbang, ini sehat, ya dia terbang. Nah, masalah penyakit itu tadi, alhamdulillah jamaah kota Jambi lah khususnya ya, yang lebih paham saya, itu alhamdulillah belum ada terdeteksi yang demikian. Gitu.
1: Artinya seluruh jamaah haji yang berangkat tuh dijamin sehat ya Pak ya?
2: Memang dijamin sehat aja, gitu. Karena kan pihak KKP ini kan dulu KKP, kalau sekarang apa ya nama SPKK atau kayak gitulah ya kantornya itu, bukan yang untuk penerbangan itu. Yeah. Memang dia dokter-dokter yang sangat profesional yang ini memang kan karena terbangnya lama, 8 jam. Jadi memang sudah diverifikasinya secara detail kayak gitu.
1: Ya. Artinya tidak, kalau Pak seandainya nih jamaah Kota Jambi meninggal di sana nih, kira-kira seperti apa Pak untuk prosedurnya?
2: Ya,
1: seandainya nih Pak jamaah kita meninggal di sana nih, untuk keluarga seperti apa nih Pak?
2: Ya, kalau jamaah yang wafatnya di Tanah Suci itu tidak diperbolehkan untuk dibawa ke Indonesia.
1: Yeah.
2: Itu dari Arab Saudi sendiri lah umat aturan itu. Ya, dia dilarang untuk dibawa ke Indonesia. Tetap dikuburkan dengan di Arab Saudi. Ya, dengan sistem ya Islami lah tetap. Ya, nanti dibawa ke Arab. Siapa yang ngurusnya? Ngurusnya ya itulah yang kerombongan-kerombongan ketua kloter, pengurus kloter lah yang mengurusnya. Jadi di samping dengan panitia-panitia dari namanya panitia PPIH Arab Saudi, panitia-panitia pusat itu yang ngurusnya. Insya Allah itu semua diurus kok. Dan lebih teliti lah ya. Pemerintah Arab Saudi sangat sangat respon juga dengan yang demikian.
1: Ya Pak, apa nih untuk terakhir nih, karena kita udah di ujung waktu nih, apa nih closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait musim haji nih Pak? Silakan Pak.
2: Untuk masyarakat Jambi, saya juga menghimbau khususnya keluarga-keluarga yang ditinggal oleh jamaah yang keluarganya berangkat untuk naik haji, dengan bismillah kita lepas jamaah itu, kita hanya bisa serahkan semua dengan Allah SWT, karena ini adalah perjalanan yang baik, perjalanan yang diridhoi oleh Allah, dan juga pasti keluarga kita yang berangkat itu mendoakan kita supaya kita selalu sehat juga, dan juga kepada jamaah, kepada masyarakat yang minta teruslah berdoa untuk keluarganya, untuk masyarakat Jambi, supaya keluarganya yang berangkat haji itu selalu diberikan kesehatan dan nantinya pulangnya dia sehat dengan membawa haji yang mabrur dan mabrur.
1: Amin. Terima kasih Pak Holis sudah bergabung di Dialog Jambi Menyapa di Pro 1 88,5 FM. Semoga berjalan lancar apa yang sudah menjadi aktivitasnya hari ini Pak. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sudah menjadi narasumber di Dialog Jambi Menyapa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, nanti kita akan tersambung dengan narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Iqbal yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tapi setelah beberapa lagu yang berikut ini.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Menyapa Pagi di Pro 188,5 FM. Dan pagi ini kita sudah tersambung dengan narasumber kedua kita yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan sebelumnya kita sudah tersambung dengan Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi, Bapak Muhammad Holis. Dan pagi ini kita sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Iqbal. Halo, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa sedikit diceritakan dulu nih Pak, seperti untuk jamaah haji sudah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah memberangkatkan berapa banyak nih, dan sudah berapa kloter nih yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji nih Pak?
2: Baik, jamaah Tanjung Jabung Barat, alhamdulillah sudah tergabung di kloter 21 bersama jamaah dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan alhamdulillah sudah diberangkatkan pada hari Sabtu dini hari kemarin, sejumlah 272 orang.
1: Artinya hanya ya, silakan Pak.
2: Insya Allah besok menyusul 106 orang akan tergabung di kloter 24 bersama Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tarulangun.
1: Ya. Artinya hanya 2 kloter untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya Pak?
2: Ya, untuk Tanjung Jabung Barat terbagi ke 2 kloter.
1: Ya, artinya untuk kloter pertama ini apakah sudah menjalankan ibadah umroh wajib atau seperti apa Pak?
2: Informasi yang kami dapat dari petugas yang mendampingi jamaah, alhamdulillah seluruh jamaah di kloter 21 sudah melaksanakan umroh wajib. Dan saat ini mereka sedang dalam keadaan istirahat sambil menunggu jelang puncak haji.
1: Artinya untuk sekarang ini jamaah haji asal Kabupaten Tanjung Barat, Tanjung Jabung Barat ini dalam keadaan sehat berarti Pak ya?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat, laporan dari petugas semua sudah melaksanakan ibadah umroh wajib.
1: Ya. Tapi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemerintahannya tidak mengirimkan pendamping haji nih Pak. Apakah ini menjadi kendala juga untuk jamaah yang sedang menjalankan ibadah haji?
2: Pemerintah Kabupaten Tanjung Barat juga mengirimkan petugas, Mbak. Alhamdulillah di kloter 21 ada satu petugas haji daerah atas nama Bapak Iryani, kemudian juga ada satu pembimbing KBIH dari KBIH Nurul Karmain yang berasal dari Tanjung Jabung Barat juga. Jadi alhamdulillah selain petugas kloter juga ada petugas haji daerah dan ada juga pembimbing KBIH dari Tanjung Jabung Barat.
1: Artinya Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengirimkan ya Pak, karena sempat ada beritanya kalau Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mengirimkan pendamping dari daerah nih Pak.
2: Ada Mbak, ada. Ya. Alhamdulillah ada. Pembimbing haji daerah ada.
1: Ya, kalau untuk jamaah sendiri, apakah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada yang mengalami penundaan atau seperti apa nih Pak?
2: Dari 378 jamaah Tanjung Jabung Barat sampai hari ini tidak ada yang menunda ataupun yang tertinggal karena sakit. Alhamdulillah di kloter 21 sebanyak 272 orang itu sudah dapat sembuhan.
1: Jadi tidak ada yang ditunda ya Pak ya untuk keberangkatannya Pak?
2: Tidak ada lah. Tidak ada.
1: Ya, kalau untuk jamaah risiko tinggi Pak untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena kan saat yang jamaah paling tua untuk Provinsi Jambi di asal Tanjung Jabung Barat ya Pak ya?
2: Ya, jamaah tertua Sultan Jombang Barat itu berusia 90 tahun. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah

0: sampai saat ini tidak ada jamaah Tanjung Jawa Barat yang masuk daftar jamaah resmi, Pak. Semua lansia, kalau lansia ada, tapi lansia saja, tidak termasuk ke dalam jamaah resiko tinggi ataupun jamaah disabilitas.
1: Ya. Kalau untuk lansia ada berapa banyak nih, Pak, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
0: Di kloter 21 yang sudah berangkat itu ada sekitar 13 orang. Kemudian nanti di kloter 24 ada 11 orang.
1: Artinya cukup banyak juga ya, Pak, ya, untuk lansia.
0: Ya. Kalau dibilang terlalu banyak sih,
1: enggak lah.
0: Enggak lah. Banyak sih yang muda-muda, usia 30-40 tahun, kemudian yang rata-rata itu berusia 50-60 tahun.
1: Ya, kalau untuk masyarakat yang ingin mendaftar haji untuk ini, apa aja sih, Pak, yang menjadi syarat-syarat penting nih untuk bisa menjadi mendaftar dan menjadi calon jemaah haji nih, Pak?
0: Untuk persyaratan pendaftaran haji, itu jamaah harus berusia di atas 12 tahun.
1: Yeah.
0: Kemudian persyaratan administrasi cukup membawa KTP, KK, kemudian akte kelahiran atau buku nikah.
1: Yeah.
0: Nah, prosesnya bisa melakukan pendaftaran ataupun setoran awal melalui bank penerima setoran. Nah, itu bisa bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Setelah itu baru setelah mendapatkan validasi dari bank, baru validasi akan diinput di kantor Kementerian Haji. Nah, baru setelah itu jamaah akan mendapatkan nomor porsi.
1: Berapa sih, Pak, sekarang biayanya, Pak, untuk mendaftar haji, Pak?
0: Untuk pendaftaran haji ini masih sama, 25 juta, belum ada penaikan sampai hari ini.
1: Untuk pelunasan berapa, Pak?
0: Untuk pelunasan tahun ini, pelunasan tahun ini itu 54 juta 800.
1: Ya, artinya untuk total pendaftaran 54 juta 800 ya, Pak, ya, untuk satu orang ya, Pak.
0: Untuk satu orang, ya, untuk satu orang yang berangkat.
1: Ya, apakah dengan yang untuk furoda yang ini harus daftarnya di Kemenhard juga, Pak?
0: Gimana, Pak?
1: Ya, kalau untuk daftar haji furoda ini yang furoda ini apakah harus mendaftar di Kemenhard juga seperti apa, Pak?
0: Kalau yang pendaftaran haji di kantor Kementerian Haji itu hanya pendaftaran haji reguler dan pendaftaran haji khusus.
1: Ya.
0: Kalau furoda itu tidak ada pendaftaran di kantor Kementerian Haji.
1: Siap. Ya, kalau untuk persiapan apakah jemaah yang sudah berangkat ini sudah melakukan persiapan atau sudah melakukan pemeriksaan kesehatan nih, Pak?
0: Untuk jemaah yang sudah berangkat, ya, secara otomatis sudah melakukan seluruh rangkaian persiapan, mulai dari pemeriksaan kesehatan awal, kemudian dari hasil pemeriksaan itu mereka sudah dinyatakan istiqomah, yaitu sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian setelah mendapatkan hasil istiqomah, kemudian jemaah melakukan pelunasan di bank penerima setoran yang sudah ditunjuk. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kelengkapan dokumen lainnya seperti paspor, kemudian visa. Di samping itu juga jamaah juga sudah mendapatkan bimbingan manasik haji dari baik itu dari Kementerian Haji dan Umroh maupun dari Mandiri dari jamaah itu sendiri.
1: Ya. Nah, kalau untuk kan pemerintah kan sudah menerapkan skema murul nih, Pak. Apakah 24 lansia ini akan tergabung ke dalam ikut dalam skema murul ini, Pak? Sudah dijamin untuk mengikuti murul ini, Pak?
0: Ya, terkait dengan skema murul, kami dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten sudah mendaftarkan seluruh jemaah

0: saya untuk ikut dalam program Urur. Namun untuk teknis pelaksanaan nanti selanjutnya akan dilakukan oleh petugas yang mendampingi jamaah.
1: Ya, artinya petugas berkewajiban untuk mendaftarkan 24 lansia yang sudah berangkat ini ya, Pak ya?
0: Iya, ya Mbak.
1: Ya, kan di berita nasional ini kalau 85% jamaah haji ini mengalami mengidap penyakit komorbid nih Pak. Apakah jamaah Tanjung Jabung Barat juga ada yang mengalami penyakit komorbid Pak?
0: Penyakit apa Mbak?
1: Komorbid Pak.
0: Penyakit apa tuh Mbak? Baru seperti ini kami baru dengar.
1: Ya, katakan penyakit bawaan Pak.
0: Oh, penyakit bawaan.
1: Ya.
0: Kalau penyakit bawaan yang namanya jamaah mungkin pasti ada. Ya. Kan secara persiapan dari awal persiapan jamaah ketika melakukan pemeriksaan kesehatan, nah mereka sudah dibekali dengan pengobatan, kemudian dengan obat-obatan yang harus mereka bawa.
1: Ya. Halo, Pak.
0: Ya, halo.
1: Ya. Artinya kalau untuk menjelang puncak haji ini, apakah petugas dan pengawas haji ini sudah melakukan persiapan nih, Pak, untuk menjamin kelancaran jemaah haji melakukan ibadah haji nih, Pak?
0: Kalau untuk pengawasan biasanya petugas yang bertugas mendampingi jemaah untuk saat ini biasanya jemaah itu setelah melakukan umrah wajib mereka diminta untuk beristirahat di hotel untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar karena puncak haji hanya tinggal beberapa hari lagi. Maka dari itu jamaah diminta untuk jangan terlalu banyak melakukan aktivitas di luar seperti ziarah, kemudian umrah sunat. Untuk pelaksanaan seperti itu mungkin bisa di laksanakan nanti setelah kita haji selesai.
1: Ya, ini kan masih ada nih Pak kloter yang belum berangkat nih. Kira-kira apa nih pesan Bapak kepada para calon jemaah yang asal Tanjung Barat yang perlu diperhatikan nih supaya tidak terkena dam dan denda di ketika menjalankan ibadah haji nih Pak?
0: Baik, pesannya jemaah terus memantau perkembangan, mengikuti informasi-informasi yang berkembang sampai sejauh ini. Kemudian jemaah juga harus tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, kemudian petunjuk-petunjuk dari petugas, pembimbing ibadah, ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi.
1: Ya, kira-kira apa nih Pak yang perlu diperhatikan ya? Apakah ada perkembangan terbaru terkait pelaksanaan haji yang tidak boleh dilanggar oleh jamaah haji asal Tanjung Barat nih Pak di ketika menjalankan ibadah haji yang perlu tidak boleh dilanggar, yang penting nih Pak, silakan Pak.
0: Ya, seperti jamaah gelombang kedua itu kan akan terbang dari Batam itu langsung ke Jeddah.
1: Ya.
0: Seperti yang sudah dianjurkan ataupun diberitahukan kepada jamaah bahwa jamaah sudah menggunakan pakaian ihram itu mulai dari Batam. Nah, maka dari itu diminta jamaah untuk tetap memperhatikan ihram, kemudian hal-hal yang dilarang dalam keadaan ihram tersebut seperti menggunakan pakaian dalam atau lain-lain.
1: Ya, halo Pak.
0: Ya, halo.
1: Ya karena kita udah keterbatasan waktu nih Pak, apa nih closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan jamaah haji nih terkait musim haji 2026? Silakan Pak.
0: Baik, haji tahun 2026 tahun ini alhamdulillah cukup baik. Saya rasa cukup baik, mulai di pelayanan di embarkasi antara Asrama Haji Jambi. Seperti yang sudah saya saksikan sendiri, pelayanan kedatangan, kemudian pelayanan pemberangkatan, alhamdulillah seluruh jamaah mendapatkan pelayanan yang cukup maksimal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen stakeholder, baik itu dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Barat, kemudian seluruh elemen TNI, Polri yang sudah bahu-membahu, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan seluruh pihak yang telah membantu suksesnya. Terima kasih
1: Pak Iqbal yang sudah bergabung di RRI Pulau 1 88,5 FM. Terima kasih sudah menjadi narasumber di dialog.
0: Sama-sama.
1: Jami menyapa. Ya, semoga aktivitasnya lancar dan tidak ada kendala nih Pak dalam proses pemberangkatan jamaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Amin.
0: Terima kasih.
1: Dengan berakhirnya dialog Jami menyapa pagi ini, saya Tia Puspa undur diri dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Yang pertama Bapak Muhammad Holis yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi, dan narasumber kedua Bapak Muhammad Iqbal yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Terima kasih untuk semua yang masih bersama Pro Saudari Jambi, dan selanjutnya kita akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster Andati, ada Nabila. Nabila.
1: Selamat pagi pendengar setia di Jambi. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dan pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, pengapan udara berkisar antara 58 hingga 94%, dan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi tanggal 17 Mei 2026, data dari jam 00 hingga jam 23 WIB tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, kebiasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini dan masih di musik informasi. Dan pendengar informasi kali ini, yang mana warga negara Indonesia WNI korban kapal tenggelam di Malaysia telah ditemukan oleh petugas. Korban sebanyak 39 orang, 23 orang selamat dan 16 meninggal dunia. Nama kapal yang mengangkut para pedagang pendatang asing tanpa izin Pati itu hingga kini belum diketahui. Para penumpang kapal diduga adalah WNI yang akan bekerja di Malaysia tanpa prosedur resmi. Badan Penegakan Maritim Malaysia Negeri Perak menyampaikan informasi kapal tenggelam di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Setelah operasi pencarian selama 6 hari, WMMEA menemukan korban total 39 warga negara Indonesia WNI. Direktur Maritim Negara Bagian Perak, Kapten Maritim Muhammad Sukri Khotob menyampaikan hal ini dalam pernyataan di Kuala Lumpur, Ahad 17 Mei 2026. Dan informasi awal pada hari pertama operasi menyebutkan jumlah korban sebanyak 37 orang. Menurutnya, hingga kini identitas kapal yang membawa para WNI tersebut belum dapat dipastikan. Para korban juga diduga merupakan pendatang asing tanpa izin Pati. Dan pada hari pertama operasi penyelamatan, petugas hanya menemukan para WNI dalam kondisi terapung di perairan. Upaya pencarian dilakukan secara intensif melibatkan Maritim Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia, serta nelayan lokal. Area operasi mencakup perairan Pulau Pangkor, Pulau Kelumpang, Pulau Sangga Kecil, dan Pulau Buloh. Jadi seluruh jenazah yang ditemukan telah diserahkan ke pihak kepolisian Malaysia. Setelah itu jenazah dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan dan Rumah Sakit Taiping untuk proses identifikasi lebih lanjut. Belum ada penjelasan mengenai nama para korban dan asal daerah mereka di Indonesia. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan. Saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana WNI korban kapal tenggelam di Malaysia, 23 selamat, 16 meninggal dunia.

0: main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian. Ya.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license rendering mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik piber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.
3: Selain ancaman gempa dan letusan gunung api, bencana hidrometeorologi juga menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Kebanyakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor disebabkan oleh manusia. Hutan tropis, pegunungan, dan curah hujan yang tinggi merupakan kombinasi sempurna untuk negara agraris. Namun jika alih fungsi lahan tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, hilangnya resapan air yang memicu banjir dan tanah longsor adalah sebuah hal yang sangat mungkin terjadi ketika memasuki musim penghujan.

Baik pendengar, untuk Anda semua, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeli sapi di Yogyakarta DIY untuk korban dalam Hari Raya Idul Adha. Sapi tersebut mendapat perlakuan khusus dari sang penjual karena rajin dimandikan. Ya, pemilik sapi yang dibeli Prabowo, Sarjono 51, mengatakan sapi tersebut berjenis PO atau peranakan Onglo, ya, bobotnya 1 ton, dibeli dengan harga 90 juta. Terpilihnya sapi miliknya berawal dari kedatangan dokter hewan pada awal Mei 2026 untuk memeriksa kesehatan sapi. Sapinya bernama Mbah Iran, diajukan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul. Akhirnya terpilih dan dihubungi petugas dari Jakarta. Mbah Iran dibeli dari seorang peternak di Kebumen, Jawa Tengah, harga 26 juta. Saat itu sapi tersebut berusia 3 tahun. Dia menyebut sejak dibeli presiden, dirinya memperhatikan terkait pakan ternak hingga memastikan kebersihan Mbah Iran sebelum disembelih pada Hari Raya Kurban nanti. Saat itu petugas puskeswan Pleret juga mendatangi rumahnya pada hari Jumat 15 Mei 2026. Petugas itu memberikan obat cacing. Sapi berukuran besar itu kemungkinan besar akan disembelih di Bantul, namun dirinya belum mengetahui lokasi tujuan. Dan Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo, mengatakan Presiden membeli 2 ekor sapi di Wonokromo, Pleret, dan di Bangun Jiwo Kasihan. Pihaknya belum mengetahui nanti disembelih di mana. Nah, itu dia satu informasi yang mana menengok perawatan Mbah Iran, sapi 1 ton seharga 90 juta yang dibeli Presiden Prabowo di Bantul.

menutup perjumpaan kita di Musik Informasi edisi hari ini. Saya juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama Pro Soter dari Jambi, karena selain nanti ada Muhammad Anur Apriansa yang akan menemani Anda semua di sesi berikutnya di Jambi siang ini hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Eh, Nis-Nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah. Harganya juga murah banget.
1: Iya sih, tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai, karena cantik itu penting, tapi sehat

0: Ya, selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada tentunya.
1: Ya, selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Tentunya kita masih bersama ya di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi tentunya di kebersamaan kita pada siang hari ini, tentunya di Jambi siang ini. Dan juga di kebersamaan kita siang hari ini di ngobrol-ngobrol santai tentunya di Pengurus Utamaan Gender atau PUG ini. Ya, dan juga di kebersamaan kita pada siang hari ini dengan mengangkat topik atau tema tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang pos bakum untuk kelompok orang tidak mampu, bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jambi, bersama dengan Ibu Mirna Novita Amir SH, yaitu advokat ketua pos bakum wilayah Aisyah Jambi. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Ya, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Mas Anur. Kemarin sempat sama Bang Hadi, Anur. Kita Anur. Jadi berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tapi yang jelas jangan bosan ya, nerima masukan di RRI ya. Terus untuk memberi
1: edukasi,
2: edukasi kepada semua yang dengar ya.
1: Betul.
2: Terima
1: sekali.
2: Kasih ya RRI.
1: Wey, terima kasih juga Ibu Mirna yang panggilannya.
2: Iya.
1: Soalnya bisa panggil Ibu Mirna, Ibu Novita, Ibu Amir nih. Banyak panggilannya nih.
2: Ya, Ibu Amir ya, itu ibu saya.
1: Oh, gitu.
2: Ya.
1: baik Ibu Mirna, kita dengan topik atau tema tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang pos bakum untuk kelompok orang tidak mampu ini, Ibu ya, Mirna.
2: Terima kasih atas kesempatannya, Bang Anur. Saya revisi sedikit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.
1: Oh, 2016 ya.
2: Ya, lebih okay. Satu loh. 2016. Jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, salah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
1: 11 ya.
2: Okay. Jadi undang-undang itu dibuat oleh para pejabat kita di sana, di kebijakan di DPR sana, adalah untuk membuat suatu aturan dan kebijakan di tahun 2011.
1: Okay.
2: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dengan itu kita semua bersukacita, para advokat yang pro kepada orang-orang yang tidak mampu.
1: Okay.
2: Tidak dimunafikan bahwa undang-undang itu membuat orang-orang yang bekerja di bidang penegakan hukum seperti saya dan teman-teman semakin bersemangat, karena itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada orang-orang yang perlu bantuan hukum.
1: Okay.
2: Nah, spesifik undang-undang itu adalah untuk orang yang tidak mampu.
1: Okay.
2: Jadi undang-undang itu dibuat untuk orang yang tidak mampu dalam kategori apa? Dalam kategori tidak punya uang.
1: Okay.
2: Dalam kategori yang tidak punya akses akses hukum lah, misalnya tidak ada akses jalan yang buruk, uangnya tidak ada, dalam kategori tidak mampu dalam hal apapun, tidak punya pendidikan, rendah, jauh, terbelakang, tak disolir, ya. Pokoknya dalam hal yang tidak memungkinkan dia untuk mendapatkan bantuan hukum, dan undang-undang itu mengakomodir bahwa bisa mereka itu dapat untuk kita dampingi. Nah,
1: okay.
2: Undang-undang ini kita peruntukkan kepada orang yang tidak mampu, yang saya bilang tadi di atas, untuk golongan yang tidak mampu itu dengan bisa kita dampingi melalui Kanwil Hukum dan HAM. Terus terang, ada beberapa pos bakum yang sudah terakreditasi. Yang saya tahu sekarang itu ada 14, mudah-mudahan itu tidak salah. Yang sudah ada di Jambi itu ada 14 pos bakum yang sudah terakreditasi di Kanwil Hukum dan HAM. Nah, di 2027 nanti ada semacam perekrutan untuk pengakreditasian pos bakum baru, termasuk saya di pos bakum Aisyah Jambi.
1: Okay.
2: Alhamdulillah di pos bakum Aisyah itu untuk ikut meramaikan, dan alhamdulillah ketika berdiri di tahun 2023 kemarin, bulan Oktober tanggalnya, insya Allah lupa, 23 Oktober 2023 mudah-mudahan tidak salah, itu sudah mulai didirikan dan sudah ada SK-nya dan kita sudah mulai jalan sekarang, Bang Anu.
1: Oh,
2: dan alhamdulillah mendekati 2027 ini hampir mencukupi 30 perkara. Ketika kita pos bakum kita mau baru sekarang mau daftar di Kanwil Hukum dan HAM, harus ada persyaratannya 30 perkara. 30 perkara dalam artian perkara perdata ya, cerai, ya perkara pidana ataupun perkara tektun tata usaha negara, untuk mendapatkan akreditasi itu dan untuk mendapatkan bantuan dari hukum dan HAM dalam hal pendanaan. Jadi secara kami secara pendampingan, secara perkara kami diakreditasi dan pendanaan itu dari negara, secara akreditasi dari hukum dan HAM, sehingga kita meminta kepada orang yang meminta kepada kita itu tidak usah bayar lagi.
1: Oke, okay, baik.
2: Tapi
1: baik,
2: ada beberapa persyaratan itu mungkin akan kita bahas.
1: Iya, iya, baik. Pasti ada syarat-syarat dan juga kategori-kategorinya. Yes, dan juga bukan sembarangan ya, Ibu Mirna.
2: Mirna,
1: ya. Baik, baik. Tadi kita sudah mendengar nih pendengar tentang sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ya, tentang apa sih itu pos bakum untuk kelompok orang yang tidak mampu, sudah dijelaskan tadi sama Ibu Mirna. Nah, untuk Anda yang bergabung bersama pendengar, tentunya juga ingin bertanya ya di siang hari ini, tentunya di 0811670788 50, ataupun juga melalui WhatsApp kami di pesan singkat Pro 1 RRI Jambi, sama di 0811670788 50, ataupun juga yang sedang menonton live YouTube kita di RRI Jambi. Dan Anda bisa berkomentar di kolom komentar kami dan juga memberikan pertanyaan, ataupun juga melalui RRI Digital di aplikasi kami, sama Anda juga bisa berkomentar ya di aplikasi RRI Digital.
2: Okay.
1: Baik, Ibu Mirna, kita lanjut lagi.
2: Okay.
1: Oke, okay. Nah kita membahas tentang mungkin di awal ya, tentang pos bakum. Apa sih pos bakum dan juga apa sih Aisyah Jambi ini?
2: Okay.
1: Mungkin kita berkenalan dulu nih, mungkin penyiar belum tahu juga ya.
2: Oh iya, saya belum kenalan.
1: Iya,
2: saya
1: kenalan
2: tadi ngomong aja ya, karena belum. Terima kasih. Nama saya Mirna Novita Amir, sarjana hukum. Terus saya lagi nyambung di S2 pasca UIN untuk jurusan hukum keluarga Islam. Mudah-mudahan tamat tahun ini ya Bang Nur ya, menambah kapasitas saya untuk tetap terus mendampingi orang-orang yang papa, orang-orang yang tidak mampu dalam advokat ini, dalam penegakan hukum ini. Dan saya menjadi ketua di pos bakum Aisyah. Nah, jadi pos bakum Aisyah ini tadi saya bilang udah berdiri di tahun 2023. Nah, ini hampir 3 tahun karena kami endingnya adalah untuk tercapainya akreditasi di tahun 2027 nanti. Dengan ulang tahunnya milad Aisyah di ulang tahun Aisyah ini, jadi dimungkinkan ada 116 pos bakum se-Indonesia Raya, termasuk pos bakum Jambi untuk berdiri. Nah, sebenarnya Aisyah itu apa sih? Jadi Aisyah itu adalah istri dari Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu adalah tokoh pahlawan kita ya. Namanya Siti Walida bersama sang suami Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan didukung oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah serta kadar perempuan. Nah, jadi organisasi ini paling tua. Ini didirikan pada 19 Mei 1917 di Kampung Kauman Jogja. Nah, di penamaan Aisyah ini sendiri dicetuskan oleh Kiai Haji Fahrudin yang terinspirasi dari nama istri Nabi Muhammad.
1: Oh, oke.
2: Okay. Aisyah istrinya Nabi Muhammad, anaknya Abu Bakar As-Siddiq ya. Terus yang dikenal sangat cerdas. Jadi dimungkinkan kami orang-orang di Aisyah itu cerdas juga. Terus Aisyah itu adalah organisasi perempuan, tujuannya adalah untuk memberdayakan perempuan muslim, baik memberdayakan baik dalam aspek agama maupun sosial, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, jadi visi utama dari Aisyah itu adalah tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan serta mewujudkan peradaban bangsa yang mencerahkan melalui pemberdayaan kesehatan, pendidikan dan sosial anak. Jadi dari situ itu didirikan lah ya, ada bermacam struktur organisasi Aisyah di Jambi itu. Salah satunya ada Majelis Hukum dan HAM, yang di bawahnya ada beberapa divisi, salah satunya adalah divisi pelayanan hukum dan HAM. Pelayanan hukum dan HAM itu ialah adanya pos bakum. Nah, saya sebagai ketua pos bakum Aisyah itu yang berdiri tadi tahun 2023, dan misinya adalah pos bakum itu untuk mendampingi orang-orang yang perempuan-perempuan yang dalam kategori tidak mampu, khusus perempuan, lansia, anak dan disabilitas.
1: Disabilitas.
2: Okay. Jadi khusus kita perempuan pendampingin itu, dan alhamdulillah mendekati 2027 untuk 30 perkara ini kita sudah mendekati 30.
1: Okay.
2: 30 perkara. Apa-apa saja perkaranya gitu ya. Apa-apa saja perkaranya, karena kita spesifik di bidang perempuan, anak, lansia dan kelompok rentan atau disabilitas. Jadi memang untuk di awal memang kita kebanyakan perkara cerai.
1: Oh, kebanyakan cerai.
2: Perkara cerai di pengadilan agama ya. Tapi itu random saja karena ini masih baru. Kita random aja. Ada juga pidana. Ada juga pidana. Tetapi kami mengangkat dari segi perempuan yang ditinggal suaminya, masuk dalam penjara, sehingga dalam kategori dia tidak bekerja, anaknya banyak.
1: Ya,
2: bahkan perempuan yang maaf kata yang ditinggal suaminya pergi masuk sel, ekonomi terputus. Kemarin saya minta tolong sama Lazismu yang satu atap dengan kita di Muhammadiyah tuh untuk membantu ekonominya. Alhamdulillah ada bantuan. Yang tadinya maaf, dia tadinya enggak pernah jualan, sekarang jualan siomay dengan bantuan itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, untuk perkara selain itu boleh enggak? Boleh. Misalnya perkara pidana boleh, tapi tidak terlalu banyak karena kita kan spesifiknya korban perempuan, anak disabilitas. Nah, ini yang sedang saya jalanin ini ada beberapa dua perkara cerai yang dua-duanya lagi akan mau bersidang di bulan Juni 1, di bulan September 1, sama-sama suaminya hilang. Cerai gaib ya. Cerai gaib dalam artian satu yang akan bersidang di bulan Juni ini itu ada perkara suaminya hilang, tidak ada tahu rimbanya,
1: kabar kemana,
2: tidak tahu kemananya sehingga dia gaib.
1: Ya,
2: dengan pengadilan agama itu alamat suaminya tuh diumumkan di kantor wali kota selama 3 bulan. Nah, nanti di bulan Juni nanti tanggal 23 kita sidang. Dan itu karena KDRT, kekerasan. Dan hampir berapa kali dia ngancem si ibu ini, dan dia sudah tidak kuat lagi. Dan itu sama kayak klien yang kedua di bulan September nanti, sidang juga, itu juga KDRT yang nanti sidangnya di bulan September tanggal 2. Dan saya bilang ya mau tidak mau karena suaminya hilang, mau dicari kemana gitu ya. Dalam segi ekonomi mereka dua-duanya tidak punya apa-apa. Yang ibu yang pertama itu adalah ART rumah tangga yang bergaji di bawah UMR. Yang kedua itu sama pengasuh anak yang gajinya di bawah UMR. Kita dampingin dan terus terang karena kita masih belum terakreditasi, dan saya bilang ibu pakai syaratnya mereka itu untuk kita bisa dampingi, surat keterangan tidak mampu pertama, SKTM dari RT di mana dia tinggal, dari RT di mana dia tinggal, teruskan ke kelurahan di mana dia bertempat tinggal. Misalnya RT-nya di RT di nomor RT 1 Mayang Mengurai, kelurahan Mayang Mengurai, gitu ya. Nah, pakai kelurahan. Terus yang kedua ada kakak, ada KTP-nya. KTP yang bersangkutan ya, jangan KTP yang suami misalnya kalau pidana. KTP yang bersangkutan, kakak yang bersangkutan. Yang ketiga kalau dia punya KIS. KIS atau dia punya KIP, KJP, boleh sebagai tanda pengenal dia. Nah, kalau dia kliennya goib, nah itu pakai surat keterangan goib dari kelurahannya ya. Nah, terus juga kalau misalnya dia bercerai dan dia rebut-rebutan anak, mungkin pakai akte kelahiran anak ya. Itu saja persyaratannya, hanya saja dalam bersidang ini kan mungkin itu butuh waktu yang lama.
1: Tapi ada ini juga enggak, Ibu? Survei juga enggak?
2: Survei ke mana?
1: Maksudnya survei ke lokasi atau melihat secara langsung ke tempat itu.
2: Ke tempat apa? Ke tempat pengadilan atau apa?
1: Ke tujuan misalnya di rumah gitu.
2: Orangnya tidak
1: perkara.
2: Mampu atau tidak gitu ya. Nah, jadi hampir semua yang kita dapati itu hampir semua kayak di pengadilan agama itu kan karena kita yang datang ke sana. Kebetulan waktu saya duduk, ada apa Bu? Apa yang bisa saya bantu? Saya juga pos bakum gitu kan. Oh iya Bu, ini kebetulan nih anak saya tunarungu gitu ya. Nah, anak saya tunarungu, bisa enggak dibantu? Oh bisa, karena kan disabilitas masuk di dalam situ ya. Nanti kita urus. Terus yang kedua, apa yang bisa dibantu? Ini terlalu lama, apa persyaratannya? Karena kalau orang awam pergi ke bersidang, pergi ke pengadilan agama itu agak-agak
1: gimana, ngeri-ngeri sedap
2: agak ngeri-ngeri
1: gitu.
2: Kalau ke pengadilan agama, apalagi ngeri kalau dia ke pengadilan negeri. Nah, ya maaf kata kayak klien saya itu ada ibu X ya. Suaminya masuk penjara karena udah terlalu lama ditahan di Polresta. Mm-hmm. Nah, di persidangan saya ditunjuk hakim. Mm-hmm. Saya ditunjuk hakim, Ibu Aisyah katanya. Saya dipanggil Bu Aisyah, bukan Bu Mirna. Saking kenalnya hakim sama saya. Ibu Aisyah katanya, Ibu Aisyah. Tolong penunjukan hakim ya untuk perkara. Nah, jadi kalau hakim itu bisa menunjuk kita dalam perkara yang tuntutannya 5 tahun di atas.
1: Oh, 5 tahun ke atas.
2: Itu wajib didampingi pengacara. Hmm. Bukan untuk membela perbuatannya, tetapi untuk menegakkan hak-haknya. Hmm. Sudah tercukupi enggak sama jaksa, sama hakim?
1: Ya,
2: makanya perlu
1: pendampingan gitu.
2: Pendampingan ya. Pengacara di sana. Terus agar persidangan itu lancar, terus terwujud dengan baik, tidak menyempelekan hak-haknya si terdakwa, sehingga lepas dari itu saya ada keluargamu enggak? Ada berapa nomor teleponnya? Oke, saya telepon istrinya, Bu, saya dampingin. Tolong bawa ini persyaratannya karena saya perlu untuk pemberkasan saya. Terus juga tolong dibuat, tolong dibawa. Nah,
1: oke. Okay. Tapi biasanya ada enggak terkendala-terkendala?
2: Banyak terkendala.
1: Berkasnya itu,
2: terkendala ada. Nah, kemarin ada juga sih yang agak ngeyel ya istrinya yang Bu, gimana saya mau buat surat keterangan tidak mampu? Orang kantor kelurahannya jauh. Hmm. Saya kadang kerjanya pagi. Di saat jam 10 saya mau ke sana itu saya masih di pasar. Saya bilang, ya Ibu sepintarnya Ibu aja.
1: Ngatur waktunya.
2: Atau kalau tidak ya Ibu bagaimana cerita? Akhirnya dia minta tolong sama Pak RT untuk membuatkan itu diteruskan ke kelurahannya. Ya paling bayar 10 ribuan.
1: Iya,
2: gitu, ya.
1: Iya.
2: Nah, itu beragam ya. Ada yang kami secara membudgetkan berapa yang harus keluar mereka bayar gitu ke kita. Saya itu agak susah ya, karena pertama yang namanya uang siapa yang tidak mau.
1: Yeah.
2: Satu, tidak munafik saya ya.
1: Betul.
2: Yang kedua, karena ini profesi mulia ya, novisium nobile namanya, profesi yang mulia, dan saya mendampingi orang yang tidak mampu, itu memang secara orang itu, Bu, gimana kami mau dampingin Ibu, berapa yang harus kami bayar. Kadang saya bilang, kalau kami minta 10 juta, Ibu kuat enggak? Enggak ada, Bu, makan aja Senin Kamis. Nah, itu kan udah mikir.
1: Yeah.
2: Ya. Tapi kadang mereka ya dengan sendirinya bilang, yaudah nanti kalau misalnya kami datang jenguk bapak di sel gitu ya, kami akan bawa misalnya dia bawa nasi bungkus atau bawa ya yang kadang saya disisipin 100 ribu untuk ongkos gitu. Alhamdulillah diterima saja.
1: Okay.
2: Karena terus terang Pos Bakum Aisyah ini kan belum terakreditasi. Dan alhamdulillah kita dibantu oleh Aisyah Pusat Jakarta.
1: Okay.
2: Dan ini menjadi tujuan kita bersama setidaknya di Jambi. Kalau bolehlah ya, tujuan mulia ini tidak hanya difasilitasi oleh Aisyah di Jakarta atau atau Kanwil Hukum dan HAM. Paling tidak kita dengarlah bapak-bapak di DPR. Paling tidak di provinsi lain itu sudah ada bantuan dari provinsinya sendiri. Untuk memang Kanwil Hukum dan HAM itu membantu orang yang terakreditasi dari APBN. Tapi yang namanya orang minta kan tidak semuanya dikasih.
1: Yeah.
2: Kan ada batasnya ya. Setahun itu paling tidak kita ada bulan-bulan yang kitanya memang sudah habis dana itu. Sehingga kita nganggur lah kira-kira di bulan ber-ber. Ya September ke Desember. Nah, lepas dari itu tidak mungkin kita tidak dampingin kan. Yeah. Adalah backup dari Pemda provinsi yang meng-hire
1: pemerintah terkait lah.
2: Ya bilang misalnya kan namanya perkara kan tidak berhenti.
1: Iya. Nah, kalau untuk pendampingan dari Bu Mirna sendiri itu seperti apa, ataupun juga dari pemerintah itu pun juga seperti apa ini?
2: Nah, kita kan kerjasama dengan Puspan ya. Puspa ini kan dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Jambi yang ketuanya Ibu Desi. Nah, alhamdulillah ketika kita masuk dalam SK Puspa itu, kita kan bertemu dengan orang-orang nih. Bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan ya stakeholder. Ada Mbak Abang Adi di RRI, ada ibu dari UIN, ada organisasi lain, dan kita tuh kerjasama. Misalnya, Bu, nanti kalau misalnya kami bisa didampingin gitu ya. Ibu, nanti kami punya perkara cerai, nanti didampingin dari LC ya. Iya, ada. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan proses pendampingan itu ya dijalanin. Seperti ya namanya proses persidangan itu kan kurang lebih 3 bulan.
1: Yeah.
2: Ya, kalau di pengadilan itu 3 bulan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, prosesnya itu. Makanya saya bilang itu klien-klien yang ibu-ibunya saya dampingi itu kayak sekarang tuh kayak sama-sama saya tuh kayak keluarga, kayak saudara. Iya. Okay. Yang satu yang perkara goib itu yang nanti bulan September sidang itu, Bu, kami tidak punya keluarga di Jambi, Ibu kami anggap ibu ya. Oke, aku bilangkan, tapi kamu sabar karena ini sidangnya 3 bulan ya, hampir 4 bulan sehingga kamu sabar. Nah, dari itu semua kita mendampingi mereka tuh. Kayak kemarin tuh ya, kayak kemarin tuh ada satu perkara pidana istrinya yang kayak saya dampingin, dan anaknya itu, anaknya berharap bahwa bukti barang bukti di jaksa kemarin bisa diambil HP ya, karena anaknya butuh, untuk anak sekolah kan butuh HP ya, ujian pun kan pakai HP.
1: Iya, sekarang serba HP sekarang.
2: Iya, padahal katanya nggak bagus gadget ya, bagus, tapi itu dilema juga. Bu Mira, bisa enggak barang buktinya saya ambil karena itu HP untuk anak sekolah. Saya coba nego nih dengan jaksanya, bisa enggak HP itu diambil karena kan dia sudah mau putus nih suaminya ya. Alangkah sedihnya saya bilang, Bu Mira minta tolong izin, ya izin pagi dia WA saya, kalau boleh Bu, saya berdoa banget Bu, pakai hasbunallah wa ni'mal wakil, kata dia kan saking berharap HP itu dia
1: balik,
2: karena gak punya duit juga mau beli baru kan, saya koordinasi dengan jaksanya, minta maaf Bu Mirna, sebenarnya kayak gitu tuh sebenarnya
1: nggak
2: polisian,
1: boleh.
2: Di penyidikan polisi kemarin ada diusulkan sehingga itu tidak dimusnahkan oleh negara, dengan berat hati akhirnya. Saya bilang, ya udah kalau kayak gitu, apa boleh buat, mungkin karena takdir Tuhan, mungkin ibu punya rezeki untuk bisa menggantinya di lain hari. Jadi memang dilemanya Bang Anur, orang-orang yang kita dampingi ini memang secara kemanusiaan kita menjadi dekat.
1: Okay.
2: Menjadi dekat dalam artian apa? Saya sebagai perempuan, mendampingin perempuan, mendampingin ibu-ibu, mendampingin orang yang disabilitas, kayak nah, tadi yang tunarungu itu. Jadi kayak seperti keluarga saudara.
1: Sendiri, ya.
2: Kadang saya minta, ibu saya bayar ibu berapa? Saya minta banyak, ibu ada enggak? Enggak ada. Ya udah, ibu seikhlasnya aja. Ya udah, karena mereka kadang enggak punya uang, kadang saya diantarin jengkol satu karung. Bahkan itu perkara itu saya kan udah hampir 10 tahun lebih ya jadi pengacara, jadi advokat. Perkaranya saya jalan itu di Sengeti, Pengadilan Negeri Sengeti itu 2019. Atas perkara narkoba saya ditunjuk hakim waktu itu. Jadi bapaknya ini karena terkesan dengan saya, sampai sekarang tuh saya masih dikirimin jagung, jengkol, terus pete, terus ya hasil alam lah. Yang pada rumahnya jauh banget tuh di perbatasan Bayu Lencer sana. Tapi karena niat baik, usaha baik, Bu, makasih banyak ya Bu, Ibu, makasih banyak. Dan saya pikir ya, uang seberapapun itu akan habis.
1: Betul.
2: Tapi kalau namanya silaturahim,
1: iya, itu gak akan terputus.
2: Tidak terputus. Bahkan doa orang-orang yang terzolimi, doa orang-orang yang tersakiti itu biasanya lebih makmur. Dan itu menguatkan saya sampai detik ini. Makanya buat siapa saja yang denger ya, kalau ada mau WA mungkin di line telepon yang udah aku anur, kasih silakan untuk proses, saya punya perkara ini Bu, bisa bantu enggak? Bisa saya bantu, saya bantu. Yang tidak bisa saya bantu mungkin akan saya beri penguatan melalui ya masukan ya, ataupun secara telepon atau apapun yang jauh tempatnya, mungkin bisa saya kasih saran.
1: Oke. Nah, itu saya juga ingin tanya juga ini Bu Mirna. Kan ada dari saya lah misal, ataupun juga pendengar yang mendengarkan itu kan rata-rata dari kalangan menengah ke bawah, mohon maaf ya, itu kan kebanyakan dari kita ini gak ada yang tahu dan juga takut ditipu gitu. Misalkan aduh takut nih, gimana nih, betul gak ini, ini gimana. Nah, itu sosialisasinya atau memberi arahannya itu gimana?
2: Nah, jadi inilah salah satu contoh. Makasih banyak nih Pro Satu ini ya, memberi salah satu contoh sosialisasi kita bahwa Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 ini ada. Dan itu udah lama loh, hampir 10 tahun lebih kan, hampir 15 tahun kan 2011. Jadi ibu-ibu semua, buat semua orang yang dengar bahwa undang-undang itu bisa diakses untuk orang siapapun.
1: Oke.
2: Baik tua, muda, kaya, miskin, ya terserah gitu ya. Semua akses masuk. Kami di Posbakum Asia, walaupun kami Posbakumnya didirikan untuk Muslim, karena laki-lakinya Muhammadiyah, kita Posbakumnya Asia, perempuannya kita non Muslim, boleh juga, kita tidak tertutup kemungkinan apapun untuk bisa kita dampingi. Yang penting manusia. Nah, yang kedua, Sosialisasi ini kita berikan kepada semua orang agar mereka tahu hak mereka. Dan kebanyakan di lapangan, hampir semua orang yang kena perkara yang bermasalah dengan hukum itu menengah ke bawah.
1: Okay.
2: Untuk perkara-perkara apa aja? Perkara semua perkara.
1: Semua perkara, ya.
2: Perkara pidana apalagi, baik dia perkara di pengadilan agama, baik perkara perdata yo, pengadilan agama itu perdata, itu ada perkawinan di sana, di pengadilan agama itu ya. Baik perkawinan, waris, wakaf, zakat, adopsi anak, poligami, isbat nikah nih orang yang nikah siri mau dilegalkan menjadi legal. Nah, Mas, biasanya orang yang nikah siri itu kan kita isbat dulu di pengadilan agama, isbat nikah namanya, untuk diresmikan di KUA untuk menjadi resmi itu isbat nikah. Bahkan dispensasi kawin. Dispensasi kawin itu untuk anak-anak yang di bawah 19 tahun mau menikah karena sesuatu. Dan itu permohonan orang tua. Nah, jadi baik itu perkara pidana kan banyak tuh. Ada yang jambret, ada yang perkara ada yang macam-macam ya, begal, narkoba dan segala macam. Nah, termasuk juga tata usaha negara. Tapi agak jarang tata usaha negara. Jadi itu bisa kita dampingi. Tapi spesifik kita, saya tidak nutup kemungkinan spesifik kita di Aisyah ini adalah untuk perempuan, korban perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok lansia. Tapi tidak menutup kemungkinan ya saya bisa dampingin tuh kayak tadi yang saya ditunjuk hakim, Ibu Mirna, Ibu Aisyah bisa dampingin. Boleh. Atau kami meminta kepada advokat yang mau mendampingi, ini siapa ada perkara ini apa perkara aja, penipuan. Nah, 5 tahun gitu ya, atau perkara apa boleh didampingi. Nah, ya. Hakim menunjuk kita, hakim menunjuk kita, kecuali perkara tipikor lah ya.
1: Ya
2: itu kan enggak mungkin ya. Tapi ada.
1: Ada, saya
2: ya? Ada. Dan itu ya satu dalam berapa orang lah gitu
1: loh, ya. Cuma beberapa lah gitu ya, Bu. Nah, kalau misalkan untuk pendampingan dari kita yang terkena tapi takut nih mau ke jaksa ataupun juga ke kantor kepolisian atau apapun itu ada pendampingan juga
2: ada di sana juga. Biasanya kan kalau kita itu kan ada apa ya, perkara kita dampingi kan litigasi dan non litigasi. Litigasi itu perkara untuk kita dampingi dari mulai penyidikan di kepolisian, baik di penyidikan di kepolisian sampai ke persidangan, sampai inkrah putusan hakim. Sampai hakim bilang kamu saya putus 7 tahun misalnya atas atas pembunuhan misalnya. Atau kalau dia masuk di pengadilan agama, dari masuk kita buat gugatan sampai dia cerai dengan suaminya. Ya. Nah, jadi litigasi namanya itu prosesnya. Datu ada non litigasi itu kayak sekarang nih sosialisasi, penyuluhan hukum ke sekolah atau ke khalayak ramai atau pemberdayaan hukum. Jadi kalau litigasi ini kita dampingin itu kan mulai biasanya ada yang kendala, kita Bu Mirna bisa dampingin ke saya di kepolisian tuh ada oknum nakal dalam kategori tanda kutip ya. Dia minta saya untuk bisa bayar sekian. Saya sementara makan aja enggak kuat, Senin Kamis. Anak saya ada berapa gitu ya. Bisa dampingin Bu? Bisa. Bisa.
1: Bisa.
2: Bisa saya dampingin gitu ya. Ya, tapi dengan persyaratan tadi. Terus yang kedua, kalaupun dalam persidangan bisa Bu dampingin? Boleh. Dalam perkara apapun boleh. Boleh. Dalam perkara di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Kita welcome lah ya.
1: Terbuka lah.
2: Iya, terbuka lah. Karena sebenarnya spesifik kita memang perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok lansia. Tapi yang namanya perkara kan kadang kan kita tidak bisa menolak. Apalagi maaf kata, Bu, gini ya Bu, ya Bu, anak saya Bu, ini gitu lah kan. Kalau saya sih terbuka saja, tapi spesifik kita di Asia memang itu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok lansia. Dan alhamdulillah sekarang tuh kita memang sering banyak dampingin itu untuk perkara di pengadilan agama untuk yang bercerai.
1: Untuk yang bercerai. Tapi kalau untuk prioritas utama itu apa ini, Ibu?
2: Iya, itu prioritas utama itu untuk kelompok perempuan, lansia, anak, dan disabilitas lansia. Jadi spesifik kita di situ karena memang banyak perempuan-perempuan nih yang dalam segi akses tidak tahu. Maaf yo, kadang maaf yang berbuat itu suaminya. Aksesnya istri ditinggalkan dengan anak yang masih kecil. Dan segi uang tidak ada. Makanya saya sebagai advokat juga bilang kepada klien ibu-ibu ini, Bu, ibu sekarang udah putus nih, Bapak, misalnya, ya, kan ini dalam dalam menjalankan narapidana ini lebih dari misalnya lebih dari 2 tahun 3 tahun, artinya ibu kan secara mandiri harus punya ekonomi yang kuat untuk membiayai anaknya gitu loh.
1: Okay.
2: Anak kan perlu sekolah, perlu makan, perlu ini, perlu itu. Ya, Bu, Kak. Jadi, Bu, jadi harus apa yang harus lakukan? Ya udah, kau bisa buat pisang goreng, buat pisang goreng. Kau bisa jualan siomay, jualan siomay. Ini klien saya yang di dekat ini kemarin jualan siomay di dekat Pengadilan Negeri Jambi ini, dekat BI yang dibangun ini kemarin.
1: Oh, itu dekat simpangnya itu ya?
2: Iya,
1: okay.
2: dekat simpang Kejati.
1: Iya.
2: Itu ada jual gerobak siomay. Sekarang dia nggak lagi jualan, dia bilang dia online. Oke, okay lah, sekarang. Karena nggak yang beli itu kurang, jadi dia bilang saya online aja, Kak Mirna, katanya, karena bisa jaga anak saya juga.
1: Okay.
2: Terus apa ya, dalam segi apa ya, penguatan juga saya kepada ibu-ibu tadi, karena mereka itu yo dalam satu sisi merasa dibohongi oleh suaminya. Suami yang berbuat, mereka yang menanggung derita. Jadi aku bilang, ya sudah, Bu, kita tidak usah menyesali yang ada, kita maju ke depan, mikir ke depan. Apa yang bisa ibu lakukan sekarang? Ya udah, bekerja, cari uang, halal, besarin anak.
3: Bu Mirna, kalau misalkan kita mau minta bantuan nih, misalkan saya mau minta bantuan, tapi persyaratan yang Ibu Mirna bilang tadi, KK, KTP atau apapun itu, surat tidak mampu, tidak mungkin nggak ada ya, kayak KTP atau KK lah, mungkin hilang ataupun nggak ada atau tidak pernah buat, itu gimana? Apakah tetap dibantu atau bagaimana?
2: Tetap. Biasanya kita biasanya klien yang datang itu ngontak saya dulu, Bu, bisa didampingin atau saya bisa main ke rumah. Mereka cerita kronologisnya bagaimana, apa yang bisa saya bantu. Nah, kalau misalnya dia, Bu, saya sudah ditinggal suami saya 11 tahun, suami saya udah nikah siri dengan perempuan lain. Sementara saya digantung. Dalam satu sisi saya mau dapat PKH gak bisa, karena kakak saya belum berubah. Ya kan, karena saya masih menikah dengan Bapak A, katanya kan. Cuman ya udah, kronologisnya gimana? Ya karena sudah 11 tahun itu mungkin dia cerita gini. Nah, cuman masalahnya apakah itu persyaratannya saya bilang SKTM, KTP, KK, kalau ada KJP, KJP, KIP-KIP atau KIS-KIS gitu ya. Terus surat domisili dan lain sebagainya, itu kan sebagai persyaratan, materai dan lain-lain. Nah, jadi memang ada semacam pertemuan dulu, kita gali kronologisnya bagaimana, seterusnya selebihnya kita akan ada pertemuan untuk bisa datang lagi ke depannya.
3: Baik, kita hampir mau 1 jam ini, Bu. Mungkin
2: udah terasa ya?
1: Iya, nggak terasa.
2: Saya perasaan masih puas rasanya.
1: Iya. Nah, misalkan ini, kalau ada di pertengahan semuanya udah lancar lah gitu kan, udah mau hampir selesai, tiba-tiba dari sebuah oknum, ya kita nggak tahu ya mau dari mana ini, itu tiba-tiba minta uang gitu.
2: sesuatu
1: lah gitu, itu gimana?
2: Makanya saya bilang kalau misalnya saat pendampingan itu

0: Ya,
1: nah, dia lebih takut dan lebih memenuhi itu. Dan sayangnya di belakang kita dia berbuat itu. Nah, itu kadang kita sedihnya. Kadang-kadang ya apa boleh buatlah ya. Dia tidak koordinasi, takut dan ditakut-takutin. Nah, itulah aparat yang tanda kutip itu yang kadang kita bilang ya cukup-cukuplah untuk tidak profesional lah ya. Yang ditembak juga mungkin orang yang tidak mampu. Ya. Artian ya makan aja Senin Kemis gitu.
0: Ya, oke. Baik, ya, ada yang datang nih rupanya.
1: Selamat pagi Bu Ika. Ibu Ika, ya, nggak apa-apa. Yang penting hadir ya. Ibu Ika adalah ketua Majelis Hukum dan HAM di Asia. Dia di atas saya. Dan Ibu Ika mungkin bisa bicara sendiri Bu Ika.
0: Iya, sedikit tentang Asia ini, ya. Ini boleh.
2: Jadi Mbak Mirna ini mengepalai pos Bakung. Pos Bakung ini salah satu divisi kami di Majelis Hukum dan HAM Aisyah Provinsi Jambi. Ya, di mana kami ini bergerak di dalam salah satu wadah Aisyah ini organisasi perempuan Muhammadiyah. Itu tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Mirna. Ya. Jadi kalau kami yang perempuannya adalah Aisyah gitu, yang laki-laki adalah Muhammadiyah. Yang kalau di Majelis Hukum dan HAM Aisyah di Muhammadiyah ini fokus utamanya seperti yang sudah juga diterangkan mungkin ya, memberikan perlindungan hukum, advokasi, edukasi bagi perempuan, anak, disabilitas dan Mbak Mirna alhamdulillah mau membantu kami di dalam divisi Pos Bakum ini. Dan ini. Ya, kita sudah bergerak ini.
1: Tiga tahun kan 2023.
2: Iya, gitu.
1: Alhamdulillah ya Bu Ika.
2: Dengan perjuangan sendiri.
1: Ya, alhamdulillah lah.
2: Iya, dengan perjuangan sendiri. Dan kita juga dapat atensi dari
0: pemerintah.
2: Aisyah Pusat yang ada di Yogyakarta.
0: Oke. Nah, kalau untuk pemerintah sekitar tempat sendiri itu bagaimana? Ibu Ika ya panggilannya, Ibu ya.
2: Kalau di untuk pemerintah sendiri kayaknya kita bergerak mandiri ya, Mbak.
1: Ya belum. Makanya memang advokasi kita nanti dengan pemerintah kita Jambi, makanya aku bilang tadi yang namanya kita meminta pasti terbatas. Yang namanya meminta dan mungkin disuapin terus ya. Kan pasti ada jeda. Nah, jadi di masa jendela itulah peran pemerintah untuk membantu kita. Yang namanya perkara tiap hari ada ya. Dan salah satu kewajiban kita ya mudah-mudahan didengar ya. Bahwa banyak orang yang tidak mampu, misalnya di pengadilan agama itu, dia terkatung-katung loh.
0: Okay.
1: Statusnya aja belum jelas. Gimana kayak tadi, statusnya belum jelas gimana dia mau dapat KIP, gimana mau dapat PKH, itu kan hubungannya dengan NIK, dengan kakak. Sementara tadi yang saya bilang dia masih di kakak itu masih menikah dengan Bapak A. Bapak A udah nikah siri 11 tahun yang lalu dengan yang lain. Nah, gimana nih? Berubahnya di mana? Dengan dia cerai dulu. Jadi dapatlah NIK-nya baru, kakak baru, dapatlah dia PKH dan lain-lain.
0: Baik, Wika, mungkin ada tambahan ini. Wika.
2: Oh iya. Kita di Muhammadiyah di dengan Aisyah ini akan menyelenggarakan sebenarnya itu sudah mau munas gitu ya, musyawarah nasional mengingat ulang tahun Aisyah itu sebenarnya besok gitu.
1: Besok ya?
2: Iya.
1: 19 Mei.
2: 19 Mei ya.
1: Oh iya, benar. Iya.
2: Jadi
1: cocok ya.
2: Memang cocok kayaknya. Memang sejodoh banget kita ya, Mbak Mirna diundang ke sini dan sesuai dengan sosialisasi.
1: Iya, berkah itu makanya saya bilang.
2: Sosialisasi terhadap ini ya,
1: Pos Bakum kita
2: pendampingan ya. Hukum ya. Wanita anak-anak yang mungkin memang belum dikenal luas oleh masyarakat bahwa mereka bisa mendapatkan pendampingan insya Allah gratis. Iya, tapi tadi kayak rasanya saya juga sudah dengar tadi di jalan.
1: Bagaimana? Betul ya?
2: Bener, iya. Asal punya kakak
0: Mirna ya.
1: Sebenarnya gratis ini untuk orang yang menengah ke atas juga boleh kita dampingi. Tapi ada deal-dealannya lah.
0: Tidak, karena ya. Memang berbeda itu.
1: Iyalah. Ya, ini kategori yang tidak mampu itu kan yang saya bilang tadi, dalam segi pendidikan tidak punya, ekonomi tidak kuat, akses apalagi jauh di ujung sana, terisolir dan lain-lain.
0: Ya,
1: itu baik. Tapi pejabat yang mampu juga boleh, monggo lah ibu-ibu yang mau kita dampingin, kita welcome. Karena apa? Kalau yang namanya Aisyah alhamdulillah mudah-mudahan amanah gitu ya.
0: Oke. Okay. Gitu. Baik.
2: Mas tahu ulang tahun

0: yang keberapa besok milad Aisyah?
1: Keberapa ya?
0: 109.
2: Wow. Kan sudah satu abad
0: ya. Iya, kan 2017 ya tadi berdirinya kan? 2019 ya? 1917 ya. Ah iya, tahun 1917. Iya, iya 109. Dan 116 loh pos bakunya akan diresmikan. Ya, jadi mudah-mudahan pos bakum Aisyah Jambi mendapat dukungan dari orang-orang di Jambi dan semua orang yang bisa kita dampingi. Sebanyak-banyaknya terima kasih gitu untuk bisa kita bantu, gitu loh ya, apalagi yang tidak mampu. Kami welcome lah ya.
1: Iya, terbuka lah untuk semuanya.
0: Iya, ya. Dalam hal apapun, mau dibayar ataupun tidak bayar, mau mampu tidak mampu, kita welcome aja.
1: Oke, baik. Baik Ibu Mirna, Ibu.
0: Habis ya?
1: Ika, iya.
0: Alhamdulillah.
1: Satu jam.
0: Iya. Ya, enggak terasa.
1: Mungkin terakhir nih, kita ada yang ingin disampaikan sekaligus untuk
0: penutup ya,
1: closing statement kita dari Ibu Mirna terlebih dahulu.
0: Saya?
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih untuk RRI atas kesempatan dan waktunya kepada kami untuk bisa bersosialisasi di sini. Pos Bakum Aisyah sangat welcome sekali. Pos Bakum Aisyah adalah wadah bagi perempuan, anak disabilitas dan lansia untuk mendapatkan bantuan hukum. Ya, siapa saja boleh kita dampingin, dalam artian kita tidak pilih-pilih mau muslim tidak muslim, yang penting manusia ya. Terus yang kedua, bahwa kami juga sangat berterima kasih bahwa diberi kesempatan menata untuk semua orang yang bisa membantu kami, baik pemerintah maupun akses maupun jaringan seperti di Puspa ini ya, kami dipermudah gitu loh ya, dipermudah untuk mendapatkan. Misalnya ada klien saya, dia mau melahirkan tapi besok dia bertengkar dengan suaminya, jadi kami bisa bantu dengan pemberdayaan perempuan anak dan kota untuk rumah singgah, gitu ya. Kita bisa minta bantu dengan Ibu Ika yang sebagai dosen di UM, mana tahu nanti ada anaknya mau sekolah. Ibu Ika ya,
3: ya.
0: Pokoknya insya Allah itu, terima kasih, welcome. Baik. Dan kami bisa meninggalkan nomor telepon saya kalau misalnya ada yang mau nelpon, ada WA di 0811-74-00615.
1: Oke, boleh sekali lagi.
0: 0811-74-00615. Silakan WA atau telepon, welcome di jam kerja ataupun jam kerja kecuali malam aja ya. Saya terima kasih untuk
1: Ibu. Baik, Ibu Ika, mulai ini sekaligus closing statement kita.
3: Closing statementnya, ya terima kasih ya Mas ya. Inilah kami di Aisyah selalu membantu wanita untuk menginspirasi mereka bahwa perempuan itu harus berkemajuan karena seperti halnya cita-cita Nyai Walidah, yaitu istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Aisyah, itu sudah lama membantu menggerakkan perempuan Indonesia terutama. Dan di sini di zaman modern ini, apalah lagi kita perempuan memang harus lebih berkarya, berdampak bagi lingkungan. Dan peran serta kita sebagai perempuan terutama juga membentuk sebuah generasi yang lebih maju, lebih sehat, lebih hebat dari sekarang. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pro 1 pada kami.
0: Okay. Kami tunggu untuk siaran lagi ke depan ya.
1: Baik. Semoga tidak bosan datang ke sini.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Mirna dan juga Bu Ika ya atas sudah hadir tentunya di Pro 1 RRI Jambi, dan juga semoga ilmunya tadi bisa bermanfaat untuk kami semua, terutama yang mendengarkan juga. Baik, pendengar semua dimanapun Anda berada, itu tadi dia dialog santai kita di Pengerus Utamaan Gender atau PUG pada siang hari ini dengan topik atau tema sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pos Bakum untuk kelompok orang tidak mampu. Tadi sudah bersama dengan narasumber kita Ibu Mirna Novita Amir SH, advokat ketua Pos Baku Wilayah Aisyah Jambi, dan juga Ibu Ika Dwi Maya SHMH, ketua MHH atau Majelis Hukum dan HAM Aisyah Jambi. Dan juga kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Sesuai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang.
3: It was, I think we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, Transmedia Udara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Tenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Tenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak
3: for this kind of result. So, grazie mille.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang menilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: orang yang pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.

0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
1: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya cita-citanya juga sangat tinggi yang melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM dua pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
3: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
2: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer GOR terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, Head Coach Bhayangkara Presisi, Reynald Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih luar biasa untuk sangat presisi untuk Abidin Mahara dari Bayangkara untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat titik di sampai kemarin buat juara, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang hasil pertama kali di Indonesia.
4: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AFC. Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini yang akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
4: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, selamat siang mendengar semua dimanapun Anda berada. Tentu kita masih bersama di Jambi Siang ini di edisi 10, maksud kami di 18 Mei ya, 2026.

Informasi berikut ini di mana awal pekan harga emas Antam turun Rp5.000 per gram. Pendengar, harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan logam mulia kembali turun pada perdagangan Senin 18 Mei 2026. Pelemahan sebesar Rp5.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat stagnan pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data dari logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.764.000. Ini berarti lebih rendah dibandingkan posisi pada Minggu 17 Mei 2026 yang tercatat sebesar Rp2.769.000 per gram. Produk emas Antam sendiri tersedia dalam berbagai pilihan ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Juga pastinya dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, kembali bersama pendengar di 88,5 MHz dan juga informasi berikut di mana ketahui amalan 10 hari pertama dan 6 hari istimewa di bulan Zulhijjah. Pendengar, bulan Zulhijjah menjadi salah satu bulan istimewa dalam kalender Islam yang penuh hikmah dan keutamaan. Zulhijjah termasuk 4 bulan haram bersama Zulhaidah, Muharram, dan Rajab. Keistimewaan tersebut terlihat pada 10 hari pertama Zulhijjah yang dipenuhi kesempatan memperbanyak amal saleh. Karena itu umat Islam dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan zikir. Dan juga adapun amalan-amalan yang dikutip pastinya di hari istimewa dalam bulan Zulhijjah 1440 Hijriah. Ya, di mana pendengar disebutkan pada 10 Zulhijjah, ya, di hari pertama Zulhijjah, dari Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menegaskan pentingnya memperbanyak zikir selama 10 hari pertama Zulhijjah. Bahkan zikir pada hari Arafah disebut lebih dianjurkan dibandingkan hari-hari lainnya.

Di hari ke-9 Arafah, 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah jatuh pada 9 Zulhijjah atau pada hari Selasa 26 Mei 2026, saat jamaah haji melaksanakan wukuf. Momentum tersebut menjadi salah satu hari paling istimewa dalam kalender Islam. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap di mana tentang ketahui amalan 10 hari pertama dan 6 hari istimewa di bulan Zulhijjah, tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar semua dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam. Sebelum kita menunggu beduk dan azan zuhur pada formasi pukul 12 lebih lewat 5 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar, dalam artian sedang berpuasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, menghasilkan protein khusus yang disebut autofagism di seluruh bagian tubuh, dan mereka lebih mirip sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati, kanker, dan penyakit lainnya, lalu menganalisa dan memakan bagian yang tidak sehat tersebut. Jadi ketika tubuh seseorang lapar karena berpuasa, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari racun-racun.

Orang yang cerdas adalah yang menekan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang dungu adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan mengangankan kepada Allah berbagai angan-angan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.

sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

resensi buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mae-kyung, yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mae-kyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mae-kyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mae-kyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.

Esensi buku Becoming adalah buku yang ditulis oleh Michelle Obama, mantan ibu negara Amerika Serikat, terbit tahun 2018. Buku ini adalah memoir yang mengisahkan perjalanan hidup Michelle Obama, mulai dari masa kecilnya di Chicago hingga menjadi salah satu wanita berpengaruh di dunia. Becoming dimulai dengan cerita tentang masa kecil Michelle di Southside Chicago, di mana Michelle tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan juga dihargai pendidikan tinggi. Michelle berbagi tentang bagaimana pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya membentuk jalan hidupnya. Selanjutnya, Michelle bercerita tentang perjalanan pendidikannya, termasuk kuliah di Universitas Princeton dan Harvard Law School. Michelle menghadapi tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh banyak mahasiswa kulit hitam di lingkungan yang didominasi oleh orang kulit putih. Namun, Michelle berhasil mengatasi semua itu dan melanjutkan untuk meraih kesuksesan dalam karirnya. Buku Becoming ini juga membahas perkenalan Michelle dengan Barack Obama, calon suaminya. Michelle mengungkapkan bagaimana mereka jatuh cinta dan bagaimana dukungan dan cinta mereka satu sama lain membantu mereka melewati tantangan dan rintangan dalam hidup dan juga politik. Ketika Barack terjun ke dunia politik dan menjadi Presiden Amerika Serikat, Michelle berbagi tentang perannya sebagai ibu negara. Michelle menceritakan tentang upaya yang dilakukannya untuk mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak, serta perjuangannya untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan tuntutan publik. Selama perjalanan hidupnya, Michelle berbagi tentang tantangan, keberhasilan, dan momen penting lainnya yang membentuk dirinya sebagai individu. Michelle juga mengajarkan pembaca untuk tidak takut menjadi diri sendiri dan mengikuti impian mereka tanpa batasan. Memoir Becoming ini tidak hanya menceritakan kisah hidup Michelle Obama, tetapi juga memberikan wawasan mengenai isu-isu sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat Amerika Serikat. Dan buku Becoming ini akan menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka, mengatasi hambatan, dan tetap setia pada nilai-nilai mereka. Becoming adalah cerita inspiratif tentang perjalanan hidup seorang wanita yang kuat dan berpengaruh, dan akan menggerakkan hati dan pikiran pembaca. Demikian esensi buku Becoming karya Michelle Obama dari RRI untuk Indonesia.

Yang masih bersama Pringer di 88,5 MHz dan juga informasi berikut di mana dipanggil KPK terkait kasus kuota haji mantan Menko PMK minta dijadwal ulang. Pringer, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK direncanakan memeriksa Muhajir Effendi terkait kasus korupsi kuota haji pada Senin 18 Mei 2026, namun mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK meminta penyidik menjadwal ulang pemeriksaan terhadap dirinya. Muhajir akan diperiksa sebagai saksi dalam kapasitas sebagai Menteri Agama dan juga pada tahun 2022. Sedangkan saat ini dia menjabat sebagai penasihat khusus Presiden bidang urusan haji. Ya, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang Warta Berita RRI Jambi. Senin 18 Mei 2026 menengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Pendengar, pemerintah kota Jambi gelar pelatihan juru sembeli, pastikan kurban sesuai syariat dan sehat. BPBD Batang Hari siaga darurat karhutla hadapi ancaman El Nino kuat. Bersama saya Muhammad Anur Apriansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Jambi tak hanya memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban, tetapi juga menggelar pelatihan bagi juru sembelih hewan kurban untuk memastikan proses pemotongan berjalan sesuai syariat dan standar kesehatan. Pelatihan yang digelar bekerjasama dengan Basnas ini menjadi langkah utama pemerintah Kota Jambi dalam menjamin kualitas pelaksanaan kurban tahun ini. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan selain memastikan hewan dalam kondisi sehat, aspek tata cara penyembelihan juga menjadi perhatian serius.
1: Kemudian yang kedua juga dari aspek pemotongan syar'inya, saya bersama Basnas sedang melakukan pelatihan roadshow kemarin di Palmerah Masjid Al-Bidariyah, itu melakukan pelatihan untuk juru sembelihan.
2: Juleha.
1: Jadi penyembelihannya bagus, hewannya sehat, maka insya Allah korban di Kota Jambi lancar.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi juga telah menurunkan satuan tugas pemeriksaan hewan kurban yang terdiri dari dokter hewan, petugas kesehatan hewan, dan personel terkait. Tim ini diterjunkan ke sejumlah titik penjualan hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan fisik, pengecekan dokumen kesehatan, serta memastikan hewan yang masuk ke Kota Jambi bebas dari penyakit menular, termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK. Maulana menegaskan keputusan hewan kurban di Kota Jambi cukup tinggi sehingga pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Pemerintah Kota Jambi menghimbau masyarakat membeli hewan kurban di lokasi penjualan resmi yang telah diperiksa petugas agar daging kurban yang dibagikan benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Batang Hari meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring mulai masuknya musim kemarau di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Batang Hari Solihin mengatakan berdasarkan prediksi cuaca BMKG Kabupaten Batang Hari akan menghadapi fenomena El Nino kuat pada akhir Mei yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran dan kekeringan. Sebagai langkah kesiapsiagaan BPBD Batang Hari telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak 14 April hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status tersebut dilakukan melalui rapat bersama unsur Forkompimda dan instansi terkait. Menurut Solihin, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas lapangan serta menggelar apel siaga untuk memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung menghadapi musim kemarau.
3: Kami rapat bersama Kopimda di tanggal 14 April yang lalu bahwa status kebencanaan Batang Hari sekarang ini sudah siaga darurat bencana karhutla di Batang Hari dari terhitung dari tanggal 14 April sampai dengan 31 Oktober. Juga kita sudah melaksanakan pembentukan satgas, kemudian juga kita sudah melaksanakan apel siaga.
0: BPBD Batang Hari juga berencana membentuk posko pemantauan di sejumlah kecamatan rawan dengan melibatkan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan. Meski Kabupaten Batang Hari tidak memiliki kawasan lahan gambut dan didominasi lahan mineral, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan karena potensi kebakaran tetap ada. Pendengar, ketinggian air Sungai Batang Merau di Kota Sungai Penuh saat ini masih berada di kategori aman dan atau telah siaga. Meski wilayah Kota Sungai Penuh terus diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Gusti Arman mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ketinggian air Sungai Batang Merau berkisar antara 2 hingga 3 meter di sejumlah titik tertentu. Sementara dalam kondisi normal, Tinggi muka air sungai berada di kisaran 1 hingga 2 meter. Menurut Gusti Arman, kondisi sungai saat ini masih terkendali dan belum membahayakan pemukiman warga di sekitar bantaran sungai. Ia juga menyebutkan upaya normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah Kota Sungai Penuh turut membantu mengurangi potensi banjir saat intensitas hujan meningkat.
2: Pada saat ini, hari ini itu sekitar 2,5 sampai 3 meter. Pada titik-titik tertentu di belum dikategorikan sebagai waspada atau awas masih kategori siaga.
4: Kalau normalnya berapa, Pak?
2: Normalnya ya 2 meter ya, 1 sampai 2 meter itu normal.
0: BPBD Kota Sungai Penuh tetap menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan peningkatan debit air, terutama jika hujan dengan intensitas tinggi terus berlangsung dalam waktu yang lama.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Jambi masih tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi kini memperluas pemeriksaan dan pelaksanaan kasus hingga ke lingkungan kerja aparatur sipil negara atau ASN guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan penyebaran TBC masih banyak ditemukan terutama di kawasan padat penduduk dengan kondisi rumah lembab dan minim ventilasi. Kondisi ini dinilai mempermudah bakteri penyebab TBC bertahan hidup dan menular ke lebih banyak orang. Maulana menjelaskan pemerintah saat ini terus melakukan tracking dan pencarian kasus secara masif. Selain menyasar masyarakat umum, pemeriksaan kini diperluas di seluruh kantor pemerintahan karena ASN yang terpapar berpotensi menularkan penyakit di lingkungan kerja.
1: Kemudian saya sudah membuat percepatan untuk pemeriksaan tuberkulosis di seluruh kantor ASN. Karena kan ASN yang tinggal di rumah itu kalau kena juga dia bisa membawa ke kantor. Sekarang sedang didamkar, nanti semua OPD akan dilakukan tracing juga pencarian kasus.
0: Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Jambi terhadap program nasional dan global dalam penanganan tuberkulosis. Selain memperluas pemeriksaan, pemerintah meningkatkan masyarakat agar menjalani pengobatan TBC secara tuntas selama 6 bulan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya TBC resisten obat yang lebih sulit ditangani dan beresiko memperluas penyebaran penyakit. Rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah kabupaten atau Pemkab Kerinci untuk tahun anggaran 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dari keputusan resmi pemerintah pusat terkait ada atau tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan tenaga honorer di Bumi Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKBSDM Kabupaten Kerinci, Suat Tril, mengungkapkan penentuan kuota formasi sepenuhnya, regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN, BKPSDMD Kerinci menegaskan bahwa secara administratif pemerintah telah bergerak aktif dengan menyusun dan mengirimkan usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan atau ANJAB dan analisis beban kerja atau ABK.
6: 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk formasi apakah sedia atau tidak. Itu hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
0: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDMD menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi-informasi spekulatif atau hoax yang beredar di media sosial mengenai jumlah kuota dan jadwal pendaftaran. Kebun buah kelengkeng milik Nur Usman di Desa Pulai Rengas, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin kini menjadi salah satu tujuan wisata baru masyarakat. Kebun seluas lebih dari 1 hektar tersebut ditanami berbagai jenis kelengkeng unggulan, diantaranya Neokrital dan Ito Super. Pengunjung dapat memetik sekaligus menikmati buah langsung dari pohonnya. Selain menjadi tempat wisata, keluarga pengelola kebun juga memberikan edukasi mengenai cara budidaya dan perawatan tanaman kelengkeng kepada para pengunjung. Dengan suasana kebun yang sejuk, pengunjung dapat bersantai sambil berfoto dan menikmati buah segar bersama keluarga maupun teman. Untuk buah yang dipetik langsung dari kebun pengunjung dikenakan biaya Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pengunjung, Azmi Yanti Silam Maskamini Lamsari, mengaku senang dapat menikmati buah kelengkeng langsung dari kebunnya karena rasanya manis dan segar.
4: Untuk menghilangkan jenuh, rasa jenuh kami, jadi kami dapat yang lagi viral, jadi kami datang ke sini.
7: Pilihannya, kami diajak keliling sama pemandu untuk mencicipi juga. Manis banget ya.
0: Sementara itu, pemilik kebun Nur Usma mengatakan awalnya ia mencoba menanam kelengkeng karena belum banyak petani di Merangin yang membudidayakan tanaman tersebut.
8: Jadi kalau di sini kan banyak petani sawit, jadi saya perhitungkan petani sawit itu kemungkinan hasilnya dalam satu tahun itu seberapa dalam satu hektar tanah, sementara lengkeng bisa lipatan di atas itu. Jadi saya tertarik untuk mencoba itu. Okay. Gitu. Kita belum berani untuk buka lebar karena di sini belum ada yang mencoba. Jadi saya itu masih ketakutan untuk buka lebih banyak. Jadi saya mulai dengan 1 hektar lebih sedikit ya, 1,2.
0: Menurutnya hasil budidaya kelengkeng cukup menjanjikan dibandingkan tanaman sawit. Bahkan dalam satu kali panen, kebun kelengkeng mampu menghasilkan pendapatan hingga ratusan juta rupiah per hektar. Nur Usma menambahkan perawatan khusus terhadap tanaman menjadi kunci keberhasilan budidaya kelengkeng di Kabupaten Merangin.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jambi berharap seluruh jamaah dari Provinsi Jambi dapat menjalankan ibadah dengan lancar serta menjadi haji mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Harapan tersebut disampaikan Sekda Sudirman saat pelepasan jamaah calon haji atau JCH yang tergabung dalam kloter pertama BTH 23 berjumlah 445 JCH dari Kerinci 1, Kota Sungai Penuh 128, Batanghari 210, Merangin 101 dan petugas haji TPHD 1 orang serta PPIH 4 orang, Provinsi Jambi tahun 1447 Hijriah. Bertempat di Asrama Haji Kota Baru, Kota Jambi, Senin dini hari tadi. Dalam sambutannya, Sekda Sudirman mengucapkan selamat kepada para jamaah haji dan mendoakan agar semua tiba di tujuan dengan selamat. Sekda Sudirman juga menghimbau para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah. Ia menekan pentingnya menjaga stamina dan mematuhi anjuran kesehatan agar bisa melaksanakan rangkaian ibadah dengan baik. Khususnya untuk kloter 23, diberitahukan bahwa mereka akan langsung menuju Mekah setelah keberangkatan. Selain itu, Sekda Sudirman mengingatkan agar para jamaah memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta menjaga sikap dan perilaku selama berada di luar negeri sehingga kesan ibadah hajinya semakin mendalam. Jaga kesehatan, banyak beribadah dan pulanglah ke tanah air dengan selamat, ujarnya. Pelepasan ini merupakan bagian dari rangkaian pemberangkatan jamaah haji Provinsi Jambi tahun ini. Kloter 23 tergabung bersama jutaan jamaah haji dari seluruh dunia yang saat ini melaksanakan ibadah haji. Pemerintah daerah berharap seluruh jamaah dari Provinsi Jambi dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, dalam laporannya menyampaikan bahwa pentingnya kesiapan fisik dan kepatuhan jamaah terhadap arahan petugas setelah menjalani tahapan one-stop service, mengingat kondisi di Kota Suci Mekah saat ini tengah memasuki puncak kepadatan menjelang Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Untuk itu, ia mengingatkan jamaah agar memprioritaskan kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ibadah wajib menjelang puncak pelaksanaan haji di Armuzna. 105 orang jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter Batam 22 asal kota Jambi sudah tiba di Jeddah dan sedang menuju ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi, M. Holly, selaku Kepala Kantor Kemenhaj Kota Jambi, mengatakan jamaah haji kloter 13 dan kloter 20 sudah melaksanakan ibadah umroh wajib. Sementara untuk kloter 22 direncanakan akan melaksanakan ibadah umroh wajib.
9: Ini sudah nyampe di Tanah Suci Mekah.
4: Ya.
9: Informasi terakhir tadi malam ketua kloternya sudah WA saya untuk kloter yang terakhir kloter 22 sudah melaksanakan sudah nyampe di Jeddah dan sudah naik bus menuju ke kota Tanah Suci Mekah. Yang kloter 13 malah sudah dari Madinah, dia sudah nyampe lagi ke tanah ke Mekahnya. Dia sudah melaksanakan umroh wajib untuk kloter 13 dan kloter 20.
0: Jamaah haji asal kota Jambi mencapai 836 orang yang dibagi menjadi 3 kloter, yaitu kloter 13 dengan jumlah jamaah mencapai 436 orang, kloter 20 sebanyak 288 orang, dan kloter 22 sebanyak 105 orang, dan kloter terakhir hanya 8 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi M. Holis memastikan tidak ada kendala yang menghambat pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh jamaah haji pada musim haji tahun 2026. Pertumbuhan Koperasi Merah Putih di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 30.000 unit dinilai menjadi perkembangan positif dalam penguatan ekonomi masyarakat. Kehadiran koperasi diharapkan mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat. Tidak hanya sebatas memenuhi target pembentukan kelembagaan semata, pakar ekonomi Jambi sekaligus guru besar ekonomi Universitas Jambi Prof. Haryadi nilai tantangan utama koperasi bukan pada jumlah pembentukannya, melainkan bagaimana koperasi tersebut dapat berjalan aktif, sehat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
10: Bagaimana koperasi itu bisa berjalan, berfungsi sebagaimana sebenarnya koperasi itu yang sudah menjadi tujuan daripada negara kita. Dan yang lebih penting itu adalah bagaimana koperasi itu bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar memperkaya angka-angka kita yang menunjukkan perkembangan, tetapi tidak menunjukkan bukti nyata.
0: Ia menekankan pertumbuhan koperasi yang besar harus diiringi dengan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keberadaan koperasi baru juga diharapkan tidak membuat koperasi lama menjadi terbengkalai. Tren pertumbuhan koperasi dinilai baik, namun keberlanjutan dengan manfaat ekonomi bagi masyarakat tetap menjadi faktor yang paling penting dalam pengembangan koperasi di daerah maupun nasional. Saudara pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita.

0: Pendengar, pemerintah Kota Jambi gelar pelatihan juru sembelih, pastikan kurban sesuai syariat dan sehat. BPBD Batanghari siaga darurat karhutlah hadapi ancaman El Nino kuat. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Oke, kerabat yang bekerja, saya Muhammad Anur Apriansyah mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5.

0: Jambi siang ini untuk Anda bergabung bersama kami di 0811-6707-8850. Untuk Anda bergabung bersama kami di pilihan pendengar siang hari ini. Ya, di 0811-6707-8850. Halo, selamat malam. Alam siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinta.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, saya juga. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik juga ya. Lagi ngapain nih?
1: Lagi di tempat lampa.
0: Oke.
1: Lampa yang segar-segar.
0: Segar-segar?
1: Iya, yang segar-segar. Yang minum-minuman.
0: Oh, betul.
1: Bang Anur, ditunggu udah datang-datang.
0: Bagaimana orang di sini?
1: Kan dia dari Pro 1.
0: Enaknya ngomong, agak dicari.
1: Kamu dari kerja. Sini lah, anak dia tahu Mbak Cinta yang mana.
0: Agak dicari, bayo. Oke, lagu kita apa nih?
1: Dari ini deh, pengen dengar lagu dari Liodra.
0: Liodra yang mana tuh?
1: Sampaikan rindu.
0: Sampaikan rindu.
1: Ya, rindu gua rupa satu.
0: Dicari dulu ini sambil sang salamnya.
1: Banyak Bang Anur. Sehat selalu. Selamat bertugas, selamat kerja. Bang Dudi Sengeti, Arman Bakung, Ibu Yani Lebah Bandung, Tera, Bang Abdullah, Pak Udin di mana-mana, Kang Sule. Terus buatnya Bunda Wati, boleh buat mas malah ya yang di Pro 1 ya.
0: Okay.
1: Sama siang menjelang sore, mudah-mudahan cuacanya bagus. Tapi di sini panas.
0: Iya, panas.
1: Terus buat yang para jualan di lapak-lapak, semoga jalannya laris manis, murah rezeki sehat selalu.
0: Amin. Hah?
1: Lagunya ada, lihat deh.
0: Ada.
1: Ini Bang Anur ditunggu lah di sini kalau mau free, boleh sini.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Anur.
0: Yup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Sinta ya yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini. Pendengar tentunya di siang hari ini di 0811-6707-8850. Halo, selamat siang. Iyo, Bunda, mana suaranya nih kok dati? Halo. Woi. Nah, mana suaranya nih? Hilang. Halo? Baru ada.
1: Baru ada.
0: Iya, tiba-tiba hilang suaranya.
1: Entah, sudah kayak siluman.
0: Itulah. Kayaknya kabarnya Bunda?
1: Halo. Alhamdulillah sehat. Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Halo, boleh membahasnya malu nih?
0: Apa?
1: Boleh membahasnya malu nih? Iya,
0: insya Allah.
1: Ayo sih mampu lebih pernah mampir.
0: Betul lah.
1: Iyo, yang mampir si pernah mampir si Firman. Bang Bay.
0: Bang.
1: Mbak Hati, Pak Mu.
0: Bang Dirman.
1: Iya Firman. Pak Rizal Bowo.
0: Coba lagi.
1: Ayo dah, mampir ya. Ayo.
0: Hoi.
1: Lagu Tegar tuh aku yang berubah sekarang tuh ada Nur?
0: Apa?
1: Tegar.
0: Tegar yang mana tuh?
1: Aku yang dulu, bukan lah yang
0: itu versi yang mana tuh? Versi yang barunya? Apa yang mana nih?
1: Rala, gak baru-baru banget selama buat.
0: Oke, dicari dulu ini Bunda ya.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Kalau saya lihat tuh sama Cinta Talina lah, bener-bener ikut deh lah. Itu apa? Tuan terima gede. Tuan bisa masuk ada nih ya.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati Upaya yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini. Tentunya pendengar di 08116707885. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Andor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Sama Beno, Bang.
0: Beno. Oh, Bang Beno dari mana?
3: Dari Bayung.
0: Oh, iya, Bayung Lincir. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana, Bang Anur?
0: Sehat, alhamdulillah. Panas enggak di Bayung Lincir sekarang nih?
3: Ah, panas banget untuk hari ini. Oi. Dari pagi sampai sekarang.
0: Itulah. Kadang-kadang panas, kadang-kadang ini hujan.
3: Iya, enggak menentu, Bang. Kadang tuh kelihatannya panas banget, nantinya hujan, yo, gitu kan.
0: Betul. Oke. Lagu kita apa nih, Bang?
3: Lagunya ini, Bang. Angkat Tangan dari Asyila Maisa.
0: Angkat Tangan. Angkat Tangan Asyila Maisa, ya?
3: Iya, Bang.
0: Oke, dicari dulu ini sambil salam-salamnya.
3: Salam-salam buat yang barusan tadi. Salam kenal. Siapa, Bang, tadi?
0: Bunda Wati Upa.
3: Nah, Bunda Latifah, salam kenal buat Teng Putra Banten, Mbak Ajeng, jabatnya Bang Hamzah Yusufnya, buat ini semua pendengar RRI Pro 1 Jambi aja, salam sehat selalu buat semuanya ya.
0: Oke.
3: Nah, buat Bang Andurnya, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih waktunya, Bang Anur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Bino di Bayung Lincir yang sudah bergabung ya pada siang hari ini.
4: La

0: Doi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan.

0: bangsa dan negara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1

0: hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan.
2: Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
3: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
3: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
4: Pernah kebayang gak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja, ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
5: Pro 1 RRI

0: kami di ruang
1: pas kami di pilihan.
0: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jul yo.
2: Yo. Alhamdulillah Bang Nur.
0: Alhamdulillah saya, Bang Jul juga kayak mana?
2: Saya alhamdulillah sehat lah. Cuaca macam mana di sana?
0: Sekarang mulai mendung nih, tadi panas, sekarang mendung.
2: Ya mendung sini, mendung-mendung juga nih, mendung-mendung panas juga.
0: Mendung-mendung panas juga ya?
2: Iya, sama.
0: Iya, sama lah berarti ya.
2: Iya. Ah, lagunya apa ini?
0: Lagunya apa tuh?
2: Kau masih kekasih tuh.
0: Dari?
2: Naf.
0: Naf, oke. Dicari dulu ya, sambil salamnya.
2: Ah, salam pertama untuk Bang Anur, selamat bertugas. Lamburin kesehatan Bang Anur ya, keluarganya. Atau saya ada Bang Beno juga ya, karena ada Putra Banten juga, Mbak Ajeng. Mm-hmm. Ada Kang Sule juga, itu Bang Rudi juga, Mbak Karyo ya, Bang Amartan juga. Mm-hmm. Mbak Vero juga, Mbak Fina juga ya. Terus untuk Bang Jeji juga, selamat siang. Untuk semua pendengar Pro 1 lah, Bang Anur ya.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan sehat ala pihak semuanya. Ada lagunya Bang Anur?
0: Lagunya ada.
2: Lagi tunggu Bang Andur ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Jul ya yang sudah bergabung pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang juga. Assalamualaikum Bang Andur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Vero.
3: Ya.
0: Iya. Gimana kabarnya?
3: Baik, baik-baik saya rindu sama Mas Anur kemana?
0: Sinilah, ada kemana-mana.
3: Gak pernah kedengaran suaranya, Mas.
0: Iya, iya.
3: Sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat. Baik juga.
3: Ini rada-rada mendung lah, Mas.
0: Iya, kayaknya mau hujan kayaknya.
3: Iya, mau hujan. Mas, lagunya, Mas?
0: Lagunya apa itu?
3: Jangan Paksa Rindu.
0: Dari?
3: Dari Irfan Seventeen.
0: Irfan Seventeen.
3: Ya, selamat ya.
0: Oke. Okay.
3: Selamat malam, Mas Anur. Sehat selalu. Pulangnya nanti ya, tadi. Mm-hmm. Buat Bang Juli tadi, makasih senggolannya. Sehat selalu, Bang Juli.
0: Mm-hmm.
3: Buat Wak Udin, selamat siang. Bang Ujang di Jembatan Emas. Bang Putra Banten, Ajeng. Buat Cinta. Buat Ibu Yani Jamilah, Bang Ramlan, Kang Sule, Bang Tamrin, Bang Ija, Bang Bahori, Bang Jeje juga sama siang, Bang Simon, buat Bang Peno tadi juga, buat Aiman dengan Bunda Wati, Bang Rudi, buat Bang Ajum, buat siapa sih tadi lupa, Cik Rusli. Buat Bang Pangeran Cinta. Ada lagunya, Mas?
0: Ada lagunya, ada.
3: Buat siapa lagi tuh? Bang Tamas itu lali. Buat semuanya, Mas Anur ya.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya ditunggu, Mas.
0: Buat
3: Mas pulangnya tadi.
0: Yuk.
3: Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Viru ya yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini di 0811-6707-8850. Pendengar tentunya untuk Anda bergabung bersama pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Amar yo.
4: Ya i.
0: Mana
4: kabar?
0: Alhamdulillah baik.
4: Saya perasa enggak dari beberapa hari kemana ya?
0: Aduh lah.
4: Tinggal dengar suaranya siaran.
0: Ayo po. Salah dak? Dak dengar dak?
4: Hah?
0: Dak dengar dak kayaknya. Ada.
4: Iya.
0: Ada. Mungkin
4: lagunya ya?
0: Ah.
4: Lagunya Janji Suci.
0: Janji Suci dari
4: ya, Yovan Nunor.
0: Iya, Yovan Nunor.
4: Salam-salam ya. Salamnya Wak Nur sama siang enggak selalu. Gua cuma kru kosat sama siang. Gua nyambar Udi malam ini kau Udi juga. buatnya Bang Jul tadi Pero Hinta Palima. Buatnya Ma juga di CS juga. Buat Bang Ijal, Bang Tamrin. Buatnya Bang Al, Bang Uri, Bang Ujo juga. Buatnya Anita. Buatnya Pina. Buatnya Bang Adula, Bang Sa'wan, Bang Putra, Pulau Kijang, Bang Musi Rusli juga, Mbak Ati Upak Emenan juga. Buatnya Aurel juga, Mak Yani, Bu Yani, Bunda Semiyati juga. Buatnya Bang JJ. Buatnya Pati Usuk. Buatnya Bang Ujang, semuanya aja lah ya. Lagunya ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar tadi ya, yang sudah bergabung tentunya di kebersamaan kita pada siang hari ini.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh mbak. Maaf ya mbak, maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kelontong Sumatera, tepatnya di Lembah Kerinci, adat bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari napas kehidupan. Masyarakat Kerinci hidup dengan adat yang kuat. Mereka menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan lewat perempuan. Rumah adat atau lamban gedang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Namun, laki-laki tetap punya peran penting dalam musyawarah adat. Di tengah kampung, ada pemimpin adat yang disebut Depati dan pemimpin pemerintahan yang disebut Rio. Keduanya berjalan beriringan menjaga keseimbangan antara hukum adat dan sistem pemerintahan. Falsafah hidup masyarakat Kerinci terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat selalu berjalan selaras dengan nilai agama. Ritual adat seperti kendurisko, upacara panen hingga tarian sekapur sirih menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan pada alam serta leluhur. Di Kerinci, adat bukan milik masa lalu. Ia hidup, tumbuh dan terus diwariskan dari tutur

Gak kerasa, kick-off turnamen sepak bola paling akbar di planet ini tinggal hitungan minggu aja. Ya, bulan Juni nanti. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal resmi jadi pusat perhatian dunia. Mengingat format tahun ini super raksasa dan tersebar di 16 kota, persiapan ketiga tuan rumah ini benar-benar gila-gilaan. Di fase krusial ini, finishing touch lagi dikebut habis-habisan. Mulai dari memoles kualitas rumput stadion agar sesuai dengan standar ketat FIFA, sampai memastikan sistem transportasi massal siap tempur. Bandara, kereta cepat, dan rute bus khusus supporter dipastikan harus bisa beroperasi maksimal untuk melayani jutaan orang yang akan bolak-balik melintasi perbatasan tiga negara. Kalau di daratan Amerika Utara sana, mereka lagi sibuk ngecek infrastruktur kota, kita yang ada di Jambi juga nggak boleh kalah sibuk persiapannya. Udah mulai atur jadwal begadang, nyetok cemilan, atau mungkin udah asik bikin simulasi bagan turnamen sendiri buat tebak-tebakan skor bareng tongkrongan.

0: Ya, masih bersama pendengar di 88,5 MHz tentunya untuk Anda bergabung bersama kami pada siang hari ini ya, pendengar di 0811670788850. Karena bergabung bersama kami di Jambi siang ini, pilihan pendengar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Mbak Anita, Mas Nur.
0: Oh, Mbak Anita. Gimana kabarnya Mbak Anita?
1: Alhamdulillah sehat. Mas, gimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga. Gimana di ya, sana siang hari ini?
1: Panas hari ini Mas Nur, di Tanjab Timur panas banget.
0: Sama sini juga panas, tadi mendung terus panas lagi.
1: Oh panas lagi di sini. Dari pagi, dari tadi pagi Mas.
0: Oke. Baik, lagu kita apa nih Mbak Anita?
1: Lagunya Kalau Ada dari Kangen Band Mas.
0: Yang mana tuh?
1: Lagunya Terbang Bersamamu.
0: Terbang Bersamamu, ya terbang dewean be.
1: Ajak Mas Nur be terbangnya.
0: Dewean be lah.
1: Lagi dah. Iyalah, salam-salam dikit ya Mas ya. Ya buat Mas Nur dulu ya, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu buat Mas Nur ya. Amin. Ah, terus ada Bang Amar juga ya, selamat siang, sama Peru juga ya, Bang Ramlan, Bang Abdullah, terus buahnya siapa lagi, Bang Ijal, Bang Rudi ya, Budi Sila juga buahnya, siapa lagi, Bang Kadir CS, ya semuanya lah Mas.
0: Oke.
1: Siang hari ini yang lagi aktivitas, sama aktivitas, yang lagi istirahat ya, Mas ya.
0: Oke.
1: Ada lagunya Mbak Anu Mas?
0: Ada lagunya.
1: Ditunggu ya Mas, makasih Mas Nur ya waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Anita di Tanjab Tim yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini. Dan juga pendengar masih bersama ya di pilihan pendengar 07, masuk kami di 0811634482 dan juga di 0811670788850.

0: Ya di 08117078850 untuk Anda bergabung bersama kami pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Wali, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Bang Hari Bano, apa kabar Bano?
0: Alhamdulillah baik, Bang Bohori juga kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga Bano.
0: Alhamdulillah, tanpa Bang Bohori kayak mana siang hari ini?
1: Ah, cuaca panas Bano.
0: Panas yo.
1: Panas banget Bano.
0: Tapi ini lah, sempat hujan tak Bang Bohori?
1: Yo, Bapak Hari hujan terus. Hari ini lah agak panas Bano.
0: Oh, hari ini lah agak panas yo.
1: Iya, Bapak, hari ini hujan terus, Bano. Yang malam hujan.
0: Iya, gak nentu.
1: Gimana jadi banjir, Bano?
0: Kemarin ada beberapa minggu sebelumnya lah, banjir, sempat banjir.
1: Oh, gak banjir, ya, Bano. Ya, mungkin air dari dulu ini belum datang, mungkin, Bano.
0: Iya.
1: Belum datang, air dulu ini, beberapa hari ini tinggi, naik, Bano. Ini belum sampai jambi
0: sebenernya. Oke, baik, lagu kita apa nih?
1: Ini lagu tahu apa bener?
0: Lagunya untuknya bebas.
1: Ya gak kasih kan efek apa ya. Belum bersih di tembok sekarang di satu jambi ini bener.
0: Belum ya?
1: Ya kurang bersih ya, kurang bersih ya, gak kasih efek.
0: Oke,
1: baik. Ya lagunya ada Indir 7, Jangan Nakal Sayang.
0: Jangan Nakal Sayang ya.
1: Ini 7.
0: Oke, dicari dulu ini sambil salam.
1: Ya, salam-salam untuk Bang Ramelan, Bang Rudy, Benjamin, Ya Udi, Naga Indah juga. Untuk Ajeng Pere, Mbak Bunda Yania juga, Bang Abdullah. Untuk semua suara Bener ya.
0: Oke.
1: Spesial untuk Bang Nus, semoga saya tanpa yang sekeluarga Bener ya. Terima kasih, Bener.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Bohori ya yang sudah bergabung pada siang hari ini. Baik pendengar semua dimanapun Anda berada, penelpon dari Bang Bohori tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Di Jambi siang ini akan ada rekan Adi Putra yang akan menemani Anda. Dan juga saya Hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan. Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses tembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat cover duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar di mana pun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya di sore hari ini seperti biasa Bang Adi akan memandu acara kita, yaitu Bincang UMKM. Nah, tentunya di Bincang UMKM kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita yang tentunya ya orang yang berkompeten di bidangnya. Apa itu? Dan kita akan memperkenalkannya. Ya, ada Mbak Yesi Yelia Nova gitu ya. Oke. Apa kabar Mbak Yesi? Sehat gitu ya?
1: Iya, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini panas-panas hari ini ya?
1: Iya.
0: Tapi memang gak menentu, kadang panas, kadang dingin, hujan
1: ya,
0: gitu
1: ya. Hari pagi panas, tiba-tiba sore hujan.
0: Gak menentu gitu ya. Oke,
1: okay.
0: Ya, di sore hari ini kita akan ngobrol gitu ya tentang apa ya, UMKM gitu ya. Ini penggiat UMKM yang luar biasa. Dari tahun berapa nih UMKM-nya nih?
1: Kalau gabung komunitasnya sendiri sih sebenarnya baru 2 tahun, tapi kalau saya merintis itu dari 2021.
0: Iya. Ini apa nama ini kok nama ini?
1: Namanya Nayashi Craft.
0: Naya si Krab. Naya si Krab. Ini sudah 2021.
1: Iya, dari 2021.
0: Si Krab gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Naya si Krab ini tentunya apa aja yang sudah dibuat juga atau apa? Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih.
1: Oke, Assalamualaikum, selamat sore. Nama saya sudah disebutin tadi Yesi Yelia Nova, tapi biasanya dikenal sama Eci. Ya, panggilannya Eci. Saya itu ibu rumah tangga, ibu pekerja juga.
0: Okay.
1: Kebetulan seorang guru.
0: Wih, pengajar. Padahal enggak asing gitu ya, guru di mana gitu kan?
1: Saya guru di salah satu SD swasta.
0: SD swasta.
1: Iya, okay. Selain itu juga saya owner dari Nayashi Craft.
0: Nayashi Craft. Oke.
1: Okay. Nayashi Craft itu sendiri sebuah usaha kecil yang bergerak di pembuatan aksesoris dari manik-manik. Awalnya manik-manik, cuman kalau sekarang sudah mulai merambah ke tali parakot dan sebagainya gitu.
0: Iya. Ini biasanya disebut meronce.
1: Meronce, kalau manik-manik kan meronce, kalau ada merajut
0: lain lagi gitu ya.
1: Menganyam beda lagi. Kalau manik-manik itu biasanya sebutannya meronce.
0: Meronce gitu ya. Bukan meronce-meronce itu bukan.
1: Beda, Bang.
0: Ya, ini lumayan juga sudah lama juga 2021 gitu ya.
1: Nah,
0: ini sambil-sambil atau memang ada seriusnya?
1: Awalnya iseng.
0: Iseng gitu ya.
1: Iseng karena COVID.
0: Ya.
1: COVID, beli waktu itu lagi tren tali masker.
0: Oh iya, tali masker.
1: Itu.
0: Dulu kan disuruh juga mak-mak yang bisa bikin masker, silakan gitu kan. Lagi diorder oleh pemerintah gitu ya.
1: Iya, dulu itu tali masker karena beli. Harganya mah bukan mahal sih sebenarnya. Ngerasa kalau kok harganya segini ya? Ngerasa kalau bisa lah buatnya sendiri. Kayaknya kalau bikin sendiri modalnya gak sampai segitu deh.
0: Iya, bisa lah gitu ya.
1: Coba cari tutorial di YouTube. Terus beli bahannya di Shopee dulu.
0: Oke. Okay.
1: Sedikit buat coba aja.
0: Buat coba-coba ternyata.
1: Bisa, terus iseng posting. Bangga gitu kan. Oh bisa bikin sendiri, posting lah di WA gitu. Ternyata ada yang mau. Awalnya dari situ tidak terpikir untuk
0: usaha, untuk bisnis.
1: Enggak. Awalnya cuma karena penasaran. Kok kayak gini doang harganya segini sih gitu. Emang sesusah apa sih bikinnya gitu. Awalnya dari situ sih.
0: Tapi kalau biasanya kalau kita punya apa ya, membuat seperti itu, ketika ada belum ada orang yang membeli, itu biasanya enggan lagi untuk usaha gitu ya. Tapi kebetulan tadi pas diposting ada yang mau beli gitu kan, jadi semangat gitu.
1: Jadi makin semangat. Karena memang suka sebenarnya bikin-bikin kayak gitu, cuman tidak berpikir akan dijadikan usaha gitu.
0: Tapi pada akhirnya jadi usaha.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi usaha gitu ya. Pas sudah jadi usaha zaman COVID itu kan tahun 2019, 2020 gitu ya.
1: Dari 2020 COVID.
0: 20 kan?
1: Iya, Maret kita mulai.
0: Iya, masuk 21. Masih ada imbasnya juga, tapi sudah mulai agak enggak.
1: Tapi kan gitu ya, wajib pakai masker kemana-mana.
0: Wajib pakai masker gitu ya.
1: Ibu-ibu pakai hijab, susah nih pakai masker. Dulu kan belum ada yang masker khusus hijab, jadi pakai tali masker itu.
0: Oke. Okay. Eci sendiri waktu itu sudah ngajar juga belum?
1: Udah.
0: Sudah.
1: Ngajar.
0: Tapi nggak boleh masuk gitu ya?
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh datang gitu kan? Daring lah.
1: Kebetulan itu baru melahirkan, jadi
0: gitu.
1: Ada
0: cuti lah.
1: Enggak, kan kalau melahirkan waktu itu, awal-awal COVID itu di 2021, yang melahirkan itu dikasih dispensasi untuk mengajar dari rumah.
0: Ya,
1: karena
0: daring,
1: kan sekolahnya, ya sekolahnya kan ganti-gantian tuh ada yang itu. Jadi memang lebih banyak di rumah, ya itulah iseng.
0: Iseng, ya. Ini apalagi nih kegiatan. Kalau ngajar kan mungkin kita dapat beban ngajarnya hanya 2 jam, berapa jam hari ini. Ternyata lebih banyak spare waktunya kosong gitu kan.
1: Dan ya itu tadi penasaran tadi, kenapa bentuknya kayak gini kok harganya segini ya?
0: Ya gitu. Mahal banget gitu kan.
1: Sebenarnya gak terlalu mahal, cuman ngerasa kalau harusnya bisa lebih murah nih kalau bikin sendiri gitu.
0: Yang pertama kali dibuat apa tuh? Manik-manik bentuk apa?
1: Tali masker.
0: Oh, tali masker ya.
1: Iya, itu yang pertama.
0: Bukan tali kacamata, bukan, ya, tapi tali masker. Masker.
1: Karena waktu itu kan lagi
0: COVID rame.
1: Iya, COVID tadi. Kalau karena waktu itu kan tali masker itu ada dua kemarin, dua waktu itu versinya, ada versi khusus ibu-ibu dewasa, dan anak-anak nih yang remaja, warna-warna pastel, warna-warna lembut. Nah, saya lebih ke situ tuh, lebih suka warna-warna lembut. Bikinlah itu, kebetulan posting di status yang mana banyak wali muridnya. Tidak sengaja itu akhir statusnya, akhirnya berhasil juga buatnya gitu. Kami mau dong gitu. Dari situ mulai.
0: Tapi pas dibuat itu, aku biasanya kalau gini, kalau kita membuat sesuatu misalnya, aku sayang banget bisa dijual. Tapi kalau banyak, baru aku mau jual gitu.
1: Akhirnya sistem pesan dulu.
0: Pesan dulu gitu.
1: Bikinin lagi yang baru, yang hasil karya pertama untuk pemakaian sendiri.
0: Jadi karena simpan, bangga.
1: Ini pertama kali dibikin gitu.
0: Rasa sayangnya luar biasa gitu kan.
1: Benar.
0: Ya. Kalau menurut aku kan kalau gini, kalau kita bikin satu, itu nak dijual itu sayang. Tapi kalau dia sudah banyak, sampai ratusan atau juga ribuan, itu jadi bisnis. Ya kan?
1: Iya.
0: Kalau aku merasa seperti itu kalau membuat sesuatu. Jadi dipakailah terus.
1: Iya, yang punya sendiri pertama kali bikin itu dipakailah, dibanggain kan. Iya, bikin sendiri loh gitu kan.
0: Manik-manik yang berbentuk kristal atau yang bulat-bulat?
1: Enggak, saya lebih ke manik-manik
0: bintang-bintang.
1: Pastel, ya bintang. Yang lebih ke anak-anak. Muda anak-anak gitu yang memang lebih ke situ pasarnya. Karena ngerasa kalau pasar anak-anak itu awalnya kan memang niatnya bukan untuk itu, tapi ternyata yang akhirnya banyak pesan itu karena kebetulan postingnya di WA dan waktu itu daring, jadi banyak kontak wali murid. Nah, dari situ
0: ini bagus juga untuk anak aku, gitu, untuk aku
1: mau,
0: juga
1: mau dong
0: gitu,
1: untuk anak aku warna ini, jadi akhirnya fokusnya ke anak-anak, warnanya anak-anak. Warna-warna pastel itu warna-warna lembut,
0: motif, warna-warna lembut gitu ya,
1: motifnya
0: ada,
1: pun
0: ada gambar-gambar Mickey Mouse-nya atau apanya lah,
1: bintang bulan yang anak-anak
0: Gampang tertarik lah gitu kalian, warna-warni yang menyolok gitu kan.
1: Warna-warna yang disenengin anak-anak lah.
0: Jadi itu yang pertama kali dibuat. Sekali dapat order waktu itu berapa waktu COVID waktu itu?
1: Awalnya cuma 5, terus nambah, tahu beli di situ, nambah-nambah. Alhamdulillah.
0: Untuk penjualannya satuannya berapa waktu itu?
1: Waktu itu jualnya satunya 10.000.
0: 10.000-an ya.
1: Karena dia kan tidak terlalu banyak maniknya, dia kan cuma untuk di sampingnya aja, belakangnya kan pakai tali.
0: Tapi biasanya ada kayak anting-antingnya gitu kan, sepernak-perniknya lah. Mungkin agak lebih mahal lagi misalnya ada pernak.
1: Tergantung model nih dan bahan. Kalau bahannya makin mahal ya makin mahal harganya. Waktu itu masih bahan yang biasa, belum mengerti 100%. Oh, ternyata bahan-bahan ini ada kelasnya masing-masing.
0: Ada bedanya.
1: Awalnya kan belum mengerti, jadi cuma beli yang waktu itu karena belinya pengen yang murah, ya beli yang biasa aja bahannya.
0: Itu yang pertama kali dirintis. Setelah itu rintis apa lagi? Bikin-bikin.
1: Setelah itu dari
0: gantungan kunci kah misalnya atau
1: ke gelang?
0: Ke gelang. Oh, gelang tangan ya.
1: Iya, gelang, cincin, kalung, belajar bikin kalung dulu, ada tren kalung hijab yang manik-manik banyak gitu.
0: Banyak,
1: saya belajar itu. Dari situ mulai nih ketemu pasar. Awalnya tidak berniat untuk jual secara offline, maksudnya jual ada berdiri di mana gitu. Awalnya cuma online WA aja. Ada satu lain-lain hal, akhirnya coba deh jualan di CFD. Gitu. Karena sebelumnya pun sudah dulu pernah juga jualan CFD, tapi waktu masih gadis dan bukan jualan itu waktu itu. Ya zaman-zaman dulu online shop anak muda Jambi lah dulu kan ada. Kami punya komunitas dulu kan.
0: Jadi akhirnya wah ngumpul di sana tuh tempat kapridenya. Sudah ngumpul di sana. Karena kita buka lapak masing-masing lah gitu ya.
1: Dulu sebelum serame sekarang, waktu pertama kali coba ngelapak di sini. Akhirnya dari situ coba gelang, gantungan handphone, cincin, kalung dari situ.
0: Aksesoris handphone gitu ya?
1: Iya, gantungan handphone yang di bawah itu. Biar cewek-cewek lah biasa.
0: Cewek-cewek lah dipegang gitu ya.
1: Anak-anak muda yang gitu. Dari situ pelan-pelan Akhirnya belajar, sempat coba belajar bikin bros dari batu gitu-gitu.
0: Oh,
1: iya. Kalau itu kan satu buatnya susah, waktunya lumayan, dan yang kedua pasarnya di sini agak susah.
0: Agak susah gitu.
1: Karena kan harganya tinggi, bahannya aja berapa, dan di sini kalau di mungkin kalau ketemu pasarnya yang pas oke. Tapi kalau untuk kayak saya ngelapak gitu, rasanya menyakitkan sekali ketika itu ditawar harga 10.000 gitu loh, disamain sama bros buatan Cina
0: yang plastik-plastik kan biasa.
1: Iya, sedangkan kita bikinnya pakai tang, kawat, dipelintir dan segala macam gitu. Akhirnya bros itu paling sesekali kalau ada yang mau.
0: Kalau ada yang mau. Mau order silakan. Mungkin ada gambar-gambarnya. Oh, ini gambar ini, gambar ini gitu.
1: Ada beberapa gitu kan. Tapi kalau makin ke sini ya fokusnya ke pasar saya, anak-anak, anak muda lah.
0: Anak muda gitu ya. Oke, dan ini perjuangannya cukup keras juga gitu ya, dari rumah gitu ya, buat secara online, bukan online itu dari WA grup-grup ini
1: ya,
0: tadi kan. Tapi akhirnya ke online juga.
1: Online sempat coba jualan, kalau online via WA atau media sosial masih jalan sampai sekarang. Cuman kalau untuk e-commerce kayak Shopee, TikTok itu udah nggak lagi
0: enggak
1: karena
0: lagi gitu ya.
1: Adminnya lumayan besar Pak. Kita mau menaikkan harga, sedangkan sekarang berperang sama produk dari Cina.
0: Produk luar gitu ya?
1: Iya, yang udah jadi gitu kan. Kurang lebih mirip, tapi memang kan akan berbeda produk pabrikan dengan handmade kan akan berbeda kualitas.
0: Karena ini hasil buatan tangan kita sendiri gitu kan, tergantung bergantung pada permintaan gitu.
1: Nah, tapi kan orang-orang tidak tahu,
0: tidak dia tahu.
1: Cuma membandingkan harga, kadang beda bahan gitu. Jadi memang tidak tidak untuk e-commerce saya enggak karena perang harga di situ enggak sanggup.
0: Gitu. Padahal itu boleh dikatakan apa ya? Kita beli gitu ya, modelnya berbeda gitu ya, tapi barang mereka itu ya kalau masalah mengkilat seperti kristal-kristal, mereka juga seperti kristal-kristal juga, hanya saja mungkin kualitasnya
1: kan ada grade manik itu sendiri kan ada grade-nya.
0: Ada grade-nya kan? Gitu ya, bukan sekedar ya akrilik biasa atau ya, apapun lah gitu. Jadi beda-beda lah.
1: Beda.
0: Gitu. Dan pembuatannya juga manual gitu.
1: Iya, saya manual. Awal-awal masih kerjain sendiri.
0: Oke. Sekarang sudah
1: dibantu sama suami.
0: Sudah
1: ada karyawan seumur hidup.
0: Ada tim kreatifnya gitu ya.
1: Yang pikirin modelnya, nanti dia bantu perbanyak gitu.
0: Bantu perbanyak. Iyalah, kita harus menjadi satu keluarga yang kompak gitu.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, karena apa ya? Boleh dikatakan ini mengembangkan usaha rumahan ini tentunya ini menjanjikan. Tapi kita harus akur dulu nih sama rumah tangga gitu kan. Kalau enggak akur susah gitu.
1: Iya, kan? Alhamdulillahnya tuh disupport. Awalnya sih dia nggak suami tidak mau mengganggu. Ya kalau memang itu bikin kamu senang ya silakan. Tapi dia tidak berpikir.
0: Dan jangan ganggu juga pekerjaan aku biasanya seperti itu.
1: Iya,
0: kan?
1: Dan dia tidak berpikir akan dijadikan usaha awalnya.
0: Ini hobi-hobi.
1: Iya, cuman dia suka gitu ya udah biarin aja lah. Yang penting dia senang gitu, nggak ganggu aku ya udah gitu. Awalnya dari situ ternyata waktu itu memang ada hal yang memang mau nggak mau harus berjuang lebih untuk keluarga. Ya coba yuk gitu, ajakin dia coba nih jualan di CFD gitu kan. Ternyata, wah lumayan ya ternyata. Ya, dari
0: apa penghasilannya juga lumayan gitu kan dapatnya.
1: Iya lumayan, apalagi waktu itu kan belum sebanyak sekarang.
0: Ya,
1: belum sebanyak sekarang, jadi lumayan tuh tiap minggu dapat sekian gitu, lumayan.
0: Wah ya. Ini 10 aja kita sudah dapat 100.000 loh dalam satu hari gitu kan. Kan berpikir kayak itu gitu kan kalau usaha gitu.
1: Kalau kerja sehari berapa? Dari pagi sampai sore.
0: Sampai sore, ini kita cuma kerja, kalau dulu kan di sini bukanya di daerah Telani 6-9. 6 pagi, 9 sudah selesai.
1: Paling lambat jam 10.
0: Ya. Nah, sekarang memang berubah dari jam 6 pagi sampai jam 11 gitu ya, 11-12. Dan cukup panjang juga gitu ya. Tapi pendapatannya kalau dulu kan masih agak orang masih sepi, tidak tapi pengunjung banyak gitu kan.
1: Kalau sekarang kan sudah persaingan sudah banyak.
0: Sudah banyak
1: juga yang membuat hal yang sama gitu. Tapi alhamdulillahnya masih ada pelanggannya yang tahu produk kita, kualitas kita pasti balik lagi. Alhamdulillahnya balik lagi gitu.
0: Oke. Itu yang apa, ketika kita memberikan yang terbaik pasti juga orang akan selalu akan kembali gitu ya.
1: Benar.
0: Ya apalagi misalnya dia tahan gitu ya, tahan lama, ternyata putusnya tunggu 1 tahun baru putus. Kadang produk-produk itu kan ada kadarnya, kadar luar sana cepat gitu. Ada yang baru dipakai kita pakai, tahu-tahu pengebatnya pacul, woi sudah buyar semuanya gitu kan.
1: Ada kemarin itu saya berapa kali ikut event. Tiap saya event dia ada. Ya. Awalnya saya nggak ngeh kalau ternyata dia itu yang biasa datang. Sampai akhirnya di Batang Festival Batang Hari tahun kemarin.
0: Ya.
1: Kakak ingat kami dah sih kak, kata dia bilang kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayak pernah lihat tapi di mana ya gitu. Kami ini langganan kakak, pokoknya di mana ada kakak kami pasti datang, kata dia bilang gitu.
0: Dan wah, beli gitu ya, dan beli.
1: Dan belinya itu nggak satu. Gitu. Jadi oh, alhamdulillah. Berarti dengan sebenarnya kayak kita ini, kami ini kalau pengrajin, pengrajin lah bahasanya ya. Ketika mereka puas sama hasil yang kita bikin itu tuh ada kebahagiaan, ada sendiri kebahagiaan, gitu. Iya. Dan mereka balik lagi, berarti kan.
0: Yang ngintai-ngintai itu, woy nunggu minggu depan lama banget gitu kan, biasa seperti itu.
1: Dia tahu, kadang kami apa, kadang kalau memang lagi sempat posting, lagi ada di mana. Tapi dia tahu, dicari sama dia.
0: Dicari gitu ya.
1: Dicari sama dia posisinya di mana.
0: Iya. Gitu. Tapi akan ada juga ini konsumen yang membeli ya, bukan yang ikut pameran, bukan ikut-ikut jualan, bukan.
1: Enggak, bukan.
0: Tapi kan kadang ada juga tuh dia beli gitu kan, nengok, wah ini yang kita bagus nih, dia nggak bisa bikin, dia beli gitu kan, nggak beli, wah ditirunya, besok jualan juga, ada juga seperti itu kan, ketemunya.
1: Ada ketemu?
0: Pasti itu.
1: Dia...
0: Tapi kita nggak bisa marah juga,
1: nggak bisa.
0: Karena memang ini produk ya bisa dibeli di mana saja.
1: Iya benar.
0: Bergantung apa kelihayan dan pelayanan kita membantu orang juga gitu kan.
1: Yang lucunya pernah waktu dia di sini saya expo di depan ini. Dia beli sama orang lain. Sebelum itu dia beli sama orang lain, habis itu dia kesini ke tempat saya, terus dia bilang kok harganya beda ya, dia bilang gitu kan.
0: Lebih murah atau lebih mahal?
1: Saya lebih murah, kata dia. Saya senyum aja, ya mungkin mereka butuh biaya yang lebih besar untuk pembelian bahan. Kalau saya, mungkin mereka beli bahannya ecer. Kalau saya kan sudah pak besar yang otomatis harganya berbeda.
0: Berbeda, gitu, kan? Ada yang misalnya dia sanggupnya cuma beli saya setengah kilo aja lah. Ada yang sudah bisa, oh satu bal.
1: Iya, gitu kan pasti berbeda kan harganya, HPP-nya pasti berbeda gitu. Nah, waktu itu dia beli hari pertama, tempat saya hari ketiga atau keempat dia balik lagi.
0: Iya.
1: Kak, boleh tolong nggak benerin gantungan saya? Saya pikir punya saya ya, Pak ya. Hah, punya kami putus, Kak, gitu. Enggak, yang saya beli waktu di situ itu putus. Boleh nggak perbaiki? Oh, kalau itu silahkan kembali ke yang jual. Saya bilang gitu. Kalau produk saya memang rusak.
0: Jadi tanggung jawab kita.
1: Iya, gitu. Itu apa sih namanya? After sales-nya, kan?
0: Iya.
1: Saya, kalau memang itu produk saya dan saya lihat masih bisa saya bantu perbaiki tanpa biaya, gitu. Ya. Tapi kalau itu bukan produk saya, maaf ya, Kak. Bukannya saya nggak mau bantu. Saya silakan kembalikan sama penjualnya, coba minta tolong dia
0: owner yang sana
1: gitu. Dia enggak bisa katanya kak, kata dia bilang gitu kan. Ya saya senyum aja, kalau saya enggak bisa maaf ya kak, tapi kalau memang produk saya rusak kakak mau perbaiki saya bantu.
0: Iya gitu. Bukan Pak, bukan masalah enggak mau bantu
1: ya,
0: tapi ya ya ada. Ini produk-produk orang lain
1: saya,
0: kita bikin semua di sini atau kan ada juga yang beli sama kita nih. Ternyata produk kita juga dijual gitu.
1: Ada, ada. Dia ambil sama saya di JFD, dia jual di mall.
0: Ya, macam-macam lah gitu. Tapi itu tadi ya, dia kan sudah menjadi hadiah.
1: Iya, gitu. Tidak bisa juga saya larang. Ini nggak boleh dijual ya kalau beli nggak bisa.
0: Iya, itu tadi kan misalnya dia mengatakan juga, oh tadi aku beli di sana, ternyata putus, aku minta pasang di sini. Kita nggak tahu juga, itu dia yang bikin sendiri atau tidak.
1: Bener.
0: Ya kan, kadang kan kita juga apa ya, mungkin kejelian dalam berbisnis juga ada ya. Pokoknya aku beli aja lah, misalnya beli di produk jadi gitu, produk jadi aku beli. Tapi kan aku belum tentu bisa memasangnya. Nah, ketika kita menjadi orang yang owner tadi bikin sendiri apa sendiri gitu kan, otomatis ketika terjadi kerusakan aku bisa baikin.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar. Itu berpengaruh. Mana pro yang buat sendiri sama yang tidak akan kelihatan ketika yaitu ada yang rusak, ada apa. Terus kadang orang bertanya bahan nih.
0: Iya.
1: Ini sama ini kenapa harganya beda? Jenisnya sama.
0: Ya.
1: Misalnya gantungan handphone, kok ini lebih mahal, ini lebih murah, kenapa? Kalau memang kita beli bikin sendiri, kita akan tahu nih, ini bahannya kenapa bisa mahal, bahan ini kualitasnya seperti apa, grade-nya apa. Bisa ngejelasin itu. Tapi kalau kita beli produk jadi kan, bisa saja yang sellernya bilang, ini kualitasnya grade A, ternyata yang dia kirim grade C.
0: Iya, sudah itu kan nggak tahu juga, misalnya beli tali dalam, tali dalam itunya kan nggak tahu.
1: Iya.
0: Beli di mana, apa di mana.
1: Kualitas talinya juga kita nggak tahu.
0: Ketika kita mau mengembalikan seperti itu, otomatis dia juga akan berpikir, beli di mana nanti talinya gitu kan. Karena aku kan cuma jual produk jadi, tapi kalau kita memang pembuatnya sendiri, pengrajinnya sendiri, otomatis kan kita tahu nih.
1: Iya.
0: Kita tahu, oh talinya jenisnya ini, nilon kah,
1: iya.
0: Dari tenar kah atau yeah. apakah ada yang menggunakan karet dan sebagainya.
1: Macam-macam tuh jenis tali. Iya, banyak tuh. Kabel apa kawat pun ada jenis-jenisnya.
0: Kawat ada juga. Iya, sudah itu ada yang apa kayak apa ya besi yang putih stainless gitu.
1: Mm-hmm,
0: yang
1: ada halus, stainless gitu, ya, macam-macam.
0: Nah, stainless ada lagi tawaran lainnya.
1: Ya, grade-nya lagi ada.
0: Oke. Okay. Baik, pendengar di mana pun Anda berada dan juga Mbak Eci, sebelum kita lanjutkan obrolan kita di bersama kita di kesempatan sore hari ini, kita ikuti terlebih dahulu beduk dan azan asar untuk kita jamin dan sekitarnya. Okay. Pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 8

dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keterangan. Dan tiada seorang pun yang sesat bersekutu dengan

Dari hadis muttafaq alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur

0: happy. Sorry.
1: Dengar di mana-mana berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan tentunya masih dibincang UMKM bersama narasumber kita di kesempatan sore hari ini, ada Mbak Eci panggilannya. Halo Mbak Eci.
2: Halo.
1: Masih siap kita ngobrol? Nggak tahunya di tingkat gitu ya.
2: Iya.
1: Makanya tadi nggak asing lah ini, rasa kenal-kenal.
2: Mungkin gitu. Pas saya masuk.
1: Pas masuk aku keluar.
2: Masih gitu.
1: Ya, ngospek terakhir lah gitu ya, menjelang berangkat gitu ya. ternyata sudah jadi guru juga gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Iya deh. Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-670-7885-0. Mungkin ada yang tertarik untuk apa ya, mengembangkan usaha rumahan, mungkin bisa ngobrol bersama kita nih Mbak Eci ya.
2: Boleh
1: gitu kan, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu kan.
2: Iya.
1: Apa salahnya? Dari hal-hal kecil ternyata bisa jadi besar loh gitu kan. Hal-hal yang sepele dan orang-orang menganggap hal-hal yang tidak berguna ternyata berguna banget gitu kan. Kita jangan pernah berpikiran juga gini, yang jualan sudah banyak gitu.
2: Enggak.
1: Kadang ada berpikiran seperti itu. Ada enggak gitu?
2: Alhamdulillah sampai hari ini enggak pernah berpikiran.
1: Enggak berpikiran seperti itu.
2: Semakin banyak yang jualan, itu menuntut saya untuk lebih kreatif.
1: Lebih kreatif gitu ya.
2: Dia jual model yang sama, saya harus bikin model baru.
1: Iya.
2: Dia jual sama lagi, saya bikin lagi, cari yang baru lagi.
1: Cari yang baru lagi.
2: Terus.
1: Karena inovasi itu tiada henti gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Kadang kita kan terbatas, wih sudah banyak orang jualan ini, sudah lah. Bahkan kalau kita berpikir juga, itu barang-barang jadi sudah banyak juga gitu kan. Tapi kan orang kepuasan dari konsumen itu berbeda gitu ya.
2: Hasilnya juga beda, kualitasnya
1: beda.
2: Juga beda. Terus yang saya selalu tanamkan di diri, memulai itu gak susah, yang susah itu mempertahankan.
1: Mempertahankan,
2: nah,
1: betul.
2: Jadi bagaimana saya menanamkan itu di pikiran, membuat mindset kalau, ya kalau memang ada yang lain, ya biarin. Dia bikin yang A, kamu harus bikin B. Dia bikin B, kamu harus bikin C. Harus seperti itu terus.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Tadi mempertahankan itu lebih sulit daripada merintis barunya. Kalau merintis baru gampang aja, selesai, jadi. Tapi untuk mempertahankan ini sulit. Gitu. Karena dari tahun 2021 gitu kan, mempertahankan sampai 2026. Sudah 6 tahun lah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah gitu ya. Oke, dan Bang Adi juga ingin tahu juga dalam perjalanan tadi, di kaliku perjalanan, ada nggak rasanya, udahlah, kepingin niatnya, sudahlah gitu. Ada. Atau juga ada niatan, aku ingin mengembangkan lebih lagi gitu.
2: Kalau niat untuk stop sampai hari ini, alhamdulillah belum ada.
1: Belum ada.
2: Jangan sampai ada. Tapi kalau untuk mengembangkan pastilah. Siapa sih yang gak pengen punya usaha yang ya tujuan kedepannya apa sih? Saya punya goal sendiri. Saya punya anak. Ya namanya ibu pasti pengen kasih yang terbaik buat anaknya. Tujuan saya bikin usaha ini pun
1: untuk mengedukasi anak juga.
2: Satu edukasi anak, terus kedua bekal masa depan dia.
1: Ya, betul.
2: Harapnya suatu saat dia bisa meneruskan apa yang sudah saya bangun hari ini.
1: Iyalah, gitu. Dia akan mengembangkan keterampilan ibunya tadi, gitu kan? Karena kalau Bang Adi sendiri punya ini, namanya 5M, melihat, meraba, mendengar, membuat, menjual. Lo lihat aja nih, mama berkreasi, membuat ini, membuat itu, gitu kan? Sama dengan ayahnya juga. Wah, ayahku nih pinter membuat sesuatu, gitu. Ada seperti itu kan pandangannya.
2: Iya.
1: Apalagi seorang pendidik nih.
2: Aduh. Tadi sudah melepaskan nih jas pendidiknya sebagai.
1: Tapi kan minimal mendidik untuk anak kita.
2: Iya, kalau itu pasti. Dia sudah mulai, dia udah dari yang awalnya tertarik sampai bosan.
1: Iya, kan dia melihat-lihat dulu kan.
2: Dia udah misalnya aku mau bantu ibu, dia bilang dia ambil tali, dia masukin.
1: Iya,
2: bagus tidak?
1: Iya, pasti seperti itu gitu kan.
2: Jadi kami biarin.
1: Tapi kan ketika ada hasil yang bisa dia buat nanti, kalau belum pun ketika dia buat bisa memasukkan apa benang tadi ke dalam manik-manik tadi, sudah ada keberhasilan. Ya mungkin pertama satu lah, sudah itu lima, sudah itu ada bentuknya, otomatis kan nanti ketika jadi kan bisa dijual juga.
2: Benar. Tapi kalau saya lihat anak saya bukan, nggak tahu ya.
1: Bakatnya
2: kalau,
1: gitu ya.
2: Dia lebih suka akhir-akhir ini dia suka clay yang dibikin bentuk-bentuk, dia bisa bikin bentuk orang, bentuk apa, dia lebih ke situ kalau saya lihat. Kalau sama manik-manik dia udah bosan,
1: udah
2: ditinggal. Sekarang dia lagi seneng itu gitu.
1: Tapi kan kita tidak tahu 20 tahun ya, akan
2: benar.
1: Datang. Iya
2: benar. Makanya saya persiapkan dulu.
1: Persiapkan
2: nih.
1: Ini persiapannya matang ini, nih
2: dari,
1: gitu kan.
2: Dari jauh-jauh hari nih dari dia masih umur waktu itu dia umur 10 bulan.
1: Iya.
2: Sampai sekarang nih pelan-pelan saya siapin gitu, untuk anak.
1: Untuk galerinya sendiri sudah ada di rumah atau
2: kalau di rumah gitu. Belum sih kalau galeri. Ya. Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan
2: secepatnya.
1: Aku mendoakannya.
2: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Tolong bantu aminin. Katanya kalau 40 yang amin kan.
1: Wah, jadi gitu ya. Tapi memang apa ya untuk memulai tadi bukannya gampang juga. Memulai
2: iya.
1: Itu sulit juga. Ini apa yang harus dibuat dulu nih? Oke, pernak-perniknya sudah gitu. Nah, ini kamar nih bisa enggak dijadikan gitu kan? Karena kan kita harus berpikir, "Oh, ini bobol sini, dikasih kaca, kasih ini, orang bisa datang."
2: Lokasinya. Rumah saya kebetulan masuk gang buntu paling dalam. Jadi,
1: wah, aku pernah nyasar ke situ lah rasanya.
2: Masuk gang. Jadi
1: enggak ada tempat keluar lagi kan?
2: Jadi kalau untuk bikin galeri di rumah rasanya akan sulit orang untuk
1: datang.
2: Iya, gitu.
1: Tapi kan ke dalam bisnis sekarang ini tidak mesti dia di rumah.
2: Jadi
1: ini ketika dianya online, orang mencari pasti ketemu itu.
2: Udah ada niat tapi ya lagi mengumpulkan modal. Karena kan namanya aksesoris itu enggak sama kayak kita jualan baju, Bang.
1: Betul.
2: Jualan baju, pajak baju selesai. Kalau aksesoris ini dia harus cantik, harus kalau bahasa anak sekarang estetik.
1: Iya.
2: Nah, dekornya, warnanya, semua tata letak dan segala macam itu kan modalnya lumayan.
1: Iya.
2: Satu itu modal untuk mendekor itu semua. Yang kedua, untuk kalau aksesoris ini kalau kita mau jualan itu nggak bisa dikit, kalau dikit nggak menarik.
1: Ya itu tadi.
2: Banyak.
1: Dia kan gini, dalam bisnis itu aset lah.
2: Iya.
1: Kalau dianya sedikit itu jadi cuman jadi pajangan.
2: Mm-mm.
1: Tapi ketika dia jadi banyak itu bisnis.
2: Iya, dia harus banyak. Mm-hmm. Belum lagi yaitu modalnya tidak sedikit. Mm-hmm. Harga manik-manik sekarang dolar naik, harganya naik.
1: Apalagi karena harga plastik mahal semua kan.
2: Di Indonesia kan cuman setahu saya ya, yang saya pelajari cuman ada satu produsen manik di Indonesia itu namanya manik kaca, namanya manik Jombang.
1: Yeah.
2: Setahu saya cuman ada itu di Indonesia. Sisanya impor dari Cina.
1: Yeah.
2: Dolar naik, harga naik
1: dianya, betul.
2: Kita mau naikin harga produk, orang kabur.
1: Betul.
2: Nah, itu ngepres.
1: Yeah. Kebetulan kan orang rumah jualan ini juga, jualan minuman. Kan ada unsur plastiknya.
2: Iya.
1: Kita ini mau berpikir juga kan, kita mau menaikkan harga, ini pasti konsumen lari.
2: Iya, benar.
1: Mau tidak mau agak mengecilkan harganya tetap gitu. Ya kan? Rasanya kita lebihkanlah sedikit biar apa? Ada tetap orang mau membeli tempat kita gitu. Itu,
2: iya.
1: Ya kan? Tapi dalam berjalannya waktu ini, terasa enggak bisnis itu ini juga bisa nampaknya memberikan apa ya? Nilai ekonomis untuk keluarga.
2: Pastilah.
1: Pasti gitu. Kalau enggak berlanjut.
2: Iya,
1: kan?
2: Dong. Kalau enggak mungkin sampai 6 tahun dipertahankan.
1: Iya.
2: Dengan sakit pinggang, sakit mata, sakit leher ya. Tiap hari ngeronce.
1: Dudung ngeronce gitu kan. Apa lubangnya kecil.
2: Iya,
1: gitu.
2: Aduh.
1: Iya, ini
2: kalau enggak ada nilai ekonomisnya enggak mungkin sampai 6
1: tahun.
2: Enggak
1: mungkin, betul. Iya. Karena bisa mempertahankan. Tapi pernah enggak ada orderan besar juga gitu?
2: Sejauh
1: ini untuk souvenir pengantin gitu misalnya.
2: Paling dari teman-teman.
1: Dari teman-teman.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Cuman kan belum skala besar yang sampai ribuan gitu belum.
1: Belum.
2: Masih kecil-kecilan.
1: Oke, masih kecil-kecil tapi lumayan lah.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi bukanya tiap hari atau seminggu sekali?
2: Oh, kalau kita buka hari Jumat Sabtu Minggu sore itu di Citra Raya.
1: Oh,
2: ada
1: iya.
2: CFD Citra Raya itu tiga Minggu pagi itu di CFD Telanai.
1: Okay.
2: Depan RRI, pintu keluar RRI di sana posisinya. Terus paling
1: biar pendengar juga tahu loh.
2: Iya. Paling event kita ini baru selesai event tadi malam.
1: Okay.
2: Tadi malam pulang jam selesai event jam 11:30 baru pulang jam.
1: Kota Tua bukan?
2: Enggak, di Mayang, Puri Mayang.
1: Oh, Puri Mayang.
2: Yang pernah bikin event di sini. Saya pernah juga nih di sini waktu di depan situ.
1: Di depan gitu ya.
2: Event paling biasanya kalau sekarang kan sudah mulai banyak ya event kayak gitu ya. Alhamdulillah.
1: Karena UMKM sudah ya boleh dikatakan hidup
2: naik.
1: Lah.
2: Alhamdulillah.
1: Naik daun lah gitu ya.
2: Dikasih wadah untuk bisa promosi kan.
1: Apalagi dikasih wadah gratis gitu ya. Seneng banget.
2: Cuman kalau gratisan rebutannya ya Allah.
1: Wow, ini kalau ibarat antri itu butuh desak-desakan gitu ya.
2: Kuat-kuatan. Orang belakang.
1: ini yang apa ya? Sulit kita juga ya. Tapi
2: sulit.
1: Ya kalau kita memang apa disiplin terus kontinu gitu otomatis kan ya rezeki pasti ada lah.
2: Gitu. Rezeki ada aja, asal mau usaha.
1: Asal mau usaha. Gitu ya.
2: Tapi sebenarnya kalau saya sih kebanyakan ikut event berbayar ya.
1: Ikut berbayar. Mm-hmm.
2: Yang nggak ikut expo tahun kemarin nggak ikut karena jauh di apa di MTQ kan ya. Kemarin.
1: Tapi kalau buatnya itu dibuat sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, yang sama gitu ya? Atau beda-beda?
2: Biasanya paling kalau misalnya satu jenis itu saya biasanya paling banyak bikin tuh 15.
1: 15 satu jenis gitu.
2: Iya. 15. Misalnya model A 15.
1: Gelang tangan lah 15. Ya, antingan
2: A, warna enggak warna misalnya warna A warna merah model ini 15, 15. Warna hitam model ini 15 gitu.
1: Iya iya jadi banyak lah.
2: Iya banyak. Ya,
1: tinggal pilihan lah konsumen mau yang mana nih gitu ya produknya.
2: Mau
1: gitu.
2: Yang kualitas seperti apa?
1: Gitu. Yang takutnya kan ada juga yang dibeli gitu ya. Wih. Nampaknya kapelan tuh.
2: Ada
1: yang gak enak.
2: Ada. Macam-macam ketemu konsumen macam-macam lah.
1: Ada yang mungkin dia pasangan kami minta bikin yang bentuknya sama ya. Ada namanya gitu kan. Ada namanya.
2: Ada yang kak inisialnya boleh enggak? Harusnya cuma satu jadi dua soalnya mau sama pacar kami.
1: Nah, ada yang kapel gitu. Lah gitu.
2: Ada. Macam-macam.
1: Macam-macam lah gitu ya. Dan apa ya? Bergantung permintaan ada ya.
2: Iya. Mengikuti pasar sih.
1: Sebenernya. Tapi semuanya akrilik semuanya. Plastik jenis-jenis plastik itu.
2: Macam-macam ada.
1: Ada yang kayu juga enggak?
2: Kayu sejauh ini belum.
1: Belum
2: ya. Coba. Paling kalaupun kayu bikin untuk sendiri.
1: Untuk sendiri.
2: Karena kan harganya. Mm-hmm. Harga tinggi, bahan kayu kan enggak sama sama bahan.
1: Tapi pernah enggak mencoba untuk membuat

0: kepuasan ketika buat sendiri, misalnya aku buat sendiri dari batok kelapa, ternyata jadi, puas. Tapi sudah itu, gampang banget sih bikinnya. Ah, cari lagi yang baru lagi gitu.
1: Ya kalau kalau gitu ya, kalau saya sih lebih ke model kan lihatnya. Saya biasanya cari referensi kan dari luar.
0: Betul.
1: Dari Thailand, dari Meksiko, ya kayak gitu-gitu tuh banyak bagus-bagus produknya. Kok kayaknya susah ya bikinnya. Coba nih. Udah bisa? Oh, bisa. Cari lagi karena produk-produk kayak gitu kan produknya anak muda tuh kan modelnya
0: berubah
1: terus, bahannya makin kesini makin ya kita mau pasar di mana gitu kan. Kalau mau pasar menengah ke bawah ya bahannya yang biasa.
0: Ya, biasa aja.
1: Cuman kan kalau event berbayar biasanya orangnya kan menengah ke atas. Jadi kan kita pasti akan ikutin
0: trennya.
1: Iya, tren kah ada model ini enggak? Jadi sebelum dia tanya ada model ini atau enggak, dia tanya ada gitu. Itu yang harus di
0: kalau dulu kan model terus. Penitinya kecil-kecil.
1: Ya.
0: Besok penitinya besar gitu ya. Ada yang peniti modelnya lain lagi
1: lah. Macam-macam. Kalau mau diikutin semua bangkrut. Kantong jebol.
0: Oke. Ya. Baik pendengar di mana mana berani, tampaknya kita ngobrolnya asik banget, akhirnya nggak terasa waktu.
1: Oh iya.
0: Oke, mungkin Eci, Bang Adi mau tanya juga, ini harapan kedepannya apa sih, dan juga mungkin himbauan kepada teman-teman atau ibu rumah tangga yang mau bikin usaha juga, ini triknya apa, mungkin apa yang ingin
1: disampaikan? Kalau harapannya ya yang kayak tadi sih, pengen punya galeri.
0: Galeri.
1: Ya itu harapan paling besar sih.
0: Oke.
1: Okay. Lagi berusaha bagaimana caranya bisa, tapi kalau pesan perempuan di luar sana, ibu-ibu apalagi.
0: Ibu-ibu, betul. Ya. Kaum perempuan lah.
1: Jangan pernah bergantung sama siapapun secara ekonomi. Karena bukan kita mendahului Tuhan, tidak. Apalagi ibu-ibu ya, punya suami. Suami itu dua, kalau gak diambil Tuhan, diambil orang lain. Bener kan, Bang? Siap. Jadi, mempersiapkan itu semua. Tidak selamanya suami kita sehat, tidak selamanya pekerjaan dia bagus,
0: dan tidak selama dia ada juga.
1: Benar. Ketika kita sudah bisa mandiri secara finansial, bukan untuk merendahkan suami, bukan untuk merendahkan kaum laki-laki, tapi tidak, kita jadi penopang mereka.
0: Tapi coba membantu dia juga.
1: Benar.
0: Dan membantu keluarga.
1: Ya, karena gini, ketika kita ingin kasih sesuatu yang terbaik untuk anak, apalagi ibu lah ya, ibu fokusnya anak, tidak selamanya suami mampu memenuhi apa yang kita ingin, yang terbaik menurut kita. Kita tidak bisa cuma diam, diam nungguin suami, ayo dong kamu gini-gini. Semangat, ngasih semangat perlu, ngasih support perlu sama suami. Tapi bagaimana cara kita membantu, tapi tidak dengan merendahkan suami kita. Harus sejalan lah.
0: Harus sejalan.
1: Iya.
0: Pagi-pagi jangan marahi suami ya.
1: Enggak.
0: Akur lah, biar rezeki itu bagus gitu.
1: Benar.
0: Jangan kalau kita pagi-pagi aja sudah ini orang mau ngasih rezeki pagi-pagi, ih lagi ribut, gak usah lah gitu. Ternyata hilang. Makanya orang dulu punya pepatah itu, bangunlah pagi-pagi,
1: biar
0: jangan sampai
1: rezeki dipatok ayam. Benar. Nah, buktinya CFD harus subuh-subuh kan? Habis subuh dan berdiri di sini.
0: Betul. Lah sudah ada di sana. Makanya orang-orang tua dulu tuh sudah berpikir seperti itu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, Ci, terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Bang. Terima kasih.
0: Hadir bersama Bang Adi di kebersamaan kita untuk ngobrol bincang UMKM kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan juga para ibu-ibu, adik-adik perempuan dan siapapun yang tentunya ingin maju, ingin menyemarakkan tentang UMKM ini dan juga menjadi owner lah gitu ya, CEO lah gitu ya.
1: Iya, CEO diri... kalau sekarang kan bahasa anak-anak,
0: CEO. CEO untuk dirinya sendiri, semangat kerjakan dan juga hasilkan.
1: Mulai aja dulu.
0: Mulai aja dulu.
1: Okay. Jatuh bangkit lagi.
0: Siap. Saya Adi Putra dan juga WC harus pamit diri. Kami akhiri dengan mengucapkan selamat sore. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lainnya di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti Warta Belajar Sumba.
1: Meningkatkan pelayanan tim, baik pelayanan terhadap penanganan pasien maupun keluarga pasien, dan juga secara manajemen harus meningkatkan. Dan masa kita kali
2: untuk di profesi Bengkulu ini, insya Allah bisa mencukupi mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota, yaitu kisaran ternak yang hewan korbannya yang terbanyak itu.
3: Mendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 18 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kita awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bengkulu.

0: Bengkulu meminta tim transparan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Laporan Bisri dari RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun 2026 harus berjalan transparan, objektif, dan tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, usai membuka secara resmi kegiatan launching SPMB tahun 2026. Dalam arahannya, Herwan meminta seluruh penyelenggara SPMB mematuhi regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga tidak ingin polemik pelanggaran yang sempat terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun lalu kembali terulang pada tahun ini. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh sekolah tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua. Di mana menurutnya dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu terus optimal.
2: Tes penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, laksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, ya. Kemudian tidak ada suap dan gratifikasi. Karena ini komitmen kita agar pelaksanaan tahun ini betul-betul ya tidak ada lagi ya yang tidak kita inginkan. Misalnya ada sekolah yang masih bermain ya sehingga kejadiannya menyebabkan
1: SPMB tahun 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan murid baru, yakni pada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Di mana jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan prioritas berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Sementara itu jalur afirmasi ditunjukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu serta calon murid penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemerataan akses pendidikan. Adapun jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya jalur mutasi diberikan kepada calon murid yang berpindah dari domisili karena perpindahan orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas. Dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung terus lakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru ke satuan pendidikan.
3: Pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka dengan 4 jalur. Dan sama seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur tersebut, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Dan pendengar, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia mengungkapkan, untuk jalur domisili memiliki kuota 75% untuk tingkat sekolah dasar dan 40% untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Jalur domisili ini masih sama dengan tahun ajaran sebelumnya, di mana SPMB menerima murid di sekitar atau berdekatan dengan sekolah. Alamat yang digunakan juga mengacu yang tertera di kartu keluarga. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Vini Amelia.
4: SPMB tahun ini masih sama, kita ada 4 jalur, ada jalur domisili, afirmasi, jalur mutasi, dan prestasi. Hanya yang membedakan untuk tahun ini kita bagi jadi 2 bagian. Yeah. Jadi untuk sesi pertama, tahap pertama gitu ya, itu khusus untuk jalur afirmasi dan prestasi. Itu dimulai tanggal 2-5 Juni, afirmasi dan prestasi. Kemudian nanti ada proses verifikasi pengolahan data, terus diumumkan di 12 Juni untuk yang jalur afirmasi dan prestasi. Nah, setelah selesai jalur afirmasi dan prestasi, sudah ada calon siswa yang tersaring. Kemudian kita buka jalur kedua, itu jalur domisili dan jalur mutasi. Itu tanggal 15 sampai 19 Juni. Baru kemudian diumumkan lagi dari jalur domisili dan mutasi itu di 26 Juni. Nah, penetapannya nanti di tanggal 1 Juli, penetapan siswanya.
3: Kini Aulia, lebih jauh mengungkapkan bahwa di Lipora Kabupaten Bangka juga akan terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 ini ke Satuan Pendidikan pada tanggal 11 hingga 15 Mei 2026. Dalam sosialisasi tersebut, di Lipora Kabupaten Bangka dikatakan Vini juga akan menyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan juga anti gratifikasi. Dari Semeriat, Kabupaten Bangka, Ivan Solaham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mendengar berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait transparansi dan keadilan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dihimpun reporter RRI Jambi.
1: Ya, kalau bicara soal keadilan dari SPMB ini, seharusnya misalnya sistem zonasi itu kan juga seharusnya orang-orang yang dekat-dekat atau SD atau SMP atau SMA yang dapat. Tapi malah yang biasanya jauh-jauh yang dapat. Terus juga ya kekuatan orang dalam juga sih biasanya sih. Saya dengar-dengar juga kebanyakan kayak gitu. Mudah-mudahan ke depannya jadi lebih baik lagi lah untuk transparansi dan juga keadilan untuk SPMB ini.
2: Saya sebagai masyarakat berharap SPMB 2026 ini bisa berjalan dengan baik, jujur, dan transparansi. Jangan sampai ada kecurangan atau pilih kasih dalam proses penerimaan siswa. Semua anak kan harus punya kesempatan yang sama ya untuk masuk sekolah sesuai kemampuan dan prestasi mereka. Nah, kalau prosesnya transparansi kan orang tua dan masyarakat juga akan merasa lebih tenang dan percaya dengan hasil yang diumumkan.
3: Ya, mungkin terkait penerimaan atau SPMB yang biasanya sering ramai diperbincangkan terkait zonasi ya. Kami mungkin mendukung semangat pemerataan lewat jalur zonasi agar nggak ada lagi kasta sekolah favorit ataupun non-favorit. Tapi pemerintah dan panitia harus transparan nih dalam mengukur jarak. Mungkin bisa ditindak tegas bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan lah. Seperti ada yang tiba-tiba mendadak pindah domisili untuk masuk ke sekolah tertentu, tentu itu sangat nggak adil ya bagi calon siswa yang memang berada jarak rumah dan sekolahnya sebenarnya jauh lebih dekat ketimbang yang lain.
4: Sebenarnya ini bukan masalah yang baru ya, masalah transparansi ini. Kalau kita lihat itu seleksi penerimaan murid baru itu sering kita kaitkan dengan seperti yang ada yang mengalami. Kalau orang dalam itu agak murah gitu kita memasukkan anak kita. Tapi kalau tidak ada orang dalam itu agak susah.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Pendengar, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026 kembali menjadi perhatian publik, terutama terkait aspek transparansi, pemerataan akses, dan keadilan bagi calon peserta didik. Berbagai perubahan kebijakan, mekanisme jalur penerimaan, hingga potensi persoalan seperti titipan, manipulasi domisili, dan kesenjangan akses pendidikan masih menjadi perdebatan. Untuk membahas sejauh mana SPMB 2026 mampu menjamin proses yang adil dan terbuka, berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang bersama Emmy Sumirta selaku pengamat kebijakan Sumatera Selatan.
1: Oke, terkait ini Bung Emmy, terkait sebentar lagi kan ini kan tahun ajaran baru nih, penerimaan siswa di setiap sekolah pasti ini sudah mulai juga. Nah, Bung Emmy, selaku pemerhati kebijakan nih, Bung, dari perspektif kebijakan publik sendiri, bagaimana Bung Emmy melihat kesiapan SPMB di 2026 dalam menjamin prinsip transparansi dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik, khususnya di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Bung?
2: Ya, itu setiap tahun menjadi rutinitas di KPP. Penerimaan siswa baru kan begitu. Tentunya yogyanya apapun bentuknya yang sifatnya baik itu pelanggaran atau bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan penerimaan siswa baru ini tidak terulang kembali. Karena kita tahu bahwa negara menjamin setiap warga negaranya dalam hal ini untuk pendidikan, kan begitu?
1: Ya. Nah, Bung Emmy, selama ini kan kritik terhadap penerimaan siswa baru sering berkaitan dengan persoalan jalur domisili, dugaan adanya titipan, hingga ketimpangan akses sekolah favorit. Nah, kalau menurut Bung Emmy sendiri, titik rawan apa yang masih paling berpotensi muncul pada setiap SPMB di setiap tahun ini, Bung?
2: Ya, saya rasa itu hanya alternatif saja, beberapa jalur yang dibuka oleh Dinas Pendidikan. Saya rasa sebaiknya pemerintah dalam hal ini, ya, pemerataan dalam hal peningkatan mutu pendidikan, baik itu kualitas sarana dan prasarana, terutama kualitas SDM-nya dalam hal ini tenaga pendidik.
1: Oke. Nah, kalau dari mekanisme pengawasannya sendiri, menurut Bung Emmy, seharusnya pemerintah daerah, mungkin pihak Dinas Pendidikan sendiri maupun sekolah serta masyarakat, itu seperti apa ini ya, keterlibatannya agar proses SPMB ini bisa berjalan lebih transparan, akuntabel, dan minim kecurangan, Bung?
2: Ya, saya rasa pemerintah daerah bisa melakukan atau melibatkan banyak pihak dalam hal ini. Kita tahu dengan zonasi letak sekolah bahwa setiap tingkatan itu kan punya data. Data dalam hal ini setiap kelulusan setiap tahunnya dan akan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, kan begitu. Nah, pemerintah daerah bisa memetakan jumlah-jumlah siswa yang lulus sekolah di sekolah-sekolah di wilayah-wilayah tersebut, dan beberapa banyak atau siswa yang disiapkan untuk penerimaan siswa baru untuk sekolah selanjutnya, sehingga bisa diakomodir para peserta lulus dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam hal ini.
1: Oke. Nah, ini yang terakhir nih, Bung. Jika tujuan besarnya adalah menciptakan akses pendidikan yang adil, Bung, indikator apa yang menurut Bung Emmy dapat menjadi ukuran bahwa SPMB di 2026 tahun ini benar-benar berhasil dan menjamin keadilan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan wilayah?
2: Ya, saya rasa pemerintah banyak hal yang harus dilakukan dalam hal ini, ya itu tadi. Peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah masing-masing dalam hal ini, kan begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa diukur dari minat siswa untuk sekolah atau bersekolah di zona yang telah ditetapkan, terutama di apa namanya berdasarkan domisili. Jadi tidak ada lagi sebelumnya perbedaan antara kesenjangan yang sangat tinggi antara siswa-siswa yang berasal di daerah-daerah pedesaan dengan daerah-daerah kota, walaupun secara sarana dan prasarana jauh lebih unggul di kota-kota, tetapi secara mutu pendidikan mereka yang ada tinggal di desa tidak kalah kan begitu, sehingga bisa diukur dengan niat atau minat dari para siswa untuk bersekolah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.
1: Oke, Bung, terima kasih untuk informasi dan waktunya bersama kita pagi ini, Bung Emi.
2: Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi.
1: Salam sehat, Bung Emi.
2: Salam sehat selalu.
1: Ya, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bung Emi Sumirta, salah seorang pengamat kebijakan di Sumatera Selatan dari Kabupaten Banyuasin. Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kami menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Mendengar harga plastik naik, pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, kurangi isi kemasan agar tidak merugi. Laporan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Kenaikan harga plastik kemasan kini menjadi pukulan berat bagi para pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci. Para pengrajin kerupuk kulit harus memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah meningkatnya biaya produksi. Salah seorang pengrajin kerupuk kulit di Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Safrinil mengatakan lonjakan harga plastik kemasan sangat berdampak terhadap usaha yang dijalankannya. Ia menyebutkan sebelumnya harga plastik pembungkus kerupuk kulit dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram, namun kini naik hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat biaya produksi semakin membengkak. Meski demikian, harga jual kerupuk kulit di pasaran tidak mengalami kenaikan. Untuk menghindari kerugian, para pedagang terpaksa mengurangi jumlah isi dalam setiap kemasan kerupuk kulit.
2: Harga plastik, kami sebagai pengusaha kerupuk kulit atau kerupuk jange terpaksa menambah modal. Biasanya plastik kami beli per kilo Rp38.000, sekarang Rp60.000. Untuk tidak merugi, maka kami terpaksa mengurangi isi. Biasanya 6 perbungkus, sekarang 5.
1: Saprinil berharap harga plastik dan ongkos distribusi dapat kembali stabil sehingga usaha kerupuk kulit tetap bertahan dan mampu bersaing di pasaran. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, kita menuju stasiun produksi RRI Bintuhan, Provinsi Bengkulu.

0: Pasca terpilihnya pemenang Duta Wisata Kaur, Ketua Ikatan Duta Wisata berharap para pemenang ini konsisten dan kreatif dalam promosi wisata daerah di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Laporan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Ajang pemilihan Dang dan Odang Duta Wisata Kabupaten Kaur sukses diselenggarakan. Para pemenang yang terpilih memikul tanggung jawab besar sebagai garda terdepan promosi daerah. Ketua Ikatan Duta Wisata Kaur Deka Sanjaya secara khusus menyampaikan harapannya terkait kiprah para pemenang. Deka menegaskan bahwa mereka tidak boleh sekedar menyandang gelar seremonial tanpa adanya karya nyata di lapangan. Oleh karena itu, seluruh pemenang Duta Wisata Kaur dituntut untuk bisa bergerak aktif dalam tugas utama mereka. Tugas utama tersebut mencakup upaya yang konsisten dan kreatif untuk mempromosikan wisata Kaur. Deka Sanjaya berharap kehadiran para duta wisata ini dapat menjadi motor penggerak sektor pariwisata daerah. Selain itu, mereka diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara agar berkunjung ke bumi Sase Sehijian. Para pemenang nantinya diharapkan mampu mengoptimalkan media digital sebagai sarana promosi. Berbagai keindahan alam dan kearifan budaya lokal harus diperkenalkan secara luas ke seluruh penjuru dunia. Selain aktif berpromosi, mereka juga mengemban tanggung jawab untuk menggiatkan penerapan Sabta Pesona Wisata.
2: Ya, yang pastinya mereka ini merupakan salah satu corong ya dari pemerintah daerah untuk mempromosikan wisata. Pastinya saya berharap yang terpilih memang benar-benar ingin mempromosikan dan melestarikan budaya pariwisata dan adat di Kabupaten Kaur.
1: Hal ini penting agar para pengunjung yang datang senantiasa merasa aman, nyaman dan berkesan selama berlibur. Ikatan Duta Wisata Kaur sendiri akan terus memberikan bimbingan serta dukungan penuh kepada para pemenang terpilih. Sinergi yang kuat antara Duta Wisata dan pemerintah daerah diyakini akan mampu memajukan pariwisata secara berkelanjutan. Demikian Rohil Binata, RRI Bintuhan, laporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kami menuju stasiun produksi RRI Waikanan.

0: Pendengar, unit pelaksana teknis atau UPT SMP Negeri 7 Banjit Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Laporan Teddy Herianto, RRI Waikanan.
1: Unit Pelaksana Teknis UPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala UPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihak yang sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
2: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa yakin percaya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
1: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil, sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan, kami akhiri Warta Belajar Sumba dari wilayah Lampung.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan. Laporan Gali Prihantoro dari RRI Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan bersih dari praktik titipan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindu Kurniawan mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya, regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam proses penerimaan murid baru, baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung. Dia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pembenahan sistem pendaftaran agar lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Untuk bidang SMA terdapat 4 jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi.
2: Kita menegaskan semua titik justice, agar benar-benar menegakkan regulasi dan ketentuan. Ini itu teknisnya tidak disuntingkan. Ya, karenanya integritas dan kita memastikan petugas kita benar-benar melaksanakan ketentuan dengan baik dan tegas. Sehingga tidak lagi tidak dimungkinkan semua celah-celah notifikasi dalam no justice, kemudian juga waktu untuk mutasi ya, ini juga tidak mungkin lagi seperti sebelum-sebelumnya, karena ini akan lebih tegas karena regulasi sudah lebih tegas mengatakan itu.
1: Sebelumnya, Pemprov Lampung bersama unsur Forkopimda dan berbagai lembaga terkait juga telah mendeklarasikan penandatanganan Fakta Integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB SMA, SMK, SLB Provinsi Lampung tahun ajaran 2026-2027. Dalam momen tersebut, Gubernur Lampung mengajak seluruh unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, media, LSM, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan bersih, transparan, dan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 18 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

0: Lia di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega. Di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, LRT Jabodetabek semakin diminati. Layanan 195.141 penumpang saat libur panjang. Ya, LRT Jabodetabek mencatat sebanyak 195.141 orang ini menggunakan jasa layanan selama masa libur panjang akhir pekan lalu. Akumulasi volume pengguna kereta ringan itu terjadi selama periode tanggal 14 sampai dengan 17 Mei 2026. Jumlah penumpang menempati angka paling tinggi pada hari Jumat 15 Mei 2026 dengan total mencapai 61.703 pengguna. Petugas LRT Jabodetabek mencatat volume penumpang sebanyak 46.567 orang pada Sabtu lalu, 16 Mei 2026. Angka penggunaan layanan pada hari Kamis dan juga Minggu berturut-turut mencapai 44.718 serta 49.153 penumpang. Stasiun Duku atas bersama Harjamukti dan juga Cikoko di mendominasi rekapan harian perjalanan masyarakat selama libur tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang LRT Jabodetabek semakin diminati, layanan 195.141 penumpang saat libur panjang, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. KPK ingin mendalami tata kelola haji melalui pemeriksaan Muhajir Effendi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ingin mendalami tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Pendalaman itu rencana dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Muhajir Effendi selaku Menteri Agama AD Interim tahun 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik membutuhkan keterangan Muhajir terkait mekanisme pengelolaan dan juga pembagian kuota tambahan di Kemenag. Hal itu dinilai penting dalam proses penyidikan perkara. Menurut Budi, penyidik ingin melihat proses dan juga mekanisme mestinya dijalankan saat pemerintah memperoleh tambahan kuota haji, terutama terkait pembagian kuota tambahan tersebut. Sebelumnya KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Muhajir Effendi, namun yang bersangkutan mengajukan penundaan pemeriksaan. Penyidik akan dijadwalkan ulang panggilan tersebut. Menurut Budi, Muhajir telah menginformasi ketidakhadirannya kepada penyidik dan juga mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan. Penyidik selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kembali untuk informasi lebih lengkap tentang KPK ingin mendalami tata kelola haji melalui pemeriksaan Muhajir Effendi, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Ya, dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telaneng Pura Kota Jambi. Dan pendengar, kembali mosi dan informasi, ini pemerintah sebut ibadah Armusnang ini dimulai 25 Mei 2026. Ya, pelaksanaan ibadah di Arafah, Musdalifah dan juga Mina

dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau juga 25 Mei 2026 jamaah haji Indonesia bergerak dari Mekah ke Arafah untuk wukuf. Pemerintah memastikan pelayanan maksimal untuk jamaah Indonesia, tidak hanya transportasi dan juga akomodasi, tapi juga makanan. Bagi pemerintah, layanan makanan untuk memastikan jamaah haji Indonesia dapat beribadah dengan tenang dan juga khusyuk. Pemerintah kata dia bersama petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi terus mematangkan kesiapan layanan jelang fase Al-Musnah dan juga persiapan tersebut mulai dari finalisasi data dan juga manifest jamaah, pemetaan pergerakan transportasi, tenda, konsumsi kesehatan, perlindungan jamaah hingga pembinaan ibadah. Adapun data terakhir jamaah haji Indonesia, 464 kelompok terbang kloter dengan 179.463 jamaah dan juga 1.851 petugas telah diterbangkan ke Tanah Suci. Kemudian pergerakan jamaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah, 455 kloter dengan 175.682 jamaah. Sementara itu kedatangan jamaah haji gelombang kedua ini 190 kloter dengan 79.904 jamaah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Selanjutnya 12.180 jamaah haji untuk khusus telah tiba di Arab Saudi untuk selanjutnya mulai melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beralih ke informasi berikut ini, Timwas DPR minta sinkronisasi data kamar jamaah haji. Tim pengawas Timwas Haji DPR menyoroti pemisahan kamar jamaah haji dari rombongan kloter di Arab Saudi. Kondisi itu dinilai mengganggu pelayanan dasar selama pelaksanaan ibadah haji. Laporan pemisahan kamar diterima melalui platform pengaduan kawalhaji.go.id sejak Sabtu 16 Mei 2026. Jamaah mengeluhkan penempatan hotel berbeda dengan anggota kelompok terbangnya. Timwas DPR menilai persoalan tersebut berdampak pada distribusi konsumsi jamaah setiap kloter dan juga pemisahan lokasi dinilai menyulitkan pengaturan catering dan juga layanan pendukung lainnya. Anggota Timwas Haji DPR Abdul Wajid ini membenarkan adanya salah penempatan kamar ibadah. Maksud kami kamar jamaah, masalah itu banyak terjadi pada jamaah pengganti keberangkatan. Jamaah pengganti biasanya menggantikan peserta yang batal berangkat karena meninggal dunia dan juga perubahan data mendadak tersebut memicu ketidaksesuaian penempatan hotel di Saudi. Ia meminta pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi mempercepat pembaruan data jamaah dan juga sinkronisasi dianggap penting menjaga kelancaran layanan akomodasi dan juga konsumsi. Dan untuk informasi lebih lengkap, Timwas DPR minta sinkronisasi data kamar jamaah haji Anda dapat membaca di rri.co.id.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

barusan cuma lagu salah ini Latinka menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Baik, mereka di mana-mana Anda berada, informasi berikut ini berita panggilan pengadilan agama Jambi ditujukan untuk Fitriadi bin Idrus di mana saja Anda berada agar datang menghadiri sidang pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, ruang sidang pengadilan agama Jambi. Ini Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Ya, kembali masih dan informasi berikutnya menjelang hari raya Idul Adha. Pemerintah Kota Jambi tak hanya memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban, tapi juga menggelar pelatihan bagi juru sembelih hewan kurban untuk memastikan proses pemotongan berjalan sesuai dengan syariat dan juga standar kesehatan. Pelatihan yang digelar bekerja sama dengan Basnas ini menjadi langkah utama Pemerintah Kota Jambi dalam menjamin kualitas pelaksanaan kurban tahun ini. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan selain memastikan hewan dalam kondisi sehat, aspek tata cara penyembelihan juga menjadi perhatian serius. Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi juga telah menurunkan satuan tugas pemeriksa hewan kurban yang terdiri dari dokter hewan, petugas kesehatan hewan, dan juga personil terkait. Tim ini juga diterjunkan ke sejumlah titik penjualan hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan fisik, mengecekkan dokumen kesehatan, serta memastikan hewan yang masuk ke Kota Jambi bebas dari penyakit menular, termasuk juga penyakit mulut dan kuku atau PMK. Maulana menegaskan kebutuhan hewan kurban di Kota Jambi cukup tinggi sehingga pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Pemerintah Kota Jambi juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban di lokasi penjualan resmi. Telah diperiksa petugas agar daging kurban yang dibagikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi. Kita beralih ke informasi berikut ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan atau kahula seiring mulai masuknya musim kemarau di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan berdasarkan prediksi cuaca BMKG, Kabupaten Batanghari akan menghadapi fenomena El Nino kuat pada akhir Mei yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran dan juga kekeringan. Sebagai langkah awal kesiapsiagaan, BPBD Batanghari telah menetapkan status siaga darurat bencana kahula sejak 14 April hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status tersebut dilakukan melalui rapat bersama unsur Forkopimda, tim instansi terkait. Menurut Solihin, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas lapangan serta menggelar apel siaga yang memastikan kesiapan personil dalam sarana mendukung menghadapi musim kemarau. BPBD Batanghari juga berencana membentuk posko pemantauan di sejumlah kecamatan rawan dengan melibatkan dunia usaha dan juga berbagai pemangku kepentingan. Meski Kabupaten Batanghari tidak memiliki kawasan lahan gambut dan juga didominasi lahan mineral, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan karena potensi kebakaran tetap ada.

kick-off turnamen sepak bola paling akbar di planet ini tinggal hitungan minggu aja. Ya, bulan Juni nanti. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal resmi jadi pusat perhatian dunia. Mengingat format tahun ini super raksasa dan tersebar di 16 kota, persiapan ketiga tuan rumah ini benar-benar gila-gilaan. Di fase krusial ini, finishing touch lagi dikebut habis-habisan. Mulai dari memoles kualitas rumput stadion agar sesuai dengan standar ketat FIFA, sampai memastikan sistem transportasi massal siap tempur. Bandara, kereta cepat, dan rute bus khusus supporter dipastikan harus bisa beroperasi maksimal untuk melayani jutaan orang yang akan bolak-balik melintasi perbatasan tiga negara. Kalau di daratan Amerika Utara sana, mereka lagi sibuk ngecek infrastruktur kota, kita yang ada di Jambi juga nggak boleh kalah sibuk persiapannya. Udah mulai atur jadwal begadang, nyetok cemilan, atau mungkin udah asik bikin simulasi bagan turnamen sendiri buat tebak-tebakan skor bareng tongkrongan.

Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

Ya pendengar, baru saja berlalu lagu Sampai Kapanpun adalah salah satu lagu populer dari grup musik Indonesia Ungu. Lagu dirilis sebagai salah satu single andalan dalam album ke-6 mereka yang bertajuk 1000 Kisah Satu Hati. Ya, tentunya tema bercerita tentang kesetiaan dan juga ketulusan cinta seorang yang bersedia mencintai walaupun cintanya tidak terbalas. Baik, berdengar di mana-mana Anda berada, kita tinggalkan musik dari Ungu Sampai Kapanpun. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, kembali berita panggilan. Ini Pengadilan Agama Jambi. Ditujukan kepada untuk Fitriadi bin Idrus, di mana saja Anda berada. Agar datang menghadiri sidang pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Ya, informasi berikut ini, ketinggian air Sungai Batang Merau di Kota Sungai Penuh saat ini masih berada pada kategori aman level siaga, meski wilayah Kota Sungai Penuh terus diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Gusti Yarman, ini mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ketinggian air Sungai Batang Merau ini berkisar antara 2 hingga 3 meter di sejumlah titik tertentu. Sementara dalam kondisi normal, tinggi muka air sungai berada di kisaran 1 hingga 2 meter. Menurut Gusti Arman, ini kondisi sungai saat ini masih terkendali dan juga belum membahayakan pemukiman warga di sekitar bantaran sungai. Ia juga menyebutkan upaya normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah Kota Sungai Penuh turut membantu mengurangi potensi banjir saat intensitas hujan meningkat. Ya, BPBD Kota Sungai Penuh tetap menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan meningkatnya debit air, terutama jika hujan intensitas tinggi terus berlangsung dalam waktu lama. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kasus tuberkulosis atau juga TBC di Kota Jambi masih tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi kini memperluas pemeriksaan dan juga pelacakan kasus hingga ke lingkungan kerja, aparatur sipil negara atau juga ASN guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan penyebaran TBC masih banyak ditemukan terutama di wilayah kawasan padat penduduk dengan kondisi rumah lembab, minim ventilasi. Kondisi ini juga dinilai mempermudah bakteri penyebab TBC bertahan hidup dan juga menular ke lebih banyak orang. Maulana menjelaskan pemerintah saat ini terus melakukan tracing dan juga pencarian kasus secara masif. Selain menyasar masyarakat umum, pemeriksaan kini diperluas di seluruh kantor pemerintah karena ASN yang terpapar berpotensi menular penyakit di lingkungan kerja. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Jambi terhadap program nasional dan global dalam penanganan tuberkulosis. Selain memperluas pemeriksaan, pemerintah juga meningkatkan masyarakat agar menjalani pengobatan TBC secara tuntas selama 6 bulan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya TBC resisten obat yang lebih sulit ditangani dan juga berisiko memperluas penyebaran penyakit.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, kita dengan senang musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan untuk menemani Anda selanjutnya, lagu-lagu religi islami yang akan menemani Anda menjelang nanti akan kita ikuti pengajian Nasyidul Quran, Tahrim, Beduk, dan Azan Maghrib. Jadi tahu aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

ini. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Baik, peringat di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan sejenak lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian Haji Al-Quran, lanjutkan dengan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari sudut kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ikhwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Di balik indahnya permainan di lapangan hijau, Piala Dunia 2026 nyatanya juga mencetak gol yang fantastis di sektor ekonomi. Dengan format baru yang melibatkan 48 tim, turnamen ini mendatangkan jutaan supporter dari seluruh dunia ke 16 kota di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Hasilnya, perputaran uang yang nggak main-main. FIFA dan negara tuan rumah diproyeksikan meraup keuntungan hingga miliaran dolar. Hotel-hotel fully booked, restoran dan bisnis lokal kebanjiran pelanggan. Dan pastinya, jutaan lapangan kerja musiman terbuka lebar. Kota penyelenggara benar-benar panen raya dari sport tourism ini. Ini bukti kalau sepak bola bukan cuma sekedar olahraga, tapi penggerak roda ekonomi raksasa. Nah, buat kita yang ada di Jambi, meski nggak kedatangan turis internasional, minimal warung kopi dan kafe tempat kita biasa nobar pasti ikut kecipratan untung yang lumayan banget. Kira-kira kamu udah punya spot favorit belum nih buat nobar pertandingan jagoan kamu nanti?

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ada sayang tapi belum cinta katanya dari Rutsana ya. Ya, kita tinggalkan lagu Rutsana ya, dan selanjutnya musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Dan tepat nanti pada pukul 19 waktu ini sebentar akan kita ikuti warta berita bersama Pro 3. Ya, informasi berikutnya, Kemlu ini respon video ABK WNI di Sandra, pembajak Somalia. Ya, beredar di media sosial video WNI yang tengah disandra oleh pembajak Somalia meminta agar pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan. Dan juga Kemlu RI memberikan respon terkait kondisi WNI yang diketahui bekerja sebagai kru kapal di MT Honor 25 tersebut. Ya, Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan RI terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak di dalam dan luar negeri dalam menindaklanjuti kasus pembajakan kapal MT Honor 25, kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamida, Senin 18 Mei 2026 di Jakarta. Heni membuka seluruh kru kapal yang merupakan WNI dalam kondisi sehat, bahkan gaji tetap dibayarkan. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai pihak, seluruh kru kapal WNI dilaporkan dalam keadaan sehat. Ini juga menyebut pemerintah melalui kementerian terkait telah melakukan pendekatan kepada pihak keluarga kru kapal serta memastikan untuk memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri. Menurut Heni, saat ini proses negosiasi untuk pembebasan para kru kapal masih berlangsung di Somalia. Saat ini proses negosiasi antara pihak pemerintah setempat, kru, manajemen, dan juga pihak-pihak terkait lainnya di Somalia masih terus berlanjut, ucapnya. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Kemlu respon video ABK WNI di Sandra pembajak Somalia, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Purabaya sebut lemahan IHSG hari ini masih dipengaruhi sentimen jangka pendek. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon melemahnya indeks harga saham gabungan IHSG pada perdagangan Senin 18 Mei 2026. Menurutnya tekanan besar saat ini masih dipengaruhi sentimen jangka pendek, termasuk juga pelemahan nilai tukar rupiah. Purabaya menegaskan pemerintah akan fokus menjaga fundamental ekonomi nasional agar pertumbuhan tetap terjaga, dan juga pemerintah juga mulai masuk ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik. Menurutnya, intervensi di pasar obligasi dilakukan agar investor asing tidak melepas kepemilikan surat utang pemerintah akibat kekhawatiran capital loss, hingga asing yang pegang obligasi enggak keluar karena takut ada capital loss gara-gara harga obligasi turun, katanya. Purabaya juga menilai pelemahan IHSG saat ini dipengaruhi banyak sentimen eksternal dan juga psikologis pasar. Salah satunya ini kekhawatiran bahwa pelemahan rupiah akan menyeret Indonesia ke situasi krisis seperti tahun 1997 dan juga 1998. Namun ia memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada jauh dibanding masa krisis moneter. Menurut Purabaya, Indonesia belum berada dalam kondisi resesi dan juga pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat. Ia juga mengatakan saat ini pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga memperbaiki kondisi pasar. Karena itu Purabaya meminta investor tidak panik menghadapi pelemahan IHSG. Bahkan Purabaya menyarankan investor memanfaatkan koreksi pasar untuk membeli saham di harga rendah. Kalau saya lihat ini tekniknya, dan juga ISG sendiri ditutup melemah 1,85% level 6.599,24 pada akhir perdagangan sesi 2 Senin sore. Dan juga nilai transaksi perdagangan tercatat mencapai Rp20,6 triliun dengan volume 31,9 miliar lembar saham. Kita beralih ke informasi cuaca, perakhiran cuaca hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Senin 18 Mei 2026. Malam hari secara umum cuaca diberikan berawan dan juga berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Tanjab Timur dan juga Tanjung Jabung Barat.
Muara Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Kerinci, Bungo, dan juga Kabupaten Berangin. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga udara kabur dan juga peringatan dini nihil. Suhu udara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 78 sampai dengan 96%. Arah angin timur laut barat kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas dan hotspot tanggal 18 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Baik, peringat di mana Anda berada tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Dia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan barang ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih kulit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Seperti apa Pak sekarang, Pak?
11: Ya, sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya?
11: Satu bulan ini.
10: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
11: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Tapi harga belakangan naik ya, Bumbi? Untuk
12: naik, iya naik.
10: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Ya, itu enggak begitu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Kembang ada 5.000 sekunder.
10: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak
14: ada harga tetap. Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah proporsi ya. Ya, itu saja.
10: Ini kalau untuk hasil yang mama jual hari ini dari mana?
14: Aset dari Narotan, Kabupaten Paniai.
10: Dari ya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
14: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas 30.000, 20.000, 30.000. Membeli.
10: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mana
14: dapat? Dapat satu karung, dua karung begitu.
10: Untuk penghasilannya?
14: Penghasilan ada ya dapat lumayan, 500, ya 1 juta begitu.
10: Ya. Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
14: Iya, saya jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
13: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
15: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang ini dari 30 saya jual, sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
18: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
17: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan KIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
20: Dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini, imigrasi
19: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunedi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia.

0: Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He's the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste the things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent hold on to it.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti

0: save this one.
1: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis.

dan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

Mendingan di mana-mana berada untuk masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan untuk menemani Anda kan kita ikuti mimbar agama Buddha yang akan

Saudara-saudara sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Wiwi, tentunya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Mari kita bersama-sama awali perjumpaan kita kali ini dengan doa yang tulus melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga kebajikan yang telah dan sedang kita lakukan menjadi sebab kebahagiaan, dan semoga mereka yang sedang menderita berkat kekuatan karma baik penderitaannya akan tergantikan dengan kebahagiaan. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kasih Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga kebijaksanaan dan welas asih yang kita lakukan dapat memberikan kebahagiaan untuk semua makhluk. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi dhamma atau berbincang dhamma dengan tema Dari Kebangkitan Nasional Menuju Kebangkitan Batin untuk Mewujudkan Harmoni Waisak Senanda. Nah saudara, selamat mendengarkan.

Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Hari Kebangkitan Nasional yang selalu kita peringati

luka sendiri, yaitu dari hati yang tersentuh, dari pikiran yang tercerahkan, dan dari kemauan untuk bangkit bersama. Namun makna kebangkitan sejati tidak berhenti pada aspek lahiriah semata.

Sebab bangsa yang kuat hanya dapat terwujud apabila individu-individu di dalamnya memiliki batin yang kuat, batin yang jernih dan penuh kebajikan. Kebangkitan batin adalah proses membangun kesadaran diri, keluar dari belenggu kemelekatan, keegoisan serta kegelapan batin seperti keserakahan, kebencian dan kebodohan. Ketika batin bangkit, manusia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri.

kita kaitkan dengan peringatan suci, yaitu Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak mengingatkan kita pada tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana. Waisak bukan sekedar perayaan ritual, tetapi merupakan momentum kebangkitan spiritual. Ini adalah sebuah ajakan untuk meneladani perjuangan Sang Buddha dalam mengatasi penderitaan dan mencapai kebijaksanaan tertinggi. Dalam terang Dhamma, kita diajak untuk menumbuhkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan sebagai pondasi kehidupan dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Sejalan dengan itu, rangkaian Waisak senada bukan hanya tentang persiapan sebuah

dari sikap saling menghargai, kerjasama dan ketulusan dalam melayani. Ketika setiap individu mampu bangkit dalam batin, maka kebersamaan terjalin akan melahirkan suasana damai, sejuk dan penuh makna. Oleh karena itu, tema dari kebangkitan bangsa menuju kebangkitan batin, yaitu harmoni Waisak Senanda, mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang semangat kebangkitan

disinilah akan lahir harmoni sejati, yaitu harmoni yang tidak hanya terasa dalam perayaan Waisak, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nyata dari kebijaksanaan yang terus tumbuh di dalam diri kita. Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar yang berbahagia, begitu besar makna Waisak. Dan saat ini kita bangkit dari sini, kebangkitan nasional menuju kebangkitan batin untuk mewujudkan harmonisme Waisak Senandan.

kita bersama, supaya kebangkitan nasional memberi arti dan Waisak bermakna bagi kita semua. Hal yang harus kita perhatikan atau harus kita lakukan adalah yang pertama, makna Hari Kebangkitan Nasional. Saudara, makna Hari Kebangkitan Nasional yang mengajarkan pentingnya persatuan, gotong royong, dan pengorbanan demi tujuan bersama. Dalam hal ini, setiap kebangkitan besar selalu diawali oleh kesadaran untuk berubah. Seperti fajar yang perlahan mengusir gelapnya malam, demikian

Semangat inilah yang kita kenang dalam Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada perjuangan para pendahulu bangsa. Di tengah penjajahan, keterbatasan, dan perpecahan, mereka tidak melihat untuk menyerah. Mereka bangkit dengan kesadaran bahwa persatuan adalah sebuah kekuatan.

masa depan bangsa yang lebih baik. Ini adalah nilai-nilai perjuangan tersebut. Sesungguhnya tidak hanya relevan pada masa lalu saja, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Jika pendahulu para pahlawan berjuang melawan penjajah

ketidakpedulian terhadap sesama. Inilah yang menunjukkan bahwa kebangkitan bangsa perlu dilanjutkan dengan kebangkitan yang lebih dalam, yaitu kebangkitan batin kita sendiri. Dalam ajaran Buddha Gautama, berangkat dari batin, dimulai dari kesadaran diri, Sang Buddha bersabda, dalam Dhammapada, yaitu Attahi Atanonato, yang artinya diri sendiri adalah pelindung bagi diri.

tetapi kita sendirilah yang harus bangkit dari kegelapan batin, melawan keserakahan atau loba, melawan kebencian atau dosa, dan melawan kebodohan batin atau moha. Ketika seseorang mampu membangkitkan kesadaran ini, tumbuhlah kebijaksanaan dan mempraktikkan cinta kasih, maka ia tidak hanya membawa kedamaian bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bagi makhluk lain, bagi semua makhluk, bahkan bagi lingkungan di sekitarnya. Momentum ini menjadi semangat bermakna ketika kita sedang mempersiapkan hari raya Waisak. Persiapan Waisak bukan sekedar mata pencaharian atau menata acara seremonial, tetapi menjadi wadah untuk melatih kebersamaan, pelayanan, dan ketulusan hati. Dalam kebersamaan itu,

gotong royong yang diwariskan para leluhur bangsa, berpadu dengan ajaran kasih Buddha, melahirkan harmoni yang indah.

sangat bermakna untuk kedua kalinya. Saudara, semangat Hari Kebangkitan Nasional yang diwariskan para leluhur bangsa sejatinya tidak berhenti pada kebangkitan secara lahiriah. Setelah bangsa ini berhasil bangkit dari penjajah,

individu-individu di dalamnya, di dalam bangsa, memiliki batin yang rapuh, mudah pecah oleh ego, oleh kemarahan dan kepentingan pribadi.

setelah bangkit, setelah kebangkitan bangsa kita diajak melangkah menuju kebangkitan yang lebih dalam.

sikap acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain dan lingkungan sekitar. Kebangkitan batin mengajak kita menjadi manusia yang lebih sadar bahwa hidup bukan hanya tentang menerima, tetapi juga bagaimana kita harus memberi yang bermanfaat bagi sesama. Dalam ajaran Sang

kita lakukan dan apa yang kita katakan. Dengan kesadaran, kita mampu melihat kesalahan diri dan memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian, kesadaran harus diiringi dengan banyak atau kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang benar dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan semua itu disempurnakan dengan meta atau cinta kasih yang universal, yang membuat kita mampu hidup harmonis dengan sesama, dengan seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Karena itu, kebangkitan batin adalah perjuangan untuk menaklukkan diri sendiri melalui latihan kesadaran, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Jika dahulu para pahlawan bangsa berjuang membebaskan negara ini dari penjajahan fisik, maka hari ini kita dipanggil untuk membebaskan batin kita dari belenggu hawa nafsu, amarah, dan kebodohan. Ketika seseorang mampu memenangkan pertengkaran, pertempuran batin tersebut, maka ia sedang membangun kedamaian dalam dirinya dan turut menciptakan harmoni bagi lingkungan sekitar kita. Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi yang berbahagia, selanjutnya saya akan berbicara tentang Waisak sebagai momentum transformasi. Namun sebelum saya bahas tentang ini, marilah kita dengarkan sebuah lagu yang berikut ini.

Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia program Satu Jambi dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya, Wiwi, dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Dari Kebangkitan Nasional Menuju Kebangkitan Batin untuk Mewujudkan Harmoni Waisak Senanda. Saudara, tadi itulah setelah saya sebutkan bahwa yang ketiga adalah Waisak sebagai momentum transformasi. Saudara, sejalan dengan bangkitan nasional dan kebangkitan batin kita sendiri, Waisak bukan sekedar peringatan tahunan atau rangkaian acara seremonial semata, tetapi sebuah momentum transformasi diri yang mengajak kita untuk merenungkan perjalanan agung Buddha Gautama. Pada hari suci ini, umat Buddha memperingati tiga peristiwa sekaligus. Ketiga peristiwa agung itu mengandung pesan mendalam bahwa kehidupan manusia selalu memiliki kesempatan untuk bertumbuh, berubah, dan mencapai kualitas hidup yang lebih luhur. Kelahiran Pangeran Siddhartha mengajarkan bahwa setiap manusia lahir dengan potensi kebijaksanaan dalam dirinya. Penerangan sempurna menunjukkan bahwa melalui perjuangan, ketekunan, dan kebijaksanaan, seseorang mampu mengatasi penderitaan dan menemukan kebenaran sejati. Sedangkan Parinibbana mengingatkan kita tentang ketidakkekalan hidup. Sehingga kita diajak menggunakan waktu yang ada untuk melakukan kebajikan dan menumbuhkan kesadaran. Oleh karena itu, Waisak sesungguhnya menjadi momentum kebangkitan spiritual. Kita tidak hanya datang untuk mengikuti ritual, menyalakan lilin, atau menghadiri perayaan. Tetapi lebih dari itu, kita diajak untuk menyalakan cahaya kesadaran di dalam diri kita sendiri. Waisak menjadi saat yang tepat untuk bangkit dari kemalasan, memperbaiki diri, memperkuat cinta kasih, dan membersihkan batin dari keserakahan, kebencian, dan

Transformasi sejati akan terjadi ketika nilai-nilai Dharma tidak hanya didengarkan di wihara, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita belajar hidup jujur, sabar, peduli terhadap sesama, menghormati perbedaan dan bekerja sama dalam kebajikan, saat itulah makna Waisak benar-benar hidup dalam diri kita. Dengan demikian, semangat kebangkitan bangsa yang mengajarkan persatuan, kebangkitan batin yang menumbuhkan kesadaran akan menemukan kesempurnaannya dalam Waisak sebagai momentum transformasi menuju kehidupan yang lebih harmonis, damai, dan penuh makna. Sementara yang keempat adalah kebangkitan yang lebih dalam, yaitu kebangkitan yang ada di dalam batin kita. Saudara, setelah semangat kebangkitan bangsa mengajarkan kita tentang persatuan, kebangkitan batin mengajarkan untuk menaklukkan diri sendiri, dan transformasi sejati menunjukkan kehidupan yang lebih harmonis, damai, dan penuh makna, maka mulai menilai tersebut harus bermuara pada satu tujuan mulia, yaitu mewujudkan harmoni dalam hari raya Waisak senanda. Harmoni tidak hadir hanya melalui kata-kata indah, tetapi dibangun melalui kebersamaan yang nyata. Persiapan Waisak membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tenaga, pikiran, dan kerjasama dari seluruh umat. Tidak ada keberhasilan yang tercipta hanya oleh satu orang, melainkan oleh hati yang disertai dengan persatuan, kedamaian, dan tujuan bersama. Dalam proses persiapan ini, kita dilatih untuk menumbuhkan semangat melayani tanpa pamrih. Melayani bukan karena ingin dipuji, ingin dihargai, atau dianggap berjasa, tetapi karena kesadaran bahwa membantu adalah bagian dari praktik Dhamma. Ketika seseorang mau hadir, bekerja, dan berkontribusi dengan tulus, ia disitulah kebajikan sedang tumbuh dalam dirinya masing-masing. Harmoni juga lahir ketika kita mampu menghargai perbedaan. Setiap orang memiliki karakter, cara berpikir, dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang membantu melalui tenaga, ada yang menyumbangkan pikiran, dan ada pula yang mendukung melalui doa dan perhatian. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk saling membandingkan, tetapi justru menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Ketika ego dikurangi dan rasa saling menghormati diperbesar, maka suasana harmoni akan tumbuh dengan sendirinya. Harmoni sejati lahir dari setiap orang bekerja dengan hati yang tulus. Ketulusan membuat pekerjaan yang berat terasa ringan, perbedaan menjadi indah, dan kebersamaan terasa membahagiakan. Inilah makna mendalam dari persiapan Waisak Senanda. Bukan sekedar persiapan perayaan, tetapi persiapan hati agar semakin matang dalam kebijaksanaan. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dengan tindakan nyata, dengan cara bergotong royong membersihkan

jawab terhadap tugasnya masing-masing serta memiliki kepedulian terhadap kebutuhan bersama. Ini adalah bentuk sederhana namun sangat bermakna. Bahkan tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya itu pun membutuhkan akan membantu teman yang kelelahan. Atau menyapa dengan kata-kata yang baik itu pun akan menjadi ladang kebajikan dan menenteramkan hati teman-teman kita yang sedang dalam kelelahan. Pada akhirnya, Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan kita bahwa kemajuan lahir dari semangat untuk bangkit bersama, meninggalkan perpecahan dan bersatu demi tujuan yang mulia. Hari Raya Waisak mengingatkan kita bahwa kebangkitan sejati juga harus terjadi di dalam batin, yaitu bangkit dari kemalasan, keegoisan, serta kegelapan batin menuju kesadaran, kebijakan, dan cinta kasih. Waisak yang sukses bukan hanya terlihat dari megahnya acara, tetapi dari seberapa besar cinta kasih, persaudaraan, dan ketulusan tumbuh selama proses persiapannya. Ketika semua orang bekerja bersama dengan hati yang tulus, maka harmoni Waisak senada bukan hanya menjadi tema, tetapi benar-benar hidup dan dirasakan. Dan ketika hal ini berjalan selaras, maka semangat bangkit bersama, bangkit bangsa yang terpadu dalam kebangkitan batin akan membentuk harmoni dalam Waisak Senanda yang mewujudkan mulai kebersamaan dalam kebijaksanaan dalam diri semua orang. Mari jadikan momentum ini bukan hanya sebagai peringatan, tetapi sebagai perubahan nyata dalam diri kita, karena bangsa akan maju adanya persatuan batin, damai, serta kesadaran. Dan Waisak akan bermakna ketika kita merayakan dalam harmoni. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita. Semoga semua yang saya sampaikan menjadi perenungan bagi kita bersama untuk semakin bijaksana dalam memanai kehadiran Waisak, kehadiran anak-anak dalam melakukan Waisak dengan penuh cinta kasih, kehadiran keluarga akan membimbing dengan bijaksana dan melepaskan harapan yang membebani. Semoga keluarga kita senantiasa diliputi kebahagiaan dan keharmonisan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.

Insaf juga. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Yamin, Min, bangun. Min, Yamin, bangun, hei. Udah siang begini nih, lu belum bangun juga.
1: Apa sih, Nyak? Gangguin aja orang tidur dah, ah.
2: Ya Allah, boto anak aye, kalau dibangunin kayak begini, ini urusannya.
1: Ah, Nyak, berisik aja dah, ah.
2: Bangun kagak lu? Kalau kagak bangun, Nyak guyur sama air. Mau gak lu? Lala, ya Allah, dia tarik selimut lagi. Bener-bener nih anak. Kelewatan. Ya Allah, bangun Min, bangun. Ya Allah, nantangin orang tua nih kalau begini nih. Gue siram air nih, gue sebor mukanya tuh. Ya Allah, dia kagak mau bangun. Nih, lo rasain nih. Buat anak yang susah bangun. Nih, toh.
1: Aduh, apa-apaan sih Nyak? Ada, ah. Kok kasar bangun ini sih Nyak? Ah.
2: Gimana sih gue elus-elus, lu kagak mau bangun. Malah tarik selimut. Makanya lu jangan begadang aja dong, Min. Malam lu jadiin siang. Siang lu jadiin malam. Lu susah diatur jadinya nih. Gimana nih?
1: Punyanya atuh bawel bener dah, ah.
2: Tuh kan, begitu tuh sama orang tua tuh. Orang tua dibilang bawel. Dosa lu. Kalau Allah marah lu, nah, rasain deh lu ntar.
1: Tapi baju ayo basah nih, Nyak. Kasur pada lepek.
2: Bodo amat. Biarin aja tuh, mau basah mau kagak tuh. Sekarang lu beresin deh tuh kasurnya. Lu jemurin deh. Gimana sih? Tuh, lu kasih makan tuh ayam tuh. Udah pada berisik tuh. Ayam pada kelaparan.
1: Ayam aja dah dipikirin dah. Perut ayo juga lapar, Nyak. Dikasih makan juga belum. Nah, pake diguyur air lagi.
2: Biarin, lu rasa deh. Emang pantas sih lu disiram biar otak lu nih jadi bener, jadi encer, kagak bengkok. Dah, nyamuk ke pasar dulu. Pokoknya kalau Nyak balik lu belum rapiin nih kamar, awas aja lu. Lu kagak bakalan Nyak masakin.
1: Iya, ntar aja rapiin dah.

0: Kibet.
1: Iya, Bang.
0: Kemana sih Binyamin?
1: Waduh, ayah nggak tahu tuh, Dok.
0: Dari tadi belum nongol juga.
1: Gini, Dot. Sabar ya, Dot. Kali aja si Benyamin lagi beli bir sama si Jarot.
0: Wah. Malam ini kita bakal ngeplay dong.
1: Wah, terbang, pasti.
0: Terbang tinggi. Minum miras.
1: Iya.
0: Kalau kata Bang Haji Roma, miras antika.
1: Iya. Oh, ente mah bisa aja. Inget-inget lagu Oma aja, ente. Mentang-mentang ente favoritnya Oma.
0: Begitu. Bagaimana kalau malam ini kita jadiin ya bagi sorga, bagaimana? Setuju?
1: Nah, ente bisa aja. Nah, tuh si Benyamin datang ami si Hendra.
0: Lah, iya itu.
1: Wah, bawa miras banyak banget tuh. Wah. Asik, Dok. Kita pesta miras besar-besaran. Yeah. Apalagi nih, Dok? Apalagi
0: setuju, itu, Dok.
1: Ada yang minuman, botol yang botol kecil aja kita katongin. Apa namanya? Jensen apa Manson ya?
0: Yang topi miring ya?
1: Bukan, topi miring kok.
0: Ukur zaman dulu.
1: Iya, yang sekarang dilarang sih kalau mau beli MPAD.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah.
2: Woi coy, nih gue bawa miras dah, ya. Eh, Andre, nih ayo kita mulai minuman nih ya. Eh, Kibe, mana kacang kulitnya tuh?
1: Waduh, ente nggak bilang dari tadi sih, Bi.
2: Keluarin, Ndra, mau minuman, Ndra.
3: Pesta kita, bro.
2: Yo,
1: wes mantep,
2: Ndra.
1: Salam nih, ya.
0: Ah, dari tadi kita bilang, ayo kita buka semua botol mirasnya. Ayo kita buka. Ayo.
2: Yo yo.
1: Woi, semangat.
2: Muter coy lagunya dah.
0: Wah, malam ini kita bakal ngeplay, terbang tinggi. Ya, minum miras. Kita jadi malam ini bagai sorga.
2: Ndra, buka lagi, Ndra, minumannya, Ndra.
3: Kacang mana kacang?
2: Kacang dah.
1: Santai aja nih, ya. Temen-temen gue. Gua mau jalan nih, kebetulan gua masih punya duit sisa 5.000 nih. Kayaknya buat beli kacang mah cukup deh. Kita minum sampai teler. Eh, iya, buset, si Benyamin udah habis 2 botol. Cepat amat dia. Wah, dia mulai mabok tuh, Dot.
2: Iya, iya. Bukannya coy ya.
0: Iya.
2: Busanya keluar banyak coy.
0: Lu enggak habis sama
2: bis. 15 coy.
3: Semuanya pada mabok.
2: Iya,
3: minum nih.
2: Gua don yang itu.
1: Ayo gua. Mantap. Gua punya duit gonceng nih. Ya, beli kacang. Pasnya tinggal seberapa.
2: Hati-hati aja dah.
3: Itu si Benyamin jalannya udah sempoyong
2: gitu. Iya, coy. Kayak kayak ini coy. Ya saya jaya dah.
0: Lah kok untanya ada genjernya?
2: Enggak.
1: Enggak begini, kalau pasalah genjer cerita. Ya enak, lucu deh, lucu gitu. Nah, kalau orang bule nih barang, ya kalau dia minum vodka, ya martini gitu kan. Itu dorongannya pizza. Pizza, donat ya. Kayak gitu-gitu dah. Kita paling bakter bami, Bos. Begitu mati muntah, keluar mie.
0: Ya.
1: Keluar kagum.
0: Ya.
1: Keluar genjer.
2: Ndra, Martin ini bukan bokin lu, Ndra.

0: Itu ada perempuan dah. Waduh, rambutnya panjang lagi dah. Ngapain dah dia lewat jalan sepi malam begini ya? Gue perkosa dah. Lumayan dah. Gue terkam aja dia dari belakangnya. Nah, kena deh. Ayo sayang, kita senang-senang deh ya di malam ini sayang.
1: Eh, apa-apaan nih main peluk aja dari belakang, gila lu ya.
0: Kenapa sayang?
1: Gue tabok nih ya.
0: Aduh, lu tonjok hidung gue sayang sampai berdarah begini dah. Lu kok perempuan kok kasar banget ya?
1: Pemabuk bego lu ya. Ngerti gak? Makanya lu jangan teler, tau gak? Lu salah sasaran. Gua nih bukan perempuan, tau? Gua nih bencong. Alis bences. Ngerti gak? Sakit kan tonjokan gua? Makanya otak lu tuh jangan ngeres. Main perkosa aja.
0: Buset dah, bencong. Rambut lu panjang, gua kira lu tuh perempuan ya.
1: Emang kagak boleh kita rambutnya panjang ya, Bang? Dasar otak bejat.
0: Jangan pergi lu ya. Muka gue udah lu bikin babak belur begini. Gue laporin polisi lah.
1: Siapa takut, Bang? Dadah.
0: Dasar bencong, sialan. Hidung gue jadi berdarah begini dah.

0: aja lu selamat. Coba kalau tuh bencong hilang, lu bisa dibunuh.
1: Anunya akit natit nah hidungnya aja.
0: Segini aja sakit.
1: Iya iya lagi.
0: Apalagi nanti lu disiksa di neraka. Lebih sakit lagi dari ini.
1: Takut.
0: Makanya mulai sekarang lu insap deh, lu tobat. Jangan bergaul sama orang-orang brengsek.
1: Iya.
0: Lu ikut tuh kumpulan remaja anak-anak masjid, biar otak lu jadi beres, biar jadi bener.
1: Ini nya. Ayo tobatnya nya. Oh, mau anin sedah. Ayo mau sholat. Ayo mau ngaji. Ayo kagak mau dah tuh masuk nerakinya. Ayo kagak mau dah disiksa sama malaikatnya. Pukulan si bencong itu aja ayo kagak tahan sakitnya dah. Apalagi disiksa malaikatnya. Ih, ayo pasti kagak kuatnya. Kagak dah, kagak. Mulai hari ininya ayo mau jadi orang baik dah ya.
0: Amin.
1: Mau nurut dah amannya.
0: Alhamdulillah.
1: Maafin ininya.
0: Amin, anaknya. Akhirnya lu sadar juga eh. Rupanya gebokan si bencong itu membuat lu jadi sadar ya. Jadi bener otak lu.
1: Aduhnya yang dipai pegang bayi hidung itu ya sakitnya.
2: Akhirnya insap juga dimainkan oleh Rosdiana sebagai Enyah, Dermawan sebagai Benyamin, Suyuti sebagai Bandon, Ali sebagai Kibe, Ferli sebagai Hendra, Ugo sebagai Tince, musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani, sutradara Erwin Faisal.

0: Marcus Rashford. Oh, yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game.
1: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon Sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Squad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon "It's coming home" cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?

0: Selamat pagi, Pak.
1: Bapak memanggil saya.
2: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
2: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
2: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
2: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak.
3: Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
4: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat. Siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

Ya, pendengar, satu single antara Mayumi Itsuwa dan juga Delon ya. Kokoro no Tomo masih akan hadir ke ruang dengar Anda, tentunya setelah satu informasi yang berkaitan dengan tidur. Jadi tidur yang berkualitas ini merupakan kunci utama ya untuk mengembalikan energi agar tubuh kembali bugar. Namun sayangnya banyak yang kerap kali mengabaikan kebiasaan ngemil sebelum merebahkan diri di kasur. Meskipun memilih buah sebagai cemilan terkesan sangat sehat dan bernutrisi, ternyata waktu konsumsinya juga sangat menentukan dampaknya bagi tubuh kita. Lalu kira-kira nih, buah apa saja sih yang dilarang dikonsumsi di malam hari? Oke, yang pertama adalah pisang ya. Jadi pisang ini seringkali menjadi buah andalan keluarga karena praktis dan tentunya juga mengenyangkan. Tapi siapa sangka jika buah berkulit kuning ini termasuk dalam daftar pertama yang perlu diwaspadai. Pisang memiliki kandungan gula alami dan karbohidrat yang cukup tinggi sehingga berpotensi memicu lonjakan energi di dalam tubuh. Walaupun pisang kaya akan kalium dan magnesium yang sebenarnya baik untuk merelaksasi otot, tingginya asupan gula di malam hari justru akan melawan manfaat relaksasi tersebut. Bukannya mengantuk ya, Anda malah bisa terus terjaga dan tentunya akan kesulitan untuk memejamkan mata. Oleh karena itu, lebih baik ya menikmati pisang itu di pagi atau siang hari sebagai asupan energi.

ketika berbaring sehingga proses terlelap pun menjadi terhambat. Selain buah-buahan citrus, ada juga nanas ya. Buah tropis yang satu ini mengandung bromelain, yaitu sebuah enzim kuat yang bertugas membantu proses pencernaan. Di siang hari, kehadiran enzim ini sangat bermanfaat. Tetapi memakannya di malam hari justru akan membuat lambung Anda seolah bekerja lembur. Kerja ekstra organ pencernaan saat tubuh seharusnya beristirahat, inilah yang kemudian mengacaukan kenyamanan tidur Anda. Sebaiknya, nikmati kesegaran potongan buah nanas ini sebagai pencuci mulut ketika makan siang, bukan saat hari sudah mulai gelap. Yang berikutnya adalah semangka, ya. Membayangkan buah semangka yang dingin memang sangat-sangat menggoda ya, terutama untuk menutup lelahnya beraktivitas seharian. Namun sayangnya nih pendengar, semangka itu terkenal dengan kandungan air yang terlampau tinggi. Menjadikan semangka sebagai camilan malam berarti Anda memasukkan banyak cairan ke dalam tubuh yang pada akhirnya berpotensi memicu keinginan untuk buang air kecil secara terus-menerus. Terbangun berulang kali itu hanya untuk pergi ke toilet di tengah malam lagi, tentu akan memutus siklus tidur pulas yang sudah didapatkan. Simpan saja semangka di kulkas dan jadikan sebagai camilan penghilang dahaga yang menyegarkan di siang hari. Dan yang terakhir adalah mangga. Rasanya memang legit dan aromanya yang harum memang sulit ya untuk ditolak. Namun dibalik kelezatannya, mangga ini menyimpan kadar gula yang terbilang cukup tinggi. Sama seperti dengan pisang ya. Makan mangga sebelum tidur dapat memicu lonjakan kadar gula darah secara drastis. Gula alami ini dengan cepat diubah menjadi lonjakan energi tiba-tiba yang akan membuat tubuh Anda kembali terjaga dan sulit untuk bersantai. Nikmatilah mangga ketika siang hari, ketika tubuh Anda benar-benar bisa memanfaatkan suplai energinya secara efektif.

yang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

88,5 FM program A1 RRI Jambi seperti biasa di formasi 21 sampai dengan formasi 23 untuk gelaran hari ini Senin ya 18 Mei 2026. Untuk di Ruang Rindu tentunya masih di nomor yang sama 0811 67 07 8850. Untuk Anda yang mungkin ada hal-hal yang mau diceritain sama kita di sini, bisa kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol sambil Anda pilih lagu-lagu kenangan ataupun lagu-lagu kekinian yang mungkin ada story-nya, ada ceritanya. Silakan aja di line telepon yang sama 0811 67 07 8850.

0: Ya, pendengar, nama anak pertama pasangan Alisa Dages dan Al-Ghazali, Soleil Zephora Ghazali, saat ini tengah menjadi perhatian warganet, ya. Namun, sayang nama tersebut justru dijadikan bahan candaan oleh sebagian netizen. Sebagai seorang ibu, tentu Alisa pun mengungkapkan kekesalannya lewat media sosial dan meminta publik menghargai nama yang sudah dipilih karena penuh makna dan doa untuk sang buah hati. Nama Soleil sendiri artinya matahari dari bahasa Prancis yang merupakan simbol cahaya dan energi positif. Oke, untuk penelpon pertama kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam. Terputus ya. Jadi silakan kembali aja, diulang kalau memang gangguan sinyal kali ya. Oke. Nama. Ini berkaitan dengan nama. Biasanya kalau orang tua memberi nama anak itu ada harapan, ada doa yang disematkan ya. Jadi pendengar, silakan aja di 0811-6707-8850. Halo, malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa, di mana?
1: Malam.
0: Iya, dengan
1: siapa? Dari Piola.
0: Dengan siapa?
1: Piola di Makassar.
0: Oh, Mbak Viola di Makassar, ya.
1: Hai, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini tentang Andre kah, bukan?
0: Iya, benar, Mbak.
1: Ingat.
0: Kenapa ingat apa?
1: Ingat banget, lama udah enggak masuk kan. Seingat saya kalau bukan Bang Anur dulu, Bang Andre.
0: Iya, kalau enggak salah tuh pernah kita di acara karaoke ya waktu aku sama Bang Adi kalau enggak salah ya.
1: Aduh, iya. Iya, benar kan? Banget.
0: Itu. Belum tidur.
1: Yang nyanyi, Pia yang dengar.
0: Oh iya, aku nyanyi lagu apa waktu itu ya?
1: Meme Cepet ya, lupa.
0: Lagu Perjuangan kalau enggak salah tuh ya.
1: Enggak, Indonesia Raya.
0: Iyalah. Biar enggak lupa karena jarang apel aku.
1: Apa kabar, Abang Andre?
0: Baik, Mbak Viola. Mudah-mudahan kamu juga begitu ya.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ngerasa hampir 10 tahun atau kita enggak pernah berbincang ya?
1: Nggih, hampir. Kita 2-3 tahun kali ya.
0: Aku ngerasanya tuh ratusan tahun kita enggak pernah ngobrol gitu.
1: Udah, kita kan zaman purba udah.
0: Ya. Gimana malam hari ini atau hari ini aktivitasnya gimana?
1: Alhamdulillah jalan lancar, tadi kerja sampai sore. Udah balik, hujan, maka hujan dan banjir.
0: Wow, ya kalau kehujanan tuh harus
1: Makassar banjir mah.
0: Banjir?
1: Ya, banyak jalan tergenang. Udah banjir, bukan tergenang lagi ya, karena udah sebetis.
0: Iya sih, mungkin karena ini ya, pembangunan gedung-gedung itu tidak terkontrol dengan baik,
1: tata
0: ya kan?
1: Tata ruang. Bangunan tata ruang, terus parit-parit ditutup, udah deh.
0: Iya, resapan airnya sudah pada hilang semua, seperti itu ya kan. Siapa sih sebenarnya? Sebenarnya siapa sih yang harus disalahkan?
1: Masing-masing lah yang disalahkan, yang punya rumah masing-masing, jangan pemerintah mulu disalahkan.
0: Iya, ya sebenarnya
1: pemerintah nggak boleh, kita sendiri masing-masing dari rumah dulu deh. Jangan kemana-mana dulu.
0: Iya sih, jangan buang sampah rumah, gitu ya.
1: Iya kan? Bangun rumah tapi parit ditutup karena mau perbunuhan depan rumahnya, ya kan? Jadi garasi mobil lah apa, jadi kan otomatis ditutup ya.
0: Iya sih. Memang sih kalau
1: nggak mikir pavement-nya bakalan jatuh, mengeras di bawah ya, aliran air taknya di situ.
0: Iya, kalau cara berpikir masyarakat ya masa bodoh ya, kita bayangin aja berapa tahun ke depan, wah bisa kacau ini.
1: Enggak, kalau dibayangin berapa tahun saat ini aja udah kacau banget.
0: Iya.
1: Sedikit hujan aja udah jalan udah terbenang gitu.
0: Iya, artinya enggak perlu puluhan tahun, mungkin hitungan 2-3 tahun aja, aduh kacau bener dah ya.
1: Dan generasi-generasi muda sekarang, adik-adik kita nantinya ini pasti kan apa yang kita lakukan pasti dicontoh deh, ya nggak sih?
0: Iyalah.
1: Dicontoh, apa yang kita lakukan ini dicontoh sama mereka. Jadi paling nggak sadarlah, cintai lingkungan lah, kan gitu.
0: Atau masyarakat sudah mulai putus asa dengan keadaan, akhirnya udah masa bodoh gitu aja kali ya?
1: Keadaan seperti apa?
0: Ya nggak tahu ya, mungkin kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi, terus juga melihat penguasa-penguasa yang mungkin kita boleh bilang mereka sudah memikirkan diri sendiri aja. Akhirnya ya udah deh, keadaan sudah semakin ruwet seperti itu, ya udah masa bodoh aja gitu loh.
1: Iya ya, kok benar banget. Sekarang itu zamannya zaman ya diri sendiri, mementingkan diri sendiri, benar banget.
0: Iya kan, putus asa kan?
1: Canggih, tetapi itu benar, stres ya, lebih ke stres.
0: Iya, betul. Ya udah masa bodoh lah gitu, pokoknya ya kan?
1: Iya. Ini sih apa nggak mikirin juga dampaknya, bagaimana dampaknya untuk masyarakat luas gitu, bagaimana dampaknya untuk generasi penerus, nggak mikir ke sana.
0: Iya.
1: Jadi apapun yang menghasilkan uang terusin, walaupun itu mungkin merugikan.
0: Iya. Jadi memang harus kita kembali ke internal kita dulu ya, benahi diri kita.
1: Iya,
0: mudahan seperti itu ya. Dari lingkungan terkecil
1: iya.
0: Ya, dari lingkungan keluarga dulu seperti
1: iya
0: itu
1: dong.
0: Ya.
1: Selalu.
0: Ini berarti ini kan ada kaitannya juga dengan pembentukan karakter seperti itu ya kan?
1: Ya, pembentukan karakter memang kan selalu harusnya dilakukan sejak dini. Harusnya seperti itu. Kenyataannya, mohon maaf secara umum kenyataannya nggak seperti itu.
0: Ya, ya tapi mudah-mudahan ada ya orang-orang yang sudah mulai sadar itu. Ya udah deh, daripada kita menuntut, lebih bagus kita benahi diri kita sendiri aja.
1: Iya, betul. Karena dikit-dikit kalaupun ini namanya manusia itu selalu pengen menang, selalu pengen benar gitu. Nggak mau nyalahin diri sendiri, nggak mau cermin sama diri sendiri.
0: Iya, betul.
1: Ada samping kita yang selalu menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ya kan kebanyakan gak bersyukur, kebanyakan gak memperhatikan orang di sekitarnya. Ya benar, ego.
0: Ego ya.
1: Intinya ego, diri sendiri. Benar.
0: Tapi
1: gini juga sih sebenarnya, banyak orang bisa berteori, banyak orang bisa berbicara, tetapi kelakuan gak seperti apa yang diomongin. Banyak yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau iya dong, benar.
0: Saya
1: pengen membuat contoh untuk masyarakat, jadi contoh dan perilaku yang baik lah gitu. Kita perbuat, mungkin dari diri kita. Tadi kan Abang Andre bilang dari diri sendiri. Exactly, emang harus dari diri sendiri. Jadi contoh yang, dan perilaku yang baik lah bagi lingkungan kita.
0: Iya sih. Masuk akal sih.
1: Kita ngomong apa sih?
0: Kita ngomongin banjir tadi ya. Tapi memang itu ada kaitannya ya dengan pembentukan karakter juga memang ya.
1: Sejak dini kan jangan buang. Kita kan memang semua sih. Kita di sekolah, dimanapun kita berada, buang sampah pada tempatnya. Ada loh tong sampah, buang di situ ya. Kan gitu kan. Masyarakat siapapun itu, masyarakat secara umum kan pasti tahu buang sampah pada tempatnya ini. Nah, sekarang fasilitasnya pada saat rumah-rumah dibangun dan nyantong sampah atau gimana, mereka buang sampahnya di mana, gitu kan.
0: Tapi ini ada informasi juga nih ya, Mbak Viola ya. Kalau di Kota Jambi sendiri, ini ada program dari wali kota. Artinya tempat pembuangan sampah di pinggir-pinggir jalan itu ditiadakan.
1: Iya,
0: jadi sekarang itu diperkecil ke forum RT. Jadi itu warganya dimintakan iuran, kalau nggak salah satu kakak itu 25.000. Nanti itu ada petugas yang menjemput sampahnya. Nah, menurut Mbak Viola gimana nih? Apakah efektif atau malah membebankan masyarakat atau bagaimana?
1: Kalau kebijakannya seperti itu, mereka kan pasti melalui pemikiran juga yang panjang.
0: Iya.
1: Ya nggak sih, kita ini efektif menurut mereka pastilah efektif. Karena di Makassar sendiri itu udah lama seperti itu, abang hotel. Tiap-tiap rumah itu, ya tiap-tiap rumah itu yuran sampah Rp20.000 yeah. Dan sampahnya itu 2 hari sekali diambil di depan rumah masing-masing. Itu kan. Tetapi dengan syarat sampahnya itu dimasukin dalam tas kantong, biar nggak berserakan. Jadi VR ya, motor-motor VR itu yang masuk di gang-gang gitu, itu kebanyakan motor-motor VR.
0: Oh, R3, R3 itu, R3 namanya itu.
1: Gimana?
0: R3, kendaraan R3, roda 3 itu.
1: Ya, roda 3, juga sih, dua rodanya loh.
0: Oh, dua.
1: Di belakangnya ada bak.
0: Iya. Oh, jadi mana yang lebih efektif, sampah dijemput atau memang warganya sendiri yang menuju ke TPS? Gimana?
1: Yang lebih efektif sampah dijemput deh. Kenapa? Karena udah jelas itu ke tempat pembuangan akhir. Kalau sampah warga sendiri bawa ke situ, takutnya ngelemparnya di tempat yang lain. Tapi cocok sih, karena kalau yang pada seperti itu sih dijemput, tapi kan disimpan di satu tempat gitu loh. Kalau di Makassar sendiri itu pakai ini, termotor VR gitu.
0: Iya.
1: Masuk ke gang-gang gitu. Terus dikumpulkan di satu tempat, datang mobil truk itu, mobil truk sampah, di situ mereka taruh. Jalan-jalan protokol, jalan-jalan gede, emang truk sampah gede yang lewat.
0: Jadi,
1: kalau di Makassar sendiri udah lama sih.
0: Sampai sekarang masih berjalan?
1: Masih.
0: Okay.
1: Di kompleks perumahan ini pun masih. Jadi tiap 2 hari sekali, mereka datang ngambil. Gitu, per blok-blok gitu kan. Jadi gak satu dua doang yang jalan. Banyak per blok mereka ngambilnya.
0: Iya, di RT-ku sendiri sih sebenarnya masyarakatnya belum respon juga sih, belum 100% respon, tapi ada beberapa. Ya mungkin memang perlu disosialisasikan juga ya, dicoba juga cara-cara seperti ini ya.
1: Iya, karena kalau istilahnya pemerintah sudah mengambil keputusan seperti itu, mengambil peraturan seperti itu, otomatis udah melewati beberapa kajian ya kan, melewati beberapa pemikiran. Dan pasti kalaupun mereka menurut mereka itu efektif, berarti efektif dong. Karena nggak serta-merta langsung kayak ini harus dijemput, ini efektif apa enggak, kan nggak gitu. Pasti melalui pemikiran yang panjang juga.
0: Betul, ya. Mantap juga nih Mbak Viola nih.
1: Mantap apanya?
0: Iya, pemaparannya oke juga seperti itu kan.
1: Enggak, Viola asal ngomong aja.
0: Oh ya udah deh kalau gitu. Mau lagu apa nih malam hari ini? Mau dengar lagu apa?
1: Ada nggak sih lagunya? Apa tadi tuh Viola dinyanyiin ya?
0: Apa?
1: Embun di ujung senja.
0: Embun?
1: Di ujung senja.
0: Lagunya siapa sih?
1: Enggak tahu, judulnya doang sih, enggak tahu.
0: Embun di ujung senja gitu bukan?
1: Itu.
0: Aku sembarangan aja sih nyanyiinnya kok. Apa benar gitu
1: Bang
0: lagunya?
1: Aku turut nyanyiin Vio itu, Bang Andre, lagunya itu Bang Andre.
0: Apa tuh?
1: Bintang, apa sih, siapa yang nyanyi? Aduh, Vio lupa.
0: Anima.
1: Bang Andre mau nyanyiin Vio itu.
0: Iya, besok aja malam minggu pas kita karaoke ya.
1: Oh iya, boleh. Anima aja, Bintang.
0: Bintang, boleh deh. Hari Sabtu besok tuh ya, tanggal 23 ya.
1: Jangan, Vio gak bisa nyanyi. Yang ada pendengar pada telinga.
0: Ih, gak apa-apa, nyanyi aja. Seni itu kan gak bicara tentang keindahan. Yang gak indah pun ada penikmatnya, seperti itu loh.
1: Tapi Vio sadar diri, enggak, ini malu.
0: Enggak, nyanyi aja, enggak masalah.
1: Oh enggak, Bang Andre aja yang wakilin.
0: Iya, besok aja lah, malam minggu ya, karaoke ya.
1: Oke, Vio dengar, mulai jam berapa, Bang?
0: besok itu mulainya jam 9 ya, kita sampai jam 11.
1: Besok atau malam minggu sih?
0: Malam minggu dong.
1: Oh.
0: Nggak ada nih embun di ujung senja nih. Bener?
1: Oh, itu aja, Anima.
0: Oh, Anima aja, bintang ya?
1: Bintang, ada yang nyanyi ya?
0: Iya, malam minggu kalau karaoke-nya. Kalau sekarang mah...
1: Iya,
0: ya. Lagunya mau disamperin buat siapa nih, Mbak?
1: Samperin buat semuanya aja. Jangan dimonitor, terkecuali. Spesialnya buat Abang Benji deh, salam tangan Bang Andre, baru ketemu lagi.
0: Iya, makasih.
1: Bang Andre siaran terus kah?
0: Iya.
1: Jarang dengar sih.
0: Iya, siaran. Besok nih. Besok hari Selasa ya, Selasa Rabu aku libur. Hari Kamis tuh dinas lagi tuh.
1: Tapi malam tapi pagi sampai sore nggak bisa dengar.
0: Iya malam dong.
1: Oke, Kamis ya, malam ya.
0: Kamis malam sama malam minggu tuh karaoke juga kita tuh.
1: Tapi sih denger doang, kayak nggak berani.
0: Nggak apa-apa, nyanyi aja.
1: Oh enggak, ya wes lah.
0: Ya deh.
1: Nanti dia telepon. Ini ya, apa? Bawa artisnya nyanyi.
0: Ya deh, kalau begitu ditungguin lagunya ya.
1: Yo, Bang Andre, selamat aktivitas ya. Semangat terus, happy terus. Terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali.

0: Ya, berikutnya, halo, selamat malam Bang JJ.
1: Selamat malam kali check-in berikat, net control bisa masuk.
0: Mantap, terdengar jelas dan jernih sekali Bang JJ.
1: Iya, ini sama ibu apa tadi? Kayaknya, wah mantap ya wawasannya.
0: Iya, itu ada Mbak Viola di Makassar.
1: Dari mana?
0: Di Makassar Bang.
1: Wah, orang Bugi ya.
0: Kayaknya sih, nggak tahu juga ya.
1: Manado, ya. Kayak kalau bahasa Bugis nggak ada Manado kayaknya ya.
0: Nggak tahu sih, pokoknya orang Indonesia lah pastinya.
1: Oh, pasti orang Indonesia ya?
0: Iya Bang.
1: Oh iya kan. Apa tema kita malam nih?
0: Temanya bebas aja sih Bang. Aku tuh sebenarnya mau mengangkat tema tentang nama nih Bang.
1: Nama?
0: Iya, ini kan berapa waktu belakangan ini kan Al Ghazali anaknya Ahmad Dhani tuh kan dia baru dapat momongan ya. Terus dikasih nama, terus namanya tuh sama netizen dibuat bahan candaan. Sementara kan kita tahu ya, terkadang orang tua itu memberi nama anak kan ada harapan dan doa yang disematkan seperti itu ya kan.
1: Iya.
0: Nah, kalau menurut Abang, bagaimana sih melihat fenomena yang terjadi seperti sekarang ini? Apakah?
1: Nah, begini, kalau rasa Bang Gigi, mereka itu sendiri ingin disensasikan.
0: Oh.
1: Itu berasal dari kembalilah ini ya. Ada asap kan sudah api ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ayo siaplah kalau tidak mau bermain takut kena api. Takut terbakar jangan main api. Takut basah jangan main air itu. Ya usah ini ya tentang dia kan ya sorry dia kan termasuk orang hebat. Yeah. Dia minta sensasi ya, kalau pendapat masyarakat tidak perlu. Cukup kalau untuk nama itu kumpulkan keluarga besar yang bolehlah puyang-puyang ya Pak. Tidak nama. Atau cari di buku-buku yang bagus yang sifatnya seperti ada ini ya, seperti ada Asmaul Husna ya banyak.
0: Oh iya.
1: Nah artinya timbul sensasi, timbul persepitnah segala macam ada suruh pendapat itu artinya mereka sendiri yang siap harus menerima itu. Tidak usah diekspos segala macam, cuma tidak perlu itu. Nah, akhirnya mereka merasa gini-gini ya. Tapi kalau mereka diam-diam aja udah kasih nama udah selesai kan, tidak ada banyak persoalan. Yeah. Ini aku ini ya itu aja opininya. Ini mengenai tadi sampah tadi yang mengenai yang wali kota tadi macam mana?
0: Oh dari wali kota kita di kota Jambi ini kan ada instruksi bahwa bagi masyarakat yang ingin rumahnya itu sampahnya diambil itu harus membayar setiap bulan sebesar nominal 25.000 Bang. Jadi kita nggak perlu lagi ngebuang sampah harus ke tempat pembuangan sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan seperti itu nggak harus. Jadi kita letakin aja depan rumah nanti tuh ada yang menjemput. Nah seperti itu.
1: Ini solusi terbaik nih dari Bapak Wali Kota ya. Saya rasa. Nah pertama untuk keindahan kota sampah tidak menumpuk di pinggir jalan. Contoh ada pejabat lewat siapa saja kan nampak sampah-sampah kotor ya satu itu bagus ya. Yang kedua kalau masa 25.000 masyarakat itu buatlah jalannya 300 meter, 200 meter dari rumah ke tong sampah pinggir jalan. Itu kan memakan waktu juga. Atau naik motor pakai minyak walaupun dikit ya.
0: Iya.
1: Kalau saya rasa bagus tuh. 25.000 pas lah untuk ini. Karena 25.000 kan mungkin digunakan untuk... Ini contohnya teman saya, rekan saya ini yang ketua RT di Cendana ya.
0: Iya.
1: Dia kan dapat motor yang roda 3 itu ya.
0: Iya.
1: Itu dia mulai ngambil-ngambil sampah dari rumah masyarakat. Itu langsung dibawa ke tong sampah di simpang Cendana itu ya. Nah, artinya solusi dari pemerintah ini termasuk bagus lah ini. Kalau saya pribadi terima. Dan ada ribet lagi masyarakat kumpul. Tetap hidup ini tentu perlu biaya ya.
0: Yeah.
1: Walaupun bergerak anak atau diri sendiri membawa kepentingan tetap ada tenaganya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, itu sudah kita santai, taruh susun bagus, nanti ada yang jemput.
0: Ya, tapi kan begini Bang, nggak semua masyarakat itu pikirannya sama. Kan ada yang juga ngerasa, aduh nambah uang bulanan lagi nih yang harus dikeluarkan. Bagaimana tuh?
1: Iya. Tapi pikiran mereka tidak jauh. Artinya mereka cuma mikir tentang uang keluar tadi kan.
0: Iya.
1: Nah sebenarnya kan sudah ada ribet. Arti kata ini kan sudah termasuk ini. Termasuk buatlah perda ya. Perda daerah. Artinya
0: iya.
1: Ya kalau saya pribadi lah terimalah itu dari Pak Wali Kota itu. Okay. Karena ada ribet lagi. Tetap menggunakan waktu, dana dan biaya juga kesimpang. Walaupun tidak begitu jauh ya.
0: Iya.
1: Dan barang itu terkumpul di rumah sudah tahu bersih aja tuh. Ya tentu nak indah tentu pakai biaya ya.
0: Betul.
1: Semua sesuatu yang indah yang enak itu pakai biaya semua.
0: Iya.
1: Itu sampah banjir tadi itu apa Bang Andre? Tadi aku dengar kan sekilas baru bukan dari ibu tadi ya. Banjir ya.
0: Ya, kalau banjir ini kan, jadi kalau dari Mbak Viola tadi menyarankan, ya kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa lah, nggak usah menyalahkan pemerintah, nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Kita perbaiki diri kita sendiri. Hal kecil yang bisa kita lakukan adalah mungkin dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, atau tidak membangun bangunan dan menutup aliran sungai atau paret-paret yang ada di depan rumah. Begitu saran dari
1: Mbak Viola. Begini, Bang Andre ya, saya paham juga kata Ibu Viola tadi ya. Mm-mm. Itu mungkin di daerah Kalimantan yang kita Sumatera beda ya. Tegak alam juga.
0: Yeah.
1: Nah sekarang kita ambil contoh di Jambi saja.
0: Mm-hmm.
1: Yang terjadi rutinitas setiap tahun. Mm-hmm. Dulu di Marabungo ini, mm-hmm. dan satu kabupaten di Provinsi Jambi,
0: yeah.
1: itu banjir itu 5 tahun sekali, 3 tahun sekali.
0: Baru ada banjir?
1: Besar, ya.
0: Baru ada banjir, Bang ya?
1: Iya. Mm-hmm. Artinya besar itu sekali banjir, dalam berapa tahun sekali banjir itu langsung besar. Mm-hmm. Dan kering habis ya.
0: Yeah.
1: Nah sekarang ini setahun bisa sampai 4-3 kali.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kalau musim banjir ya, kalau musim ini musim penghujan.
0: Musim penghujan, betul.
1: Nah, sekarang ada apa? Nah, karena di Uluan Sana Alam Marabungo itu utangnya sudah mulai gundul.
0: Mm-hmm.
1: Illegal logging ya.
0: Ya.
1: Ini bukan sekarang, artinya dari dulu sudah ada.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu muncul lagi penambang emas liar ini.
0: Mm.
1: Ini, Bang Andre mungkin enggak, kalau sekali main ke Marabungo, mm-hmm. boleh lihat itu ada danau-danau besar bekas galian-galian ini, galian dompeng. Kami nyebut di Marabungo dompeng ya.
0: Ya.
1: Bukan batu bara loh, ini kita ambil emas saja ya. Kalau okay. batu bara itu kayak tempatnya di dalam hutan.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini yang di dalam dusun bisa dalam hutan sedikit atau di pinggir sungai Batang Bungo atau sungai Batang Tebo. Ada dua sungai di Marabungo itu.
0: Iya. Yeah.
1: Sungai Batang Tebo, sungai Batang Bungo. Ini menyatu jadi Tanjung Gedang. Nanti menyatu lagi masuk ke sungai Batang Hari.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ya. Mm-hmm. Artinya yang ada serajia diperketat mengenai dompeng. Ini salah satu sumber lingkungan yang menghancurkan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan, dulu ya Bang Andre ya.
0: Dan dompeng-dompeng ini juga ikan. Dompeng-dompeng liar ya Bang ya?
1: Liar.
0: Mm-hmm.
1: Mereka itu kan begini, kerjasama dengan punya tanah. Contoh tanah orang itu ada di hutan atau di pinggir sungai. Yeah. Mereka nanti 50-50 bagi-bagi hasil atau yeah. Bagi hasil atau dibeli tanahnya atau disewakan.
0: Sewakan, oke.
1: Okay. Atau mereka mengambil ini, jatah ya, artinya fee-nya ya, mm-hmm. persen emas itu.
0: Iya.
1: Yeah. Nah di sini sekarang ini kan kembali lagi, air-air itu kena air raksa, karena cuci emas kan pakai air raksa, Bang Andre. Air raksa okay. itu keras.
0: Mm.
1: Seperti kalau kita sebut cukup getah ya, cukup getah itu termasuk kelas 1, kalau air raksa ini termasuk kelas 3 lah.
0: Yeah.
1: Tapi ikan mati.
0: Mm.
1: Nah, waktu dulu kan berjening itu, bernih, bersih, air itu sekarang jadi keruh.
0: Okay.
1: Ikan banyak sudah mati, artinya lingkungan
0: rusak.
1: Seperti binatang habis lantainya kan. Nah
0: yeah.
1: sekarang ini kan kita mikir ke depannya untuk masa depan. Karena cucu kita.
0: Betul.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Sekarang aku sendiri pribadi, ini baru keluar dari rumah ini, sekitar aku pulangnya baru 2 hari lah, pulang ke rumah ya.
0: Yeah.
1: Kemarin air sudah sampai depan rumah. Air.
0: Iya.
1: Yeah. Aku lari dulu ke Kuamang Kuning, bukan takut banjir enggak, cuma lah sudah macam rutinitas, kalau setahun sampai 2 kali kan bosan kita bersih rumah terus.
0: Iya, yeah, betul.
1: Padahal rumah ini, aku tinggal ini dekat Hotel Semanggi dalam kota, malah dekat hotel ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah air itu sekarang tuh berdadak-dadak aja gitu lah.
0: Oke,
1: okay. Nah, kita balik.
0: Lalu bagaimana ya? Dengan paret-paret yang ini, Bang? Apakah tidak apa ya, tidak cukup untuk mengalirkan air-air yang datang-datang
1: begini,
0: itu?
1: Bang, ya? Mm-hmm. Di tengah kota Bungoni ini ada sungai dua tadi. Di tengah kota ada sungai Batang Bungo, Batang Tebo.
0: Iya.
1: Satu. Yang kedua paret-paret yang kata Mas Andre itu ada namanya sungai kecil.
0: Mm-hmm.
1: Dulu di sini disebut dari zaman dulu namanya Sungai Pinang. Ini tempat aku nih, Sungai Pinang ini.
0: Iya.
1: Nah, Sungai Pinang ini sungainya dulu kira-kira 3 meter.
0: Iya.
1: Lebarnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mengecil ada 2 meter, 3 meter.
0: Mm-hmm.
1: Nah sekarang paret-paret ini didam oleh pemerintah, dibuat si got itu kan,
0: yeah.
1: tapi itu memperbantu lancar airnya.
0: Yeah.
1: Di got, sampai jauh nih,
0: mm-hmm.
1: Sampai di depan rumahku, itu ada tuh, got
0: mm-hmm.
1: itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, air ini mengalirnya, bermuaranya ke sungai Batang Bungo tadi.
0: Yeah.
1: Cuma satu ini yang sungai yang membelah, yang sungai kecil ya, yang paret-paret Mas Andre bilang tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Ada paret-paret buatan masyarakat ada,
0: ya.
1: Tapi inilah yang tertua paret Sungai Pinang ini dulu ini nama sungai sekarang menjadi didam pemerintah ya.
0: Iya.
1: Kalau air itu pasang dari hujan terus air di Batang Bungo itu tenang, tidak ini tidak turun ke bawah.
0: Ya.
1: Karena ketemunya sungai tadi dua sungai ketemu air tenahan.
0: Uh-huh.
1: Nah waktu air ini turun dari Sungai Pinang di gor-gor kecil tadi air itu pun nahan juga di muaranya Batang Bungo. Nah naik ke atas tadi banjir naik.
0: Meluber seperti itu nah, ya Bang ya.
1: Ah, naik ke dalam bor itu terus kata mm-hmm. akhirnya buyar ya,
0: mm-hmm.
1: buyar itu timbul banjir. Yeah.
0: Nah,
1: sekarang kembali lagi tentang sebabnya dari mana kan gitu kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, karena dompeng ini kan yang menikmatinya kan sebagian kecil Ya. Sebagian kecil dari masyarakat ini mati ya. Yang lainnya dapat musibah semua.
0: Betul.
1: Morobungo ini. Sungai sama besar, sama dangkal.
0: Betul.
1: Banjir cepat. Nah, galian dari tambak emas tadi itu menjadi danau, aku Bang Dre.
0: Iya.
1: Danau di kali terus itu yang timbul pasir. Pasir di atas-atas kiri kanan itu banyak, itu tidak bisa ditanam lagi sawit. Pasir, mana mau.
0: Mm-hmm,
1: ditanam betul. Ubi, tanam apa, tidak ada yang mau tumbuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sebaiknya, itu tadi kalau ilegal, artinya tidak jelas itu, mereka tidak mungkin menimbun lagi. Besar dan harus pakai alat berat, kan?
0: Yeah.
1: Akhirnya sudah buat lubang, tinggal. Cari lokasi baru. Cari lokasi baru. Hancur semuanya bumi.
0: Tidak bertanggung jawab kalau seperti itu, Bang, ya?
1: Nah, mana ada tanggung jawab?
0: Yeah, ya,
1: mereka cuma
0: dapat
1: uang keuntungan pribadi. Yeah.
0: Nah, terus, ketika terjadi banjir, mereka menyalahkan orang lain seperti itu, ya? Nggak mau menyalahkan dirinya, ya?
1: Nggak, mereka tidak menyalahkan orang lain. Mereka malah diam.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, ini bersembunyi-sembunyi lah. Tidak pernah, ya kompleks tidak ada di menyalahkan orang lain.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang kita kembali ke pemerintahan desa, ya?
0: Hmm.
1: Ini kan bisa dibeli lahan itu atau fiktif-fiktif dibagi-bagi hasil dengan yang punya tanah, tentu ada atas izin dari RT RW juga kepala desa, namanya Rio kami sini ya, Datuk Rio.
0: Iya.
1: Nah, kalau dari pemerintahan atas menekankan ke Rio, Datuk Rio, tidak ada lagi penambang emas yang istilahnya sifatnya mengambil keuntungan dari tanah desa kita.
0: Hmm.
1: Itu tidak bisa bergerak tanpa ada izin dari Rio. Kan gitu.
0: Iya. Oh, berarti di sini kepala desanya yang mengizinkan kalau seperti itu, Bang?
1: Tidak begitu, saya mengatakan mengizinkan, tidak. Tapi kalau ada penegasan, artinya kepala desa memberi perintah kepada masyarakatnya, RT-nya, jangan ada lagi penambang emas ini.
0: Mm-hmm.
1: Tentu takut. Datuk Rio ini kan kalau untuk di daerah kami itu masuk di Segani. Mm-hmm. Ini nama kepala desa ya.
0: Yeah.
1: Sekarang aja Datuk Rio namanya. Artinya memang dari aparat di bawah.
0: Mm-hmm.
1: Karena ini ya, kalau masalah sampah masih bisa kita atasi.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau sudah lahan di atas, gundul-menggundul, wah, air dari sini langsung ke Batanghari. Matahari nanti habislah semuanya di Jambi.
0: Lalu bagaimana dengan aparat keamanan di sana, Bang?
1: Kita susah, Bang, bicara banyak karena ini kan ada ham-ham yang nanti kita kena ini, kena pidana, perbuatan
0: siap.
1: Tidak menyenangkan,
0: siap.
1: Penyebaran nama baik.
0: Siap.
1: Ini hukum ITE ada, nanti ujung-ujungnya macam-macam pasal keluar untuk kita kan. Cuma kita memberi saran sebagai opini sebagai masyarakat, kan?
0: Oke. Karena dampaknya karena dampaknya bersentuhan langsung dengan masyarakat yang nggak tahu apa-apa.
1: Kami yang merasakannya kan itu.
0: Iya, betul.
1: Nah, mudah-mudahan insya Allah, alhamdulillah, di bawah pemimpin baru kami, Abang Deddy Putra, mudah-mudahan semua bisa diatasi. Tapi sekarang sudah malah banyak radia-radia dijalankan, kan?
0: Syukur, iya deh. Oke,
1: harus, Bang. Ini, harus tegas, ya.
0: Iya.
1: Kita ngeri Bang Andre banyak bicara sekarang ini.
0: Siap.
1: Ujung-ujung nanti, hidup di bui bagaikan burung.
0: Jadi lagunya hidup di bui nih?
1: Nah, aku minta lagu dari mancanegara aja lah.
0: Apa tuh?
1: Dari Mitsumi Amaya, Mitsumi ya, judul Amaya Dori, lagu Jepang itu.
0: Apa, Koko?
1: Kokoro no Tomo desah, Amaya Dori, itu satu kelompok lah itu.
0: Amaya Dori, oke, lagunya mau disamperin buat siapa?
1: Itu kan mengingatkan pada seseorang, seseorang yang pernah nyukai lagu itu.
0: Siap, lagunya buat siapa aja?
1: Salam dia, selamat malam untuk seluruh fans radio dari program 1 Jambi ya.
0: Iya.
1: Yang udah masuk tadi salam kenal buat ibu yang dari Sulawesi. Ibu apa tadi?
0: Ibu Viola.
1: Wah, namanya pun bagus.
0: Siapa
1: nama aku? Sarah Viola. Nama aku Viola juga ya.
0: Oke.
1: Ya Bu ya.
0: Iya.
1: Saya selalu buat ibu di sana. Mm-hmm. Salam yang di Jambi ini ada Kadir Carlifera, Kadir TS, juga ada Jamila Lima Brapulba Bandung.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Bang Indra Cipangkiri, juga untuk Bang Rijal, Bang Tamrin juga, untuk Piro.
0: Mm-hmm.
1: Saya selalu Piro, ada Butet juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Ayungan, Yanti Sargawi. Nah, Yanti Sargawi ini gak pernah dari ketemu, nanti masuk itu orang Salmanun juga tuh.
0: Oh ya.
1: Masih keluarga besarin lah Pak Dea kan.
0: Iya.
1: Tapi udah lama udah masuk ini. Salam nih untuk Ayungan Yanti Sargawi, semoga kabar sehat aja ya.
0: Siap.
1: Dan salam lagi buat ini adinda aku Ajeng ya, yang menikah dari Sungai Lilin. Saya selalu Jeng sama Sandi di sana ya.
0: Yup.
1: Salam buat Andi Muksin, Bang Abdullah juga. Salam lagi buat ini di Morobungo untuk keluarga Prabu ya. Di radio Amatir Morobungo ada Agus, Mas Agus, ibu juga, Bang Yoga juga ya, saya selalu.
0: Yup.
1: Salam semua untuk keluarga Prabu yang di Jambi. Diwakil aja salam-salamnya dengan ini. Ini untuk Mbak Doyo ya di Mendalo. Saya selalu Mbak.
0: Iya.
1: Juga ada bapak yang punya travel malam tadi, lupa pula namanya, agak susah ya.
0: Pak
1: ya,
0: travel aja.
1: Gampang.
0: Pak travel aja.
1: Pak travel. Tadi, ya, Pak travel aja ya.
0: Iya Bang.
1: Pak travel. Serah kilo di Sungai Kambang ya. Saya selalu. Salamnya juga kerja dengan Bang Simpson aja.
0: Oke.
1: Bang Simon ya. Sama Pak semuanya.
0: Iya. Sampai
1: terkali.
0: Siap.
1: Pak Mas Andre, makasih ya. Ada lagu Amaya Dori ya.
0: Amaya Dori ada lagunya. Tunggu Bang ya.
1: Oke, ya.
0: Ya.
1: Ya, malam minggu nanti siapa yang mau nih karaokean?
0: Saya dong.
1: Nah, lihat aja, nggak apa-apa lah ya.
0: Iya, kita karaokean.
1: Saya selalu ada tiga pulang nanti ya, Bang Andre ya.
0: Siap, Bang JJ, makasih banyak.
1: Yalah, ini saya cun di 88,5 MHz.
0: Ya.
1: RRI Pro 1 Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima satu penelpon lagi sebelum tiga lagu bakal hadir ya. Berikutnya ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
2: Ya, tadi Mbak Gigi ya?
0: Iya.
2: Kalau ini Mbak Gigi.
0: Mbak Yani.
2: Ini bukan Mbak Yani.
0: Jadi siapa?
2: Ini Jamila Lebak Bandung.
0: Ini Bunda Yani di Lebak Bandung nih, ada namanya di sini.
2: Itulah. Ya. Karena nama Jamila udah hilang.
0: Padahal Indonesia banget ya, Jamila namanya tuh. Ya. Sehat Bunda.
2: Jamila di anu radio di luar provinsi Jambi, Jamila.
0: Terus kenapa di sini jadi ganti Bunda Yani namanya?
2: Bukan, ini semenjak nggak gabung lagi ke Bayi Nusantara, nggak gabung lagi ke acara Pro4 Jakarta.
0: Oh iya. Yeah.
2: Acara Pro4, anu belajar Jamila kan nggak gabung lagi, terus nggak ada lagi, jadi hilang Jamila.
0: Nah ya udahlah, kalau begitu Bunda Yani aja.
2: Biar walaupun namanya banyak. Andai kan sudah nggak ada, tetap lah nama yang asli.
0: Iya. Nama aslinya Jamila ya?
2: Enggak.
0: Oh, Yani, Yani?
2: Yani lah.
0: Oh, kenapa pakai nama Jamila?
2: Itu gak nama waktu masih kecil, Bang. Umur 13 tahun aku sudah jadi pendengar radio loh.
0: Iya, tapi kok bisa jadi Jamila namanya? Namanya kan Yani kan, di KTP-nya siapa?
2: Tapi kan nama udara itu katanya.
0: Oh, kenapa memilih nama Jamila? Kan banyak tuh nama yang lain tuh. Siapa kek gitu.
2: Ada, itu kan dulu lagunya si Jamal Mirdad. Duduk aduh Jamila.
0: Oh, jadi itu ceritanya kenapa nama udaranya berubah menjadi Jamila gitu ya?
2: Iya, karena apa ya sedikit lah mendekati apa yang dikatakan Jamal Mirdad.
0: Apa? Emang Jamal ngomong apa?
2: Duduk aduh Jamila, gadis ayu anak Pak Lurah.
0: Oh, berarti Bunda Yani anak Pak Lurah ini?
2: Enggak.
0: Ah, berarti
2: anak Pak Lurahnya enggak, kalau adinya iya. Katanya mendaki ke gunung sama mendaki, ke lurah sama menurun.
0: Ke lurah sama menurun?
2: Sama menurun.
0: Berarti kantor lurahnya di turunan gitu?
2: Enggak lah, zaman dulu kan itu ada itunya. Aduh, Bang Andre ini pura-pura enggak tahu aja. Mama mertawakan.
0: Enggak lucu soalnya kalau kantor lurahnya di bawah gitu kan. Kalau hari hujan itu kan bisa banjir, tenggelam nanti tuh kantor lurahnya kalau di turunan. Ya,
2: emang iya, tapi dulu kan ada slogan mendaki apa? Nanjak sama dengan apa namanya? Pak Bu tadi bahkan ngomong. Pokoknya anu kalau menurun sama kelurah, jadi kelurah sama menurun itu ya simbol-simbol dulu.
0: Oh, itu istilah-istilah.
2: Nah, belum ada, belum dicetak aja belum.
0: Istilah-istilah zaman dulu ya, itu tahun berapa sih Bun?
2: Yuk, maaf ya Bang Andre.
0: Apa?
2: Bunda ini sudah 6 dekade loh.
0: 6 dekade berarti udah 80-an ya?
2: Ya, gimana sih Albert? Ada-ada aja, ayak-ayak wae itu si Bang Andre.
0: Oh, berarti 60-an usianya sekarang Bunda.
2: Iya, jangan dibilang aku masih muda. Memang aku masih muda, Bang Andre. Cuma mudah marah.
0: Mudah marah, mudah ngomel, mudah stres gitu ya?
2: Iya, kalau stres enggak.
0: Oh, enggak.
2: Mudah marah, ngomel, itu mudah juga senyum, mudah juga bergurau.
0: Emang sih usia 60-an tuh lagi lucu-lucunya, Bun.
2: Sama dengan usia 3 tahun, itu kan lagi lucu-lucunya.
0: Ya, mudah-mudahan Bunda sehat terus gitu ya, rezeki.
2: Alhamdulillah. Tapi Bang Andre, sekalipun aku sudah 6 dekade, tapi suara aku lagi kenceng loh.
0: Kenapa bisa seperti itu?
2: Masih cetar kan?
0: Iya.
2: Karena apa? Karena karena aku dari dulu sampai sekarang masih minum vitamin.
0: Oh, kirain karena suka ngomel, jadi kan terlatih suaranya ya, keras
2: kalau
0: gitu.
2: Kalau orang suka ngomel itu stres namanya.
0: Oh, stres ya?
2: Tambahin mah jadi stres
0: mah. Iya deh, Bunda mau dengerin lagu apa nih Bunda malam hari ini, Bunda?
2: Aku nih mau lagu itu, lagu Manca juga. Apa? Aduh, kemarin tuh ada To Say I Just Go, To Say I Love You.
0: I Just Call To Say
2: I Love You.
0: I Just Call To Say I Love You, gitu ya?
2: Iya.
0: Sih, sebentar aku cari dulu ya, Bunda.
2: Salam dari ya buat Bang Gigi lagi ya.
0: Iya.
2: Selamat malam, sehat selalu ya, Bang. Apa kabar Abang Gito tuh? Bapak siapa? Lupa namanya tuh aku.
0: Bapak mana? Bapak Travel bukan?
2: Bapak Travel tuh namanya Bapak Andi Cakrawinata. Ada dulu kami ngobrol sama Bang Gigi, Bapak Kapolres.
0: Terus?
2: Kalau Bang Gigi, kalau yang Travel tuh Cakrawinata ya, Andi Cakrawinata.
0: Oh iya, betul.
2: Jangan dibilang Bapak Travel pula, Bang Andri tadi.
0: Ya kan kalau namanya lupa kan kita ya... Ya kita kasih tahu profesinya aja, kita namanya kita ini sebutin profesinya Pak Travel gitu kan, namanya lupa.
2: Daripada Pak Travel, kalian deh kita traveling.
0: Oh, ini lagunya Stevie Wonder ya?
2: Yang penyanyinya lupa aku judulnya.
0: Ya, boleh Bunda, lagunya udah aku siapin ya.
2: Itu tuh lagu-lagu zaman dengen
0: gitu. Terus mau disamperin buat siapa lagi?
2: Apanya buat Cinta, buat Vero, buat siapa tuh namanya tuh, Naila jarang masuk, buat Rudy, buat Bang Juli, Bang Kodir, Bang Musuh, Bang Al. Semuanya tanpa terkecuali Pro 1, pendengar Pro 1 Jambi ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Andre, selamat tugas, sehat selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Ya.
2: Pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang lain. Oh, buat Bang Andi Cakrawinata nih, Pak Travel Kambang ya. Sebentar Pak ya, ditahan dulu teleponnya. Kita simak dulu, ini ada 3 lagu yang akan hadir ke ruang dengar Anda malam hari ini. Setelah itu nanti kita bakal berngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang tentang apa aja. Boleh deh di Ruang Rindu Programa 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi.

0: kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan.

0: dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Way through for Germany. It's 4 against 3 momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle sight. Found its way. The magic in the air.
2: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan De Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya tidak kenal ampun di depan gawang.
3: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup, bikin banyak fansnya gigit jari.
2: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
3: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?
4: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, liatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak. Aku malu jadi anak koruptor.
5: Kawal keluarga kita dari

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ya, kembali di line telepon yang sama. Pendengar 0811-6707-8850. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Mbak Sinta?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, gimana ada cerita yang cukup menarik di pekerjaan siang hari ini?
1: Menarik apa ya?
0: Ya nggak tahu, apa bikin kesel atau bikin bahagia, apa aja deh.
1: Campur aduk.
0: Kenapa?
1: Campur aduk, ada keselnya juga, ada gimana. Giliran ada yang mesen, terus ada yang ngantri lagi yang datang.
0: Kira-kira nih yang mau diceritain yang mana nih? Yang menyenangkannya atau yang menyebalkannya?
1: Menyebal juga sih, campur aduk.
0: Ya.
1: Ada juga yang menyebalkan. Namanya kita kan kerja gitu. Ada tukangan gitu.
0: Iya, jadi maksudku yang mau diceritain tuh yang mana? Yang bagian kesalnya atau yang mau bagian menyenangkannya? Yang mana yang mau diserah sama kita malam hari ini, mau diobrolin?
1: Kesal.
0: Nah, kesalnya kenapa? Coba gimana ceritanya?
1: Ya namanya kan ada pembelian, kita kan harus gimana gitu kan, harus ekstra sabar. Yang udah order, yang barusan datang, mau positifkan yang duluan, yang mendahulukan yang pertama.
0: Oh begitu, jadi dia baru datang, terus dia mau dilayani duluan, sementara sudah ada yang duluan datang, belum selesai nih dilayani, seperti itu ya?
1: Mungkin dong, ada tangan dua, mau cepet-cepet, ntar ada yang gimana gitu, ntar nanti ada bulannya yang boleh dimasukin, atau jurunya yang boleh dimasukin, atau gimana gitu.
0: Iya, aku jadi penasaran ini ya, gimana tuh caranya Mbak Sinta untuk menghadapi orang-orang seperti itu, menahan kekesalan, ataukah Mbak Sintanya membanting sesuatu atau ngomongnya lebih keras, apa gimana sih caranya?
1: Atau... Enggak lah, kan tunggu ya, sabar ya, kata itu, kata konsumennya.
0: Oh, dikasih penjelasan begitu ya?
1: Kalau dibanting, enggak ada yang boleh nanti. Ini apa gimana sih gitu kan?
0: Iya, terkadang kan wanita seperti itu kan, ada tuh yang nahan kesel, nggak bisa marah, marahnya hanya dengan membanting sesuatu gitu kan?
1: Jangan dong, kita kan beli sesuatu untuk kita apanya tuh modal juga kan, apa kan terdamai hong sekarang tuh.
0: Iya, tapi pernah nggak sih ketemu konsumen yang dia nggak mau tahu, pokoknya aku duluan harus dilayani duluan, itu ada nggak?
1: Enggak
0: ada ya.
1: Tapi yang duluan itu kan yang duluan kan, pertama kan yang duluan ya, terus ada lagi dua, tiga gitu. Mbak dua ini mbak tiga, ntar ya, tunggu ya kata orang itu.
0: Oke. Iya. Berarti mereka bisa apa ya? Ya mengerti juga ya, datangnya belakangan ya, dilayani belakangan, seperti itu ya Mbak Sinta ya.
1: Terus kita juga harus senyum, ramah, apa, Pak, Bu, Mbak, Adek, Ma,
0: Pak. Nah, ketika ketemu konsumen yang ngeselin banget tuh, kan kita kan agak jengkel juga kan dalam hati kan? Nah, itu cara Mbak Sinta untuk melepaskan rasa jengkelnya, dibawa ke rumah kah atau gimana?
1: Enggak sih, pas orangnya udah pulang, aduh. Sabar,
0: astagfirullahaladzim. Oh begitu ya. Iya sih, emosi kalau ditahan-tahan itu bahaya juga ntar kalau meledak ya.
1: Itu yang biasanya tuh yang bapak-bapak udah tau dia beli satu, tapi udah luan. Terus saya bilang, sabar ya Pak, tunggu ya Pak. Seperti Mbak, aduh, aku bilang, setelah melayani semua, konsumen udah pada ngomong. Rumah sendiri lah gitu.
0: Oh ya, banyak-banyak sabar aja kalau begitu Mbak Sinta ya.
1: Ucap gitu.
0: Iya deh. Malam hari ini nih mau nyamperin siapa aja? Ya,
1: kalau satu poker boy tadi masuk ya Pak Gigi.
0: Silahkan disamperin teman-temannya.
1: Gue nyapa Gigi tadi ya, selamat monitor. Bang Trapper, apa namanya juga, mudah-mudahan ikutan masuk. Ini waktunya juga mepet ya kayaknya ya.
0: Iya, ada Bang Andi nanti ya, Bang Andi. Tadi ada nelpon sih. Mungkin habis kamu lah nanti.
1: Bang Andi sim apa nih di Sungai Kampang ya?
0: Iya.
1: Masuk.
0: Iya, itu Pak Trapper. Juga di
1: ya, Sungai Kampang cari ya gitu. Jangan cari di mepet.
0: Oke.
1: Bukan. Terus buat ibu tadi juga, terus apa, penelpon pertama tadi suaranya merdu banget.
0: Oh, Mbak Viola tadi tuh di Makassar.
1: Ya, mudah-mudahan masih monitor ya, selamat malam. Terus, ya, buatnya Bang Dudi, buatnya mana Pero nih Pero.
0: Yeah.
1: Terus Mbak Arman, Bang Sule, Mbak Udin, di mana mana selalu masuk tuh di radio mana.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Abdullah. Oke, buat semua Patri.
0: Iya.
1: Bang Kompa.
0: Okay.
1: Buatnya Bang Andre. Dengar Bang Andre. Nanti sama kru persatu buruan ke lapak tiru saya.
0: Ya, nanti kalau ada waktu saya mampir lah.
1: Mau kopi darat.
0: Iya, saya tuh mau mampir ke Sungai Kambang tuh, saya bingung mau cari landasannya di mana gitu loh. Saya kan pakai helikopter tuh. Di situ enggak ada. Helipadnya enggak ada.
1: Itu aja, merpati terbang ke mendarat.
0: Aku tuh kan pakai helikopter, mau mendaratnya di mana coba?
1: Ya. Aduh, padahal nggak nyampe berapa itu deh, paling berapa menit deh dari pusat ke Sungai Kambang.
0: Iya, cuman aku kan naiknya helikopter, mau mendaratnya di mana di Sungai Kambang?
1: Berapa nih dulu, lihat dulu helikopternya model gimana.
0: Ya udah, lanjut buat siapa lagi atau lagunya nih?
1: Kayaknya banyak yang manca ya tadi ya.
0: Nah, iya sih.
1: Manca, pengen ini aja deh, Indo aja.
0: Apa?
1: Agnes Mo.
0: Yang mana?
1: Seperti hati.
0: Seperti hati. Atau lagu rindu aja.
1: Enggak, mau yang itu.
0: Seperti hati ya.
1: Seperti hati Mbak Cinta
0: Palima. Seperti hati Agnes, ya deh. Lagunya spesialnya buat siapa?
1: Mulai ya dari spesial dah. Pokoknya yang lagi monitor aja. Terus buat Bang Andri salam kenal. Kalau ingin ketemu kan.
0: Iya.
1: Semangat. Terus sehat selalu buatnya Bang Andi. Buat masuk. Mudah-mudahan bisa masuk ya ke persatu.
0: Iya, iya, iya. Lagunya ada seputih hati ini itu ya. Begitu ya lagunya ya.
1: Oke, makasih ya Bang Andre.
0: Iya, oke, makasih juga Mbak Sinta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk yang berikutnya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum Mas Andre.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh kalau
2: apa kabar?
0: Ya baik sih. Aku tuh kalau ingat-ingat Vero, aku kira cowok, ternyata cewek kamu ya.
2: Kenapa?
0: Ya.
2: Suaranya kayak cowok.
0: Bukan, soalnya dulu aku waktu kecil dulu aku punya teman namanya Vero juga cowok tapi.
2: Oh iya. Tetap aku kalau cowok tuh Peri.
0: Pero, ada juga Pero.
2: Ada ya?
0: Iya. Atau jangan-jangan
2: sekarang masih berteman?
0: Masih dong. Atau jangan-jangan waktu lahiran pas pembagian nama kamu masuknya ke ini kelompok cowok kali ya, dapat nama Pero?
2: Enggak.
0: Tapi ngomong-ngomong soal nama nih, pernah nggak sih tanya ya sama orang tua?
2: Enggak sih.
0: Ditanya, kenapa sih namaku Vero, artinya apa sih, harapan orang tuanya apa, doanya apa sih buat aku, gitu loh.
2: Gak ada sih, dikasih nama orang tua, terima aja.
0: Oh, ini apa ya, panjangnya?
2: Mungkin bagi orang tua, sebuah nama itu mungkin, apa ya?
0: Harapan dan doa lah ya.
2: Iya.
0: Veronica, mungkin Veronica tuh harapannya aku punya anak wanita yang...
2: Enggak pakai nikah, Mas.
0: Oh enggak, Vero kawin apa gimana? Oh jadi?
2: Vero Ari Damayanti.
0: Oh Vero, ya mungkin dia pernah melihat seorang wanita yang punya nama Veronica tapi gak mau namanya Veronica, dipotong aja Vero. Mungkin harapannya biar kamu cantik seperti itu ya.
2: Enggak lah, Mas.
0: Oh enggak ya? Iya sih, aku bukan orang tuamu juga sih. Hai. Ya. Oke lah, kalau begitu nih mau nyamperin teman-temannya siapa aja yang disamperin malam?
2: Yang nyamperin buat apa tadi tuh Mas Ginta? Mungkin masih sibuk.
0: Ya.
2: Belum pulang kan?
0: Siapanya?
2: Iya ya. Cinta.
0: Ya udah sih, kalau jam segini udah di rumah deh katanya.
2: Udah di rumah ya. Selamat malam aja. Selamat istirahat.
0: Iya.
2: Buat yang udah masuk tadi Bang JJ.
0: Iya.
2: Buat Ibu Yani Jamila. Buat Bang Andi Cakra tadi ya. Selamat malam. Madikanya semoga happy selalu.
0: Iya.
2: Buat Bang Bahori juga, Bang Beno. Buat Bang Juli. Selamat malam Bang Juli.
0: Iya.
2: Buat Cik Rusli juga, buat Wak Udin, Mang Ajung, buat Ajeng, buat siapa lagi tuh Mas?
0: Yang mana?
2: Bang Ujang Jembatan Mas.
0: Oke.
2: Okay. Buat Amar kan juga selamat malam, Bang Ramlan, buat Bapak Sadewo, Bang Tamrin.
0: Iya.
2: Buat siapa tuh? Udah masuk lali loh Mas.
0: Iya.
2: Buat tadi itu Bang Bahori, Bang JJ, Bang Beno. Udah lah Mas.
0: Iya, tadi ada Mbak Viola juga, mungkin belum kenal ya, salam kenal aja ya.
2: Iya, dia tuh sering masuk juga.
0: Jadi samperin
2: sama
0: dong.
2: Mas Anur dulu. Ya kalau mau disamperin, samperin juga lah yang di Jambi.
0: Iya, dia tadi nyamperin semua kok katanya.
2: Iya kan, dia pernah dengar. Sebutin dong.
0: Oh, sebutin Alam nih. Iya, Mbak Vero di Transito, Karya Maju ya.
2: Iya. Aku aja kalau nelpon di kampung orang, aku senggol orang tuh, Mas.
0: Oh, senggolnya pakai apa nih?
2: Iya, dari mulut lah kita sebut namanya.
0: Oh, begitu. Iya.
2: Kan tapi pernah yang apa, nelpon itu Lampung Timur, Lampung Barat. Itu aku senggol orangnya.
0: Oke.
2: Okay. Dia kan nyenggol balik.
0: Oh, iya dia sih
2: kayak di kampung orang tapi enggak nyenggol.
0: Tapi gini sih kalau menurut aku mungkin dia yang simpel aja ya seluruhnya aja gitu ya. Kali ya.
2: Simpel-simpelnya senggol juga lah, Mas.
0: Siap. Oke deh, Mbak Vero hari ini menyenangkan atau enggak?
2: Senang sih.
0: Ada yang menyebalkan hari ini?
2: Enggak ada, biasa-biasa aja.
0: Oke. Okay. Apa sih yang paling menyenangkan hari ini terjadi dalam hidupmu?
2: Apa ya?
0: Apa coba? Yang mungkin sampai sekarang tuh masih terkenang tuh kejadian hari ini apa sih?
2: Ah malu ah.
0: Kenapa kan?
2: Cukup.
0: Oh nggak
2: boleh. Dengan perasaan aku aja lah.
0: Oke deh, semoga berbahagia terus ya.
2: Amin.
0: Terus lagi.
2: Lagunya?
0: Lagunya apa?
2: Yang mancanegara ya?
0: Apa?
2: Ganrus.
0: Ganrus yang mana?
2: November Rain.
0: November Rain. Padahal ini bulan Mei loh.
2: Iya.
0: Iya.
2: Gak apa-apa lah.
0: Harusnya dicari Mei Rain gitu loh.
2: Iya, ini kan hujan November jadinya.
0: Oh iya, buat siapa lagunya? Spesial nih pasti.
2: Tadi yang udah aku sebutin.
0: Oh buat yang
2: spesialnya buat Mas, sehat selalu.
0: Iya.
2: Sukses selalu, jaga kesehatan Mas ya.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Apa?
2: Bingung aku.
0: Kirain mau nanyain nomor sepatu apa gimana gitu kan.
2: Nomor sepatu Mas?
0: Iya.
2: Ya berapa?
0: Ukuran anak-anak sih.
2: Benar Mas.
0: Enggak lah. Masa sih.
2: 40-an Mas.
0: Apanya?
2: Ukuran sepatu Mas.
0: Iya sekitar itu lah.
2: Aku 38.
0: 38 ya.
2: Iya.
0: Oh, oke, berarti masih gedean kakiku ya.
2: Iya. Ya udah lagi tunggu Mas ya.
0: Lagunya oke deh kalau begitu Mbak Viro.
2: Iya. Mas, pulang ya Tati.
0: Makasih.
2: Bisa ketemu suara lagi ya.
0: Yup.
2: Kasih Mas, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mbak Viro yang ada di Transito Karya Maju. Dan di menit ke-32 dari formasi 22 ya. Silakan satu penelpon, ini ada siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Radio HRI Jambi.
0: Iya, malam juga. Dengan Mbak siapa nih, Mbak?
3: Dengan Ibu Aisyah di Sarolangun.
0: Oh iya, Ibu Aisyah. Bagaimana Sarolangun hari ini?
3: Cerah meriah. Gimana juga dengan Kota Jambi?
0: Kota Jambi panas bedengkang kalau kata orang tuh.
3: Sama lah, di sini panas bedengkang juga.
0: Iya ya, aduh. Iya, kalau di
3: kota dengan Bang Andre kan.
0: Bener Mbak, iya Ibu Aisyah, iya. Betul. Belum tidur?
3: Belum, Aisyahnya aja yang sudah tidur.
0: Oh, Aisyahnya usia berapa ini Bu?
3: Usia 11 tahun.
0: Oh, berarti kalau 11 tahun tuh SD masih ya?
3: Iya, kelas 4.
0: Oh, kelas 4. Kenapa nggak langsung ini, langsung kuliah aja, hitung-hitung hemat biaya gitu loh, Bu?
3: Iya, besok lah kuliahnya.
0: Nggak, maksudnya tuh nggak usah SD, nggak usah SMP, nggak usah, SMA, jadi langsung aja kuliah gitu loh.
3: Ya gimana, mana nggak bisa lah.
0: Oh, iya. Gimana? Iya. Prestasinya bagus, Aisyah?
3: Alhamdulillah bagus.
0: Wah, aku boleh agak sedikit kepo ya. Aisyah ini kuatnya di pelajaran apa dia? Kalau ininya Bu?
3: Di agama.
0: Oh, di agama ya.
3: Iya.
0: Nah, tapi ini ngomongin soal anak nih Bu ya. Ibu ini termasuk tipe orang tua yang memaksakan kehendak ibu biar anaknya nurut sama ibu, atau termasuk kategori yang ya aku terserah anaknya aja deh. Nah, ibu termasuk kategori anak yang seperti apa, orang tua yang seperti apa sih?
3: Ya gimana maunya anak kan, kalau anaknya mau sekolah ya sekolah. Ya kalau dia nggak mau jangan dipaksa dulu, begitu aja.
0: Oh, berarti open minded ya, artinya mengikuti selama itu positif ya terserah kamu aja nak. Iya. Yang penting kamu bertanggung jawab dengan pilihanmu, seperti itu ya.
3: Oke.
0: Oh, keren banget. Anak pertama Aisyah, anak ke berapa?
3: Anak pertama.
0: Oh iya, iya deh kalau begitu. Nih lagunya lagu tidur aja nih buat Aisyah nih, biar tambah nyenyak kali Bu ya.
3: Lagu Matahari aja dari Nika Ardila.
0: Oh, Matahari.
3: Iya.
0: Oh, mau disamperinnya buat siapa?
3: Yang pertama buat Bang Andre, selamat bertugas, sehat selalu. Panjang umur, murah rezeki, semoga dipermudahkan sama urusannya.
0: Amin.
3: Keluarga.
0: Amin.
3: Buat Bang JJ, buat Bang Bohori. Buat Bang Kadir CS, Pak Udin di mana-mana. Buat Bang Ramlannya juga, buat Mama Suprinya juga, buat siapa lagi ya, buat Dedek Sekumbangnya juga, buat Cintanya juga, buat Bang Kodir Bunda Piranya juga, buat Bang Alnya juga. Pokoknya buat seluruh pendengar HRI aja lah.
0: Iya.
3: Dapat salam dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat semua. Iya, buat Bang Andre selamat bertugas, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat Ibu Aisyah yang ada di Sarolangun. Dan buat pendengar yang lain, ini masih ada waktu ya, bolehlah silahkan aja di nomor 0811-6707-8850. Halo, selamat malam.
4: Malam kembali.
0: Iya, dengan siapa nih Bang?
4: Salam kenal Bang, baru masuk Bang nih Bang.
0: Iya, salam kenal kembali dari siapa?
4: Dengan Mas Ateng di pompa air Bersibang.
0: Oh, Mas Ateng. Oke, gimana siaran Pro 1 di sana?
4: Itulah ini kok, malam ini bedengkang Bang.
0: Bedengkang gimana maksudnya? Kenceng?
4: Kencang, mantap dulu.
0: Wah, luar biasa. Apa pengaruh cuaca apa gimana ya?
4: Iya, sebenarnya biasanya tuh nyetel ini kan, kadang-kadang kerakok-kerakok gitu kan.
0: Oh,
4: termasuk HRI, padahal ini RRI Jambi kan gitu, dikasih tahu dengan rombongan yang monitor tadi semua paham nih sudah sama Mas Ateng nih.
0: Oh gitu, dan malam hari ini bunyinya mantap ya?
4: Iya, makanya esak-esak ini kok masuk, alhamdulillah.
0: Oh iya, sehat ya hari ini
4: depan,
0: ya?
4: Cuma rame mobil depan pintu, mobil lewat jalan besar.
0: Oh, di jalan lintas ya?
4: Iya, betul.
0: Baju bang. Oke deh, kalau begitu Mas Ateng malam hari ini mau lagunya dulu atau mau nyamperin teman-teman dulu nih?
4: Lagunya dulu, lagunya dulu bang.
0: Apa tuh?
4: Aku pop ya, mau lama ya.
0: Boleh, bebas, mau pop sekarang juga boleh sih.
4: Yang kayak enggak pernah disetel nih kok. Kau pengen kenangan Yuni Shara nih.
0: Yang mana Yuni Shara?
4: Selamat jalan sayang, rindukanlah diriku itu loh.
0: Apa itu judulnya ya?
4: Apa judulnya Bio?
0: Bukan Hilang Permataku ya, bukan ya? Atau Pelangi itu ya?
4: Apa ya, pokoknya itu lah, pokoknya selamat. Selamat,
0: apa lah ya? Kayaknya sih lagu Pelangi sih judulnya.
4: Coba cek bang.
0: Oh ini nih, kita dengerin dulu ya.
4: Oke, yang Yuni Shara itulah.
0: Ini enggak?

0: Ada yang mungkin abang mungkin.
1: Selamat jalan sayang gitu ya.
0: Ayo.
1: Bener nih lagunya ini ya.
0: Bener bener.
1: Oke, mau disamperin buat siapa nih Mas Ateng lagunya?
0: Nah, nanya dulu ini abang siapa namanya bang?
1: Ini dengan Andre di sini.
0: Bang Andre Pasian bukan?
1: Apa?
0: Kalaunya si Koko Andre Pasian kan?
1: Andre Pasian ya?
0: Ini abang Andre apa ya?
1: Iya Andre aja.
0: Iya, alhamdulillah. Ini sudah ketemu, Mas Ateng sudah ketemu.
1: Iya.
0: Yo, salamnya untuk Bang Andre, selamat tugas. Sampai tuntas. Kalau balik dari studio, kalau jauh, hati-hati.
1: Siap, makasih.
0: Sampai tujuan.
1: Amin.
0: Ya, salam-salam ya.
1: Boleh, boleh, Mas Ateng lanjut aja, Mas.
0: Ah, iyalah, yang tadi yang sudah masuk tadi aku dengerin kan, kayaknya semua sudah. Monitor gitu loh.
1: Yuk.
0: Dari Bang Ramelan, Bang Cece, terus Dedek si Kumbang, si Dedek, putra Bang Estu, putra Pati, Bang Udin yang di mana saja berada, terus Bang Simon. Nah kan Bang Simon kan?
1: Malam ini belum ada masuk nih.
0: Oh, belum ya, mungkin kepo dia tuh.
1: Iya, dia monitor aja Bang.
0: Nah, makalah ya salam dari Mas Ateng nih ya.
1: Yup.
0: Nah, terus lainnya yang betino ibu-ibu siapa-siapa belum yang masuk ke situ tuh belum paham Mas Ateng nih.
1: Oke.
0: Terus apa ya tadi ya? Para melan tadi sudah Bang Dedek Sekundang sudah kan? Ya lah Bang semuanya Bang yang monitor si A, si B, C, selamat malam, mudah-mudahan malam ini terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ateng ya, di kawasan Bajubang ya. Katanya tangkapan siaran RRI di sana mantep banget. Oke, next berikutnya ada siapa nih? Kita cari langsung aja. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Ade.
1: Wah, waalaikumsalam. Ini dengan Andre, Bang Putra, di Bang Lincir.
2: Oh, Andre.
1: Iya.
2: Sorry, Bang Andre.
1: Iya, Bang.
2: Baru apa, Andre, nih?
1: Kenapa?
2: Baru apa?
1: Ya, dibilang baru gak juga sih. Udah lama juga. Cuman...
2: Oh. Cuman Bang Andre bukan siaran tempatnya mungkin ya.
1: Ya siaran, kemarin di Pro 2, pernah di Pro 4, nah sekarang di Pro 1 kita coba gitu loh Bang.
2: Naik pangkat berarti naik pangkat ini ceritanya.
1: Ya gak naik pangkat sih, cuman geser-geser aja Bang, geser depan, geser kanan, gitu ya. Kiri gitu Bang.
2: Oh iya, mari yang kosong masukin gitu ya.
1: Yoi, bener.
2: Iya betul-betul.
1: Bang Putra.
2: Oh, ya.
1: Aku pengen tahu nih siaran Pro 1 di sana bagaimana?
2: Oh, kalau untuk sementara ini berhubung ada lampu dia kurang bagus, Bang.
1: Kurangnya kenapa?
2: Tapi kalau siang enggak ada lampu, jernih tempat aku nih.
1: Oh, genset ya?
2: Bukan PLTD, Bang.
1: PLTD. Jadi kalau banyak yang menggunakan lampu itu mempengaruhi tangkapan suara.
2: Iya betul.
1: Oh begitu.
2: Kalau pagi aku sering masuk di opini kan.
1: Iya.
2: Di Indonesia banget siang itu mantep emang di sini.
1: Oh. Okay.
2: Tapi ini juga kalau simpen di luar mungkin bagus. Kalau aku sering di luar kan simpen di luar pokoknya.
1: Oh.
2: Ini kan dalam rumah tapi tetap ada lampu, mungkin lampu apa ini yang kena sinar dia tuh bisa menghilangkan sinyal Bang.
1: Oh, kurang tahu juga ya. Tapi masih bisa didengar lah ya, dengan jelas ya.
2: Masih bisa, makanya bisa masuk kan terdengar kan.
1: Alhamdulillah.
2: Cuman suara penelpon lebih besar daripada suara penyiar.
1: Oh begitu ya. Si ini disesuaikan di sini ya. Oke oke oke. Terima kasih nih untuk informasinya, Bang Putra ya.
2: Iya.
1: Ini mau nyamperin dulu atau lagunya dulu nih?
2: Lagu dulu lah.
1: Apa tuh lagunya?
2: Nah, lagu dari Iwan naik belum?
1: Iwan Fales?
2: Ya.
1: Yang mana?
2: Minta ibu aja deh.
1: Oh, lagi kangen sama ibu ya?
2: Nah, walaupun ibu sudah tiada kan tetap dia tuh gigih kan membesarkan anak-anaknya tadi kan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita terkenang ke situ kan akhirnya.
1: Iya, oke. Okay. Mudah-mudahan gak nangis ya dengerin lagu ini ya.
2: Insya Allah enggak, Bang.
1: Iya.
2: Cuma mengenang masa lalu aja, masa kecil dulu kan.
1: Lagi kangen sama orang tua.
2: Ya orang tua udah meninggal semua sih.
1: Iya sih aku.
2: Cuman untuk mengingat aja kan.
1: Bang. Jadi agak sedikit baper nih bang ya. Aku mau tanya bang, gimana sih?
2: Ya, siap.
1: Gimana sih rasanya nggak punya orang tua bang?
2: Ya, bisa sementara ini berhubung ada anak, istri, ada cucu juga kan. Jadi anggapnya ya gimana lagi emang sudah garis kayak gitu kan.
1: Iya.
2: Kita semua pasti akan mengalami ke situ bang. Ya. Cuman kalau ada orang tua kan, karena kapan dipenuh lihat orang tua akan ke Jawa sana kan. Berhubung sudah ada ya gimana lagi keluarga di sini gitu. Anak, cucu, jadi kumpul aja lah di sini gitu.
1: Oh gitu.
2: Paling ya. Kasih paling ingat ya kita kasih doa aja kan.
1: Oke. Oh ini pengalaman karena kan aku memang sih. Oh, bapak sudah nggak ada nih, tapi kalau ibu alhamdulillah masih ada seperti itu. Jadi beda mungkin rasanya ya kalau salah satu orang tua sudah meninggal atau dua-duanya sudah meninggal tuh beda rasanya ya bang ya.
2: Beda rasanya bang, gimana lagi kita kan kadang-kadang tetap walaupun kita udah tua tetap kita kadang tuh sering mengadu lah bang, walaupun gimana kan. Apalagi mengingat jerih payah orang tua membesarkan kita kadang-kadang itu. Gimana gitu loh, jadi kita sendiri sebagai orang tua akhirnya besar anak itu gimana rasanya gitu. Nah, baru tahu kan, kalau tadinya kan belum tahu bang, waktu kecil dikasih tahu kan ini kan. Nah, setelah kita keluarga, sudah bisa besar anak, ternyata begini besarkan orang anak itu kan.
1: Iya.
2: Makanya kangen orang tua tadi kan.
1: Oke, sip, terima kasih nih informasinya. Mau disamperinnya buat siapa lagunya selain buat ibu ya?
2: Ini tadi yang masuk siapa ya?
1: Banyak, bang. Tadi ada Bang Jiji, ada Mbak Viola, ada Vero, ada Bu Yani, ada Mbak Sinta. Rame lah pokoknya.
2: Jelas, seperti Sinta juga kan di situ ada Sinta, Naila, Vero, Ajeng dililin juga ya. Kalau dengan Ajeng ini terhalang satu kecamatan di sini.
1: Oh iya.
2: Aku kan Bayung, Tunggal Jaya sama Sungai Lilin kan kelewatan satu itu kecamatan cuman kan.
1: Iya.
2: Cuma ketemu sih belum, cuma alamat aja yang tahu kan.
1: Oke, disamperin lewat udara aja bang kalau begitu bang.
2: Iya.
1: Ya, sip, lanjut terus bang.
2: Pokoknya seperti yang Setiawan udah lama juga nggak nongol-nongol nih kemana nih.
1: Ya mudah-mudahan sehat ya.
2: Mudah-mudahan lah, amin.
1: Iya.
2: Untuk Bang Ujang, Bang Juli, Amarkan, Bang Ijal, Bang Rudi sangat tuh juga ya.
1: Iya.
2: Bunda Wati, Bunda Yani juga. Untuk pokoknya untuk semua aja deh Bang, penanggap persatu mudah-mudahan sehat selalu kan.
1: Iya Bang.
2: Ya juga penyiar-penyiarnya juga sehat gitu.
1: Siap. Oke.
2: Bisa menghibur pendengar dimanapun berada kan.
1: Oke, siap.
2: Ya, ya itu aja bang.
1: Oke bang Putra.
2: Aku tunggu bang ya.
1: Siap bang. Makasih banyak ya.
2: Makasih.
1: Yo.
2: Sama-sama.
1: Yo.

0: Dengar gak suara saya? Dengar gak?
1: Alhamdulillah dengar dong.
0: Saya bawa gigi lupa travel.
1: Lupa namanya bang. Makanya aku bilang kalau gak salah sih Pak Travel gitu. Tapi gak apa-apa ya bang ya?
0: Kampung tadi ya?
1: Iya sudah. Tapi gak apa-apa kan bang dipanggil Pak Travel ya?
0: Gak apa-apa. Itu Cero tadi kami mainkan tadi itu di perempat.
1: Oh iya.
0: Dia nyebelin tadi ya. Yang disebeli itu sebenarnya putus.
1: Apa? Oh dia lagi nelpon putus.
0: Itu Kisemar bilang Peru tuh lagi jalan terus sendalnya putus, dia lagi perbaiki sendal jadi gak bisa gabung.
1: Hari gini sendal putus, sendal apa ya? Aduh kok
0: ya,
1: bisa.
0: Mbak Peru, Mbak Peru jangan pukul-pukul bantal. Bang Andi nyebelin ini katanya.
1: Oke. Ya disamperin aja bang.
0: Iya, itu Bang Hakim Syahri itu Mbak Vero, tenang.
1: Ya, bang, kalau gitu bang besok dikirimin aja sendal bang. Iya kan? Lanjut bang, mau disamperin siapa lagi?
0: Dalamnya
1: Boleh.
0: Dalamnya pertama-tama buat melalui.

0: yang selalu panjang umur rezeki, saya udah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buatnya Perol, jangan marah Mbak Perol.
1: Iya.
2: Jangan di
1: bang, bang, jangan disebut terus bang, ntar tambah nggak bisa tidur dia bang.
0: Tidur ayam dia sekarang tuh.
1: Iya. Memikirkan aduh, sendalnya ya.
0: Udah gemilah miskong.
1: Ya, ya.
0: Buatnya Ajeng, Singililin. Siapa tadi itu siapa Putra Banten ya?
1: Yang mana Putra Banten? Oh Putra ini yang barusan Bang Putra di Bayung Lincir.
0: Putra Banten itu.
1: Oh iya, oke.

0: spesial buat siapa lagunya nih bang?
1: Spesial buat menandikanku yang ada di Italian di internet.
0: Siap, oke deh. Kalau begitu ditunggu lagunya bang ya.
1: Oke, Mbak Vero, ojo, ojo.
0: Ojo nesu-nesu ya.
1: Ojo nesu-nesu.
0: Iya. Oke bang.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi ngomong-ngomong dengan siapa dulu nih, Bang?
1: Ini dengan Pak Abu Bakar. Saya mau dengan Pak Abu Bakar.
0: Pak Abu Bakar. Bagaimana sih siaran Pro 1 di sana?
1: Ini kalau di radio pun nggak dapat, Bang. Tapi aku pakai HP, HP apa tuh? HP cepet lah, pakai headset dulu.
0: Oh, bagus suaranya di sana, Bang.
1: Bagus. Kalau untuk di radio nggak dapat, Bang. Aku dapatnya di HP ini lah, pakai headset itu.
0: Oke, ya, ya, karena memang medianya sekarang banyak kayak media tangkapnya, kita streaming juga bisa, lewat aplikasi juga bisa. Itu pakai HP
1: Ya.
0: cepet itu berarti HP kecil itu ya, Bang ya?
1: Iya, HP kecil tuh, yang HP center tuh, Bang.
0: Wah, oke lah, oke, mantap deh kalau
1: Ini
0: begitu.
1: bersama Pak Andre ya?
0: Bener, betul sekali, Pak Abu Bakar, betul.
1: Ya, tadi malam ada ketemu sama siapa, Bang Adi tadi malam.
0: Oh, tadi malam iya Bang Adi. Aku kemarin mah libur kalau nggak salah Bang ya.
1: Ya, salam kenal, Bang ya.
0: Iya, oke. Pak Umar, silakan malam hari ini mau denger lagunya dulu atau mau nyamperin sahabat-sahabatnya?

0: disamperin buat siapa ini?
1: Mana nih, saya belum ada yang kenal. Yang telah masuk tadi siapa sih, apa tuh bang?
0: Banyak tadi ada Bang Andika, Bang Andi ya, terus ada Bang Putra, ada Bang JJ, ada Mbak Vero, ada Mbak Sinta, ada Bu Yani, ada Mbak Viola, macam-macam lah.

0: Oke lah, kalau begitu lagunya ditunggu ya, Pak Abu Bakar ya. Pokoknya lagunya nanti itu pasti bakal keluar ya. Terima kasih udah bergabung ya.
1: Iya, pokoknya ditunggu lagi ya, Bang.
0: Siap, makasih banyak Pak Abu Bakar.
1: Iya, sama-sama.
0: Yo,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu untuk menerima panggilan telepon Anda, silakan aja.

0: Merangin langsung ke Bayong Lingkir ini Bang Andri.
1: Kita keliling-keliling pokoknya ya malam hari ini ya.
0: Apa kabar Bang Andri di sana?
1: Ya alhamdulillah bagus banget nih cuacanya malam hari ini.
0: Amin ya Allah. Berarti secerah hati Bang Andri di sini pun.

0: Udah usia berapa Niki?
1: Tadi sekitar jam 10 aku pulang dari rumah cucu.
0: Iya, usia berapa tuh cucunya?
1: 3 tahun, yang satu 2,5 tahun.
0: Wah, itu lagi seneng-senengnya ya buat diajak main itu ya.
1: Nah, itulah yang satu cucunya cowok, yang nomor 2 cewek perempuan.
0: Kalau aku lebih kalau kalau aku lebih suka sama yang mana nih, yang cowok yang cewek nih?
1: Ya suka semua. Sekarang lebih karena cinta sayangnya sama cucu daripada ibu dannya.
0: Emang ya, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa apa ya, seperti nenek kakek itu akan lebih sayang kepada cucu daripada orang tuanya gitu loh.
1: Betul sekali Mas Andre, itulah memang kataan sudah kurasakan walaupun masih seumur jagung gitu kan.
0: Seneng ya masa tua ada mainan anak-anak cucu ya.
1: Pokoknya satu ini ya kayak gitulah. Kalau nggak ketemu pokoknya katanya itu kalau minta cium dia bilang misu misu.
0: Misu misu. I miss you, maksudnya aku rindu kali ya. Berarti berarti Aki setiap hari sekarang tuh harus ketemu sama cucu ya.
1: Yang satu tuh nggak bisa nggak ketemu itu.
0: Yang mana nih?
1: Cuman

0: cenggol lebih parah daripada
1: lebih manja juga kali ya Ki ya.
0: Lebih manja ya, cuman itu ini yang lucunya di situ Bang Andre.
1: Iya.
0: Kalau udah warung atau toko melirik nggak mampir ngambek dia langsung.
1: Ya, ini namanya juga anak-anak ya, kalau masuk warung yang paling ya nggak banyak sih, yang penting kanan kirinya tuh ada pegangan gitu ya.
0: Iya, yang jelas itu ya nggak boleh, itu nggak boleh kosong blong sakunya kakeknya gitu.
1: Wah, berarti kalau jalan tuh memang kita harus siap nih, harus bawa uang jajan nih kalau gitu ya.
0: Harus siap itu yang umur sekitar 2 tahun setengah itu. Pokoknya kalau nggak langsung melorot dari motor itu.
1: Waduh, kacau nih kakeknya nih, repot nih kakeknya.
0: Kalau yang satu tuh yang cowok tuh ya paling dia nunjuk mau, manggut, iya, enggak, dia enggak mau.
1: Namanya juga cewek ya Ki ya, repot ya Ki ya.
0: Benar-benar banget.
1: Iya deh Aki, malam hari ini mau denger lagu apa Ki?
0: Dari si Jamal Mirdad.
1: Yang mana?
0: Karena Pak Abdurrahman tadi.
1: Oh iya.
0: Ya salam kenal juga karena fan baru ya. Jadi hati

0: Hati ya, hati seorang kawan baru. Nanti saya carikan ya. Pokoknya ditungguin aja lagunya, Pak ya.
1: Oh, insya Allah pokoknya sebelum turun. Nah, apalagi kalau dengan Bang Adi itu. Ah, udah pokoknya ngalor ngidul dengan kita tuh.
0: Ya, hati seorang kawan. Nih, ada nih lagunya Jamal Mirdad ya. Iya, siap.
1: Salam dikit ya, Pak.
0: Boleh, boleh. Silakan.
1: Nama dan tinggal ucapan buat Bang Andre ya. Selamat malam, salam duka. Semoga sampai tuntas. Semoga Allah memberkahi Bang Andre bulan.

0: Bang Gigi, Bang Buhari juga selamat malam. Nah, untuk semua-semuanya yang lagi monitor di Pro 1, salam kompak semua ya Bang ya. Terima kasih sudah durasi waktunya Bang Andri.
1: Siap.
0: Salam tugas, sampai tuntas. Semoga Allah berkait Bang Andri sehat selalu, berkumpul kembali dengan keadaan sehat dengan keluarga tercinta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, dah?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku paling?
4: Astaga, kopi ini dulu paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesempatan.

0: belajar aja di kamar sendirian.
1: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
2: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
4: Ih, sebel.
0: Sebel kenapa sih?
4: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
0: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
0: apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: masih di sekolah selalu ditemani mamanya. Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: mengajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Kamu mau ikut lomba lari ya? Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
1: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
1: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.

0: beginian kita pakai baju batik ya?
1: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
2: Oh no.
3: Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
0: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu enggak pernah pakai batik?
1: Ini, manalah mau aku pakai baju batik.
0: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
1: Oh iya ya, walah, aku lupa.

Saudara pendengar, saya sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Selasa di tanggal 19 Mei 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka.

Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Bentar, lagi maghrib nih.
2: Iya, bentar. Aku lagi lihat terus nih. Lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh. Yuk sholat. Ah, nanti aja habis ini. Lagian masih lama kan waktunya.
3: Sholat tepatnya bukan cuma soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita bersua kembali tentunya bersama di frekuensi modulasi FM 88,5 MHz di kesempatan pagi ini, tentunya hari ini di edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan bersama saya Astilandari, pendengar, bersama juga teman-teman operator dan juga teman-teman yang ada di pemancar RRI yang tentunya akan tetap setia menemani Anda untuk sepanjang hari ini siaran RRI Jambi. Ya, pendengar, di kebersamaan kita pagi ini kita akan membahas satu topik bersama dengan Pak Ustadz yang mana dalam Mutiara Pagi RRI Jambi mengenai daripada hikmah ibadah kurban ya. Sesaat lagi pastinya kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban yang mana masyarakat kita saat ini tengah mempersiapkan untuk Hari Raya Kurban ya. Dan pendengar di ujung telepon, alhamdulillah saya sudah tersambung insya Allah bersama dengan Pak Ustadz kita pada pagi ini. Ada Pak Ustadz Muhammad Thoyyib SAG MPDI. Beliau akan menguraikan tema terlebih dahulu pada pagi ini. Sebelum Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0811-6707-8850 ya. Dan pendengar, uraian tema yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita pada pagi ini, hikmah ibadah kurban ya. Kita sapa dulu di ujung telepon. Alhamdulillah sudah bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Thoyyib SAG MPDI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, sudah lama enggak mendengar suara Pak Ustadz nih. Baru ini dapat ketemu jadwalnya sama Pak Ustadz Thoyyib ya. Baiklah, Pak Ustadz semoga selalu diberi kesehatan Pak Ustadz ya, dan juga keberkahan dalam jalan hidup, dan tentunya kita semua dapat melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu Pak Ustadz, kami ingin mendengarkan dulu uraian tema pada pagi ini terkait mengenai hikmah ibadah kurban yang sesaat lagi kita akan merayakan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara pendengar RRI Jambi di mana saja berada, tentunya mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT. Karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan, dan sama berdoa semoga kita akan dipertemukan Allah dengan hari Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Oleh karena itu sudah selayaknya kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita sudah tidak terhitung banyak, bahkan tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Nah, keterkaitan dengan hal ini tentunya kita sebentar lagi insya Allah akan ketemu dengan Hari Raya Idul Adha. Maka untuk topik perjumpaan kita pagi hari ini adalah tentang hikmah ibadah kurban. Mendengar di mana saja berada, tentunya ibadah kurban ini yang kita lakukan nantinya, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Berkurban merupakan salah satu bentuk taqarrub ilallah atau upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menyembelih hewan ternak, baik berupa sapi, kerbau, ataupun kambing. Ini semua adalah merupakan keikhlasan kita dalam menjalankan perintah Allah SWT yang telah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ini ibadah kurban pun telah melembaga dan memiliki corak tersendiri bagi komunitas umat Islam di berbagai belahan dunia. Karenanya kurban memiliki hakikat yang sangat kuat. Bahkan kurban juga bisa dimaknai dalam bentuk sedekah seorang muslim kepada sesamanya dengan membagi-bagi daging kurban tersebut kepada masyarakat yang ada kita-kita. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban yang kita lakukan paling tidak dapat mengandung beberapa hikmah. Yang pertama, hikmah daripada ibadah kurban itu adalah menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita hambanya yang begitu banyak. Tak bisa kita hitung nilainya. Yang kita nikmati pagi, siang, dan bahkan malam sampai saat ini tidak pernah terputus. Maka sudah sewajarnya jadi orang yang banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salah satunya adalah mensyukuri nikmat rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka di dalam Al-Quran, ini dinyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmat padamu. Tapi jika kamu kufur atau mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras atau pedih. Dengan demikian, maka sudah sewajarnya kita menyisihkan bagian dari harta yang kita miliki untuk melakukan ibadah korban sebagai aktualisasi dari sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain juga ditegaskan oleh Allah, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki kamu adalah dia yang terputus. Ibadah kurban ini juga merupakan sebagai sarana untuk belajar hidup ikhlas. Tanpa keimanan dan keikhlasan, niscaya akan terasa berat untuk melakukan ibadah kurban. Ingat, harus mengeluarkan sebagian harta untuk membeli hewan kurban tersebut. Keikhlasan yang kita tunjukkan betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat 37. La yanalallahu lahu muhawala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai ke adalah ketakwaan. Saudara pendengar, di mana saja berada, yang ketiga, di antara hikmah ibadah kurban itu adalah untuk memupuk rasa kepedulian sosial bersama. Nah, dengan berkurban, berarti kita peduli kepada orang lain dan saudara-saudara kita. Kesempatan ini hanya setahun sekali. Mari kita berusaha untuk bisa melakukan ibadah kurban setiap tahunnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwat aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Yang keempat, hikmah ibadah kurban ini adalah merupakan syiar Islam. Ibadah kurban merupakan sosial yang mengandung nilai sosial kemasyarakatan. Karena setelah menyembelih hewan kurban, daging-dagingnya akan dibagikan kepada lingkungan masyarakat di mana kita berada. Mana tahu ada masyarakat kita yang ekonominya sangat sulit, di bawah garis kemiskinan, bisa jadi dengan daging yang kita bagi-bagikan tersebut, dia bisa untuk menikmatinya, walaupun hanya setahun sekali. Atau betul-betul ada rasa pengen bagi mereka untuk mencuci daging korban yang kita lakukan pada tahun ini. Intinya, dapat memberikan kebahagiaan dan menyambung persaudaraan melalui ibadah korban. Saudara pendengar, yang kelima, hikmat ibadah korban itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena iman memiliki yazidu wa yankus. Kadang-kadang naik iman kita, kadang-kadang turun. Karenanya, kita harus selalu meningkatkan, sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Tanpa usaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, sudah pasti iman dan takwa kita akan nurun. Kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan akan membuat iman kita semakin luntur. Boleh jadi ibadah korban yang kita lakukan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pendengar, di mana saja berada, yang keenam hikmah daripada korban itu adalah untuk memelihara diri kita daripada sifat kikir. Berkorban merupakan sifat dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyisihkan sebahagian harta untuk berkorban, kebanyakan orang masih berat. Karena secara naluri, manusia masih banyak hubbud dunia atau mencintai dunia. Sehingga dia berpikir 2-3 kali untuk menyisihkan sebagian hartanya melakukan ibadah korban. Yang terakhir, saudara pendengar, hikmah daripada korban ini adalah merupakan termasuk dari ibadah satu wujud kita mencintai Allah SWT. Tentunya kita dengan beribadah korban ini menyisihkan harta, memberikan suatu pengorbanan di jalan Allah dengan menyembelihkan hewan korban ini merupakan suatu wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apapun yang kita lakukan nanti dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan kita pagi hari ini sebagai pengantar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian tema yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini, yaitu mengenai daripada hikmah ibadah kurban ya. Dan tadi sudah disampaikan pendengar oleh Ustadz kita, luar biasa sekali memang daripada keikhlasan pengorbanan seorang hamba kepada Allah SWT. Baik, di 0811-6707-8850 Anda yang ingin bergabung, saya nantikan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
2: Iya, Bunda Sati, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat Bunda, alhamdulillah. Baik, silakan Bunda, ada Pak Ustadz Muhammad Thoyyib. Pertanyaannya silakan langsung saja kepada beliau.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang saya tanyakan Pak Ustadz, kalau berkorban untuk orang lain, itu apa pahalanya 2 kali lipat apa sama aja kayak berkorban untuk sendiri?
2: Oke, mengatasnamakan orang lain ya Bunda ya. Baik, iya, terima kasih Bunda.
0: 2 kali lipat apa bagaimana?
2: Iya. Oke.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sati ya. Di Bahar Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
3: Ya, baik. Tadi Sekulomit juga saya bacakan juga ayatnya ya, tentang berkorban. Nah tentunya kita punya niat saja, belum sempat kita lakukan untuk niat kebaikan, sudah ada nilai ibadah di sisi Allah.
2: Yeah.
3: Apalagi ini betul-betul kita lakukan.
2: Mm-mm.
3: Tentunya kita juga ya mendapat pahala ya, apa yang kita katakan tadi, kalau bahasa ibu tadi itu 2 kali lipat.
2: Mm-mm.
3: Artinya yang kita juga dapat pahala, kita juga yang memberikan korban itu juga dapat pahala dengan tidak mengurangi daripada pahala orang yang berkorban itu.
2: Oke, baik-baik. Itu dia jawabannya Bunda Sati yang ada di Bahar ya. Baik, selanjutnya pendengar di 0811-670-7855-0. Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz, kami silakan. Atau juga yang bertanya melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama juga ya. Silakan, akan saya bacakan dan saya sampaikan kepada Pak Ustadz ya. Baik, ini tentang ibadah kurban Pak Ustadz. Tapi sepertinya mengenai dagingnya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Thoyyib, semoga sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustaz, saya hamba Allah ingin bertanya, Pak Ustaz, apakah ada perbuatan, apakah berdosa perbuatan menjual sebagian dari hewan kurban Pak Ustaz? Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Pak Ustadz, tapi tahan dulu Pak Ustadz, kita sambut dulu yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
1: Dengan Pak Andre, dari Cirinci.
2: Pak Andre?
1: Wandre.
2: Wandre.
1: Wandre.
2: Oh iya, baik-baik. Silakan Bapak pertanyaannya dari Kerinci nih ya.
1: Ini menyangkut dengan masalah ibadah kurban.
2: Iya, betul.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ini menyangkut dengan masalah pertanyaan saya. Ini menyangkut masalah kurban. Tidak lama lagi kita akan mengadakan, melaksanakan Idul Adha, yaitu boleh juga Idul Kurban.
2: Iya.
1: Pertanyaan saya ialah itu, kalau si yang melaksanakan ibadah kurban itu berlebih-lebihan mendapat bagian dari kurban, itu hukumnya gimana tuh Pak Ustaz?
2: Okay.
1: Itu aja. Baik. Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Sama yang tadi juga Pak Ustadz ya, hukum menjual daging kurban sebagian sama yang mendapatkan bagian dari daripada kurban ini yang berlebih-lebihan Pak Ustadz, silakan.
3: Ya, mendapatkan kurban.
2: Berlebih-lebihan Pak Ustadz.
3: Ya. Ya, baik ya. Mm-hmm. Saya jawab yang kedua dulu nih.
2: Iya, baik, silakan.
3: Yang kedua ini kan mendapatkan daging bagi yang berkorban itu berlebih-lebihan.
2: Iya, betul.
3: Nah, dalam pembagian daging korban itu kan dibagi tiga aja. Dibagikan untuk fakir miskin masyarakatnya. Bagian, kemudian sebagian lagi dibagikan untuk lingkungan bagi masyarakat yang ikut berkorban, tetangga atau keluarga. Ya. Itu yang ketiga, itu untuk yang berkorban sendiri.
2: Oke.
3: Nah, itu dibaginya tuh sama banyak itu. Kalau umpamanya 90 kilo sama 30 kilo seorang, itu artinya untuk bagi-bagiannya itu. Jadi tidak boleh berlebihan.
2: Iya. Sudah ada aturannya Pak Ustadz ya, pembagiannya ya. Sudah jelas.
3: Iya. Ya, mohon maaf lah, kalau kita mau pada posisi mau makan daging banyak, jangan posisi daging kurban itu yang kita
2: pertahankan. Iya. Kita bantai sendiri untuk daging, iya benar.
3: Yang menentukan itu ya.
2: Baik.
3: Bahkan ini termasuk pertanyaan ibu itu tadi masalah menjual daging itu ya.
2: Sebagian betul.
3: Menjual daging kurban, bahkan usahakan dagingnya pun tidak boleh dijual gitu. Nah, itu paling ketatnya aturan tentang masalah
2: kurban. Ibadah. Iya, betul.
3: Bahkan untuk makan panitia itu sendiri, ya tidak ada dari daging kurban.
2: Iya.
3: Kecuali sudah ada kesepakatan dari yang peserta kurban, itu pun tidak boleh melebihi sepertiga. Iya, secukupnya saja. Itu sebenarnya kan juga tidak ada aturan itu tentang itu untuk ngambil ini daging ini untuk dimakan korban itu tidak ada aturan sebenarnya.
2: Benar.
3: Tapi kan di mana-mana itu biasakan adalah ya katakanlah makan tulang lah gitu ya.
2: Iya, makan sopnya Pak Ustaz, yang tulang-tulangnya dibuat sop makan sama-sama gitu Pak Ustaz.
3: Itu pun sebenarnya menurut apa yang tidak boleh.
2: Oh, oke, okay, baik.
3: Nah, tapi kan setelah minta izin redo dengan yang berserta korban itu pun boleh sekedarnya saja.
2: Baik.
3: Karena itu harus dibagi rata aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat gitu.
2: Tapi kecuali panitia juga dapat bagian nih Pak Ustaz. Nah, mereka menyumbangkannya untuk masak di tempat daripada penyembelihan daging yang kita dapat masing-masing. Yuk kita masak aja sama-sama di situ, itu enggak apa-apa Pak Ustaz ya?
3: Ya, itu pun kalau diizinkan bagi yang peserta korban.
2: Iya.
3: Yang kedua, selagi ada itu bukan hanya jadi makan seluruh masyarakat yang
2: betul
3: ada di sekeliling itu diajak semua.
2: Iya, tidak hanya panitia yang di situ Pak Ustadz ya, kalau ada yang lihat-lihat ya, nah, ajak aja gitu Pak Ustadz.
3: Masyarakat yang ada di situ ya diajak semua gitu. Iya, ya, walaupun kuahnya saja gitu kan.
2: Iya, itu.
3: Maka tadi di awal kita kan tidak ada istilah untuk panitia itu lebih.
2: Iya.
3: Ada itu. Nah, jangan nanti panitia capek aduh lebih lah kira-kira 4 ton gitu makanya tidak boleh.
2: Baik.
3: Itu aturan sebenarnya seperti itu.
2: Oke, baik, itu dia jawabannya ya untuk Bapak tadi yang dari Kerinci yang sudah bertanya langsung, dan juga dari hamba Allah dari pesan WhatsApp ya. Ini kembali dari pesan WhatsApp Pak Ustadz, beberapa pertanyaan saya bacakan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asti dan Pak Ustadz. Saya ingin bertanya Pak Ustadz mengenai daripada penetapan usia bagi hewan kurban. Pak Ustadz, kami memiliki sapi, tapi kami tidak tahu Pak Ustadz berapa usianya, karena waktu itu bukan kami yang memeliharanya, namun keluarga. Nah, sekarang dilimpahkan ke kami Pak Ustadz, dan kami tidak tahu karena tidak ada laki-laki di rumah, hanya kami perempuan-perempuan saja. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, apakah boleh hewan ini dikurban atau seperti apa? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Pak Ustadz. Posisinya nggak tahu nih Pak Ustadz, hewan yang ada saat ini dengan bersama dengan mereka nih Pak Ustadz, ini gimana menentukan usianya? Sudah cukup belum bisa untuk kurban katanya?
3: Ya, baik ya, kalau untuk sapi itu yang umurnya minimal 2 tahun, kemudian sapinya itu juga tidak boleh cacat sedikit pun.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah itu, artinya kalau kita ada sebuah keraguan-raguan, maka tarik waktunya itu yang artinya begini ya, kalau prediksi cukup tidak 2 tahun ya, cukup tidak 2 tahun. Nah kita tunda waktunya. Dia lebih meyakinkan bahwa waktu minimal itu lebih gitu lah. Takut nanti kita salah menghitung tidak cukup syaratnya gitu.
2: Iya, dan mungkin bisa ditanyakan ke keluarga ya, tadi yang sebelumnya dia yang memelihara Pak Ustadz ya, kira-kira sudah berapa tahun gitu. Iya,
3: dia lebih tahu kapan dia lahir gitu kan.
2: Betul. Oke, baiklah. Itu untuk penetapan usianya ya, untuk hamba Allah yang sudah bertanya. Nah, ini selanjutnya Pak Ustadz, pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari hamba Allah di seberang kota Jambi. Pak Ustadz, saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang berkurban setiap tahun tapi masih tetap memiliki sifat kikir, sombong dan iri di kehidupannya setiap hari Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, orang yang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz. Kurban tiap tahun tapi sifatnya nggak berubah, gitulah maksudnya nih Pak Ustadz, silakan.
3: Ya, tadi sekilas juga saya sampaikan, kurban, kita berkurban itu kan harus ikhlas.
2: Betul.
3: Ya, agar ibadah kurban itu menjadi ibadah. Yang kedua, kembali kepada niat dia untuk berkurban tiap tahun tuh, atau betul mengharap ridha Allah, ada nilai riak di situ.
2: Iya, betul.
3: Nah, iya, kan pelakunya sendiri. Nah, bab dalam hadis tadi Nabi dikatakan innamal a'malu binniat. Ya, sebenarnya perbuatan itu tergantung dengan niat. Tapi kalau memang betul-betul ikhlas, intinya untuk mengharap ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dia melakukan korban, itu menjadi suatu pahala. Tetapi kalau dia ada nilai riya, wah dia agar nanti dipuji orang, lepas tahun korban, kembali kepada si pelakunya sendiri. Apa niat sesungguhnya seperti itu? Nah, keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari pelit, ya tentu masyarakat itu sekelilingnya itu kan lebih tahu.
2: Iya.
3: Sebab dari sisi ibadah pun juga, ya ibadah sholat, ya itu salah satunya adalah mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, artinya apa? Kalau kita sholat saja, tapi juga masih istilahnya itu ngatoran, ngerompi segala macam, berarti kan belum memberikan bekas yang positif.
2: Betul.
3: Ya. Padahal sholat itu dapat mencegah dari
2: perbuatan keji dan mungkar. Iya.
3: Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'. Nah, kembali kepada ibadah kurban itu, ya. Dengan itu kan sudah melatih hidup untuk ikhlas. Memberikan ternak kesayangan, kalau dia ternak sendiri, menyisihkan uang kebutuhan dia untuk melakukan kurban. Nah, tentu kita mengangkat itu tadi yang pada poin pertama itu kan adalah takarruf ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena mengharap nilai sesuatu selain dari ridho Allah. Ternyata begitu.
2: Oke, baik-baik. Baik, selanjutnya nih Pak Ustadz, mengapa Islam Pak Ustadz menekankan kualitas hewan kurban, bukan sekadar jumlahnya? Dan bagaimana kurban dapat menjadi sarana pendidikan karakter bagi anak-anak kita Pak Ustadz yang masih kecil? Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ingin bergabung dulu Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
4: Edi di Kerinci.
2: Pak Edi di Kerinci, baiklah silakan Pak Edi. Pertanyaannya ada Pak Ustaz Thoyyib.
4: Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya Pak Ustaz, ini tentang pertanyaan kurbannya mengenai pembagian untuk panitia. Apakah pembagiannya sama dengan masyarakat umum atau ada pembagian khusus? Terima kasih.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi di Kerinci, Pak Ustadz, pembagian daging untuk panitia, apakah disamakan dengan pada saat kita membagikan kepada masyarakat, atau panitia mungkin agak dilebihin nih berapa on gitu Pak Ustadz?
3: Kalau masalah pembagian ya saya jawab ini dulu ya.
2: Iya.
3: Itu tidak ada perbedaan, sama saja itu antara panitia dengan masyarakat lainnya.
2: Oke, baik.
3: Artinya dalam panitia kurban itu ya menyisihkan biaya dari kebutuhan untuk membeli ternak yang dipotong. Nah, itulah untuk panitia, bukan dagingnya yang dilebihkan.
2: Oke, baik. Kalau untuk daging semua disamaratakan Pak Ustadz ya?
3: Disamaratakan.
2: Betul. Baik. Itu dia Pak Edi ya, disamaratakan Pak Edi. Mungkin ini bisa menjadi ini Pak Bapak ya, bagi Anda dan mungkin panitia lain pada saat penyembelihan hewan nanti ya. Jadi memang pembagian daging kurban itu disamaratakan panitia dan juga masyarakat umum. Seperti itu disampaikan Pak Ustadz. Baik, yang tadi Pak Ustadz pertanyaan dari WhatsApp menekankan kualitas hewan kurban sama dengan bagaimana kurban dapat menjadi sarana pendidikan karakter bagi anak-anak kita yang masih kecil katanya.
3: Ya, baik ya. Nah, karakter syaratnya itu kan sudah ditentukan melalui syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternaknya harus umurnya segini, kiri ini artinya tidak cacat dan segala macam. Nah, itu masalah itu. Masalah ciri-ciri atau syarat-syarat yang harus jadi hewan kurban. Yang kedua, tentunya harus memiliki karakter anak-anak kita itu. Ya bagaimana dia untuk dari, tentunya yang bisa memahami ya, yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak itu bahwa sikap seorang muslim itu bagaimana dalam waktu tertentu seperti ibadah haji itu harus ada nuansa kebersamaan,
2: yeah.
3: Ya tadi ada juga disebut tentang sosialnya di situ. Ya itu juga merupakan edukasi bagi anak-anak kita kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, ya. Nah, itu karena dalam tatanan kita, ekonomi kita kan tidak selalu sama.
2: Iya, benar Pak Ustaz.
3: Ya. Ya mungkin pada sisi lain ya ada kekurangan. Nah itu kita ingin berikan penjelasan dengan ibadah kurban ini, ya mengajarkan kita untuk sifat pemurah. Nah tentunya kepada anak-anak kita bukan hanya sebatas kurban, tapi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana dia menanamkan sikap sosial itu kepada teman sesamanya untuk saling berbagi, bukan seperti hewan kurban saja, termasuk juga makanan-makanan lain, ya. Artinya jangan kita makan, teman kita yang lain tidak dapat tidak mencicipi. Ini kan nilai yang dapat kita berikan kepada anak kita, jiwa sosial yang tinggi.
2: Betul, betul sekali. Artinya juga bisa menanamkan daripada perjuangan dan motivasi Pak Ustadz ya di sini ya. Daripada kita yang terus tentunya berbuat baik dan tidak menyalahi apa yang sudah diperintahkan Allah, Pak Ustadz ya. Iya, ya. Pak Ustadz sudah hampir di penghujung waktu, Pak Ustadz. Terima kasih atas kebersamaannya, Pak Ustadz ya. Mungkin di akhir kebersamaan ini ada yang ingin Pak Ustadz simpulkan sekitar 2 menit sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Silakan Pak Ustadz.
3: Baik, saudara pendengar RRI Jambi di mana saja berada, tentunya apa yang saya sampaikan pagi hari ini mungkin masih jauh daripada kesempurnaan, jauh daripada yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi paling tidak ini memberikan sedikit gambaran tentang hikmah ibadah kurban itu sendiri. Terutama terhadap masyarakat yang ekonominya di bawah garis kemiskinan, dia betul-betul merasa tersentuh hatinya dengan jiwa sosial yang timbul daripada ibadah kurban itu sendiri. Yang kedua juga ya, ada rasa kebersamaan yang tercerminkan pada ibadah haji itu, salah satunya adalah pada saat wukuf di Arafah, baik itu rakyat biasa ataupun pejabat ataupun ember-ember yang dia sandang. Tapi pada saat wukuf di Arafah dengan pakaian yang sama, dengan tidak berjahit, yaitu memakai ihram. Nah, banyak unsur yang sebenarnya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi kita, termasuk juga anak-anak kita dan lingkungan kita. Terasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Usikum manati bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Selasa 19 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya

0: Pakar ekonomi Jambi menilai pertumbuhan koperasi Merah Putih harus dibarengi kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. BPBD Kabupaten Batanghari mulai meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pakar ekonomi Jambi, Profesor Haryadi menilai pertumbuhan koperasi Merah Putih harus dibarengi kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Beni Wijaya.
1: Pertumbuhan koperasi Merah Putih di Indonesia telah mencapai lebih dari 30 ribu unit, dinilai menjadi perkembangan positif dalam penguatan ekonomi masyarakat. Kehadiran koperasi diharapkan mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat. Tidak hanya sebatas memenuhi target pembentukan kelembagaan semata. Pakar ekonomi Jambi sekaligus guru besar ekonomi Universitas Jambi, Prof. Haryadi menilai, tantangan utama koperasi bukan pada jumlah pembentukannya, melainkan bagaimana koperasi tersebut dapat berjalan aktif, sehat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2: Bagaimana koperasi itu bisa berjalan, berfungsi sebagaimana sebenarnya koperasi itu yang sudah menjadi tujuan daripada negara kita. Dan yang lebih penting itu adalah bagaimana koperasi itu bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar memperkaya angka-angka kita yang menunjukkan perkembangan, tetapi tidak menunjukkan bukti nyata.
1: Ia menekankan pertumbuhan koperasi yang besar harus diiringi dengan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keberadaan koperasi baru juga diharapkan tidak membuat koperasi lama menjadi terbengkalai. Tren pertumbuhan koperasi dinilai baik, namun keberlanjutan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat tetap menjadi faktor yang paling penting dalam pengembangan koperasi di daerah maupun nasional. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya kita simak wawancara singkat reporter Beni Wijaya bersama pakar ekonomi Jambi, Profesor Haryadi, terkait potensi perkembangan koperasi desa Merah Putih.
1: Ya, baiklah saudara pendengar, kali ini saya bersama dengan Prof. Haryadi yang merupakan pakar ekonomi Jambi sekaligus guru besar ekonomi Universitas Jambi. Ya, Prof. Haryadi, mungkin terkait dengan perkembangan koperasi Merah Putih sendiri, seperti apa nih Prof. Haryadi melihatnya?
2: Tentu saja kita menyambut positif ya, gerakan koperasi ini yang luar biasa. Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu bilang bahwa dalam 6 bulan ini sudah ada 30 ribu koperasi lebih yang berdiri. Sudah ada 30 ribu lebih koperasi yang berdiri menurut Presiden Prabowo. Ini kan tentu adalah satu hal yang positif. Tetapi ada yang perlu kita kita harus concern. Yang pertama adalah koperasi yang berdiri itu sejauh mana dia bisa berempat itu adalah ketika dia bisa berjalan. Jadi masalah klasiknya itu adalah bukan persoalan dibentuknya koperasi, tetapi bagaimana koperasi itu bisa beroperasi, bisa berjalan. Nah, ini yang kita harus lihat. Sampai sekarang ini, koperasi yang ada itu, ini karena cenderung top-down planning, ini dari pusat. Maka koperasi itu sejatinya tidak datang dari masyarakat. Pengalaman Indonesia sejak dulu, banyak koperasi yang lahir karena program, bukan kebutuhan anggota. Oleh karena itu, akhirnya koperasi itu tidak aktif, hanya formalitas administrasi atau mati suri. Jadi pertanyaan pentingnya adalah, apakah koperasi yang berdiri? Seperti di Muara Jambi itu ada 70-an koperasi. Apakah koperasi itu benar-benar koperasi hidup atau hanya koperasi terdaftar? Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Kalau terdaftar hanya sebagai angka-angka saja, kalau angka-angka

0: Tidak ada nilainya ya, dalam statistik itu angka memang itu terlihat perkembangannya, tetapi cara fungsionalnya itu tidak nampak. Inilah resiko pendekatan top down itu sendiri ya. Akhirnya kooperasi itu bukan atas inisiatif anggota, tetapi berbasiskan perjalanan kebutuhan nyata. Nah, jadi itu saya melihat bahwa respon positif kita karena banyak kooperasi yang berdiri, tetapi yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana kooperasi itu bisa berjalan, berfungsi sebagaimana sebenarnya kooperasi itu yang sudah menjadi tujuan daripada negara kita. Dan yang lebih penting itu adalah bagaimana kooperasi itu bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar memperkaya angka-angka kita yang menunjukkan perkembangan, tetapi tidak menunjukkan bukti nyata. Angkanya positif, ini yang karena memang pertumbuhan itu memang luar biasa perkembangannya. Bayangkan dalam hanya tidak sampai satu tahun itu malah sudah berdiri di Muara Jambi itu 79. Jadi maksud saya itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan kooperasi yang sudah ada, ya, supaya dia lebih berfungsi. Nah, kemudian baru mengembangkan kooperasi-kooperasi baru. Kalau kooperasi baru berdiri tetapi kooperasi lama tadi nanti tidak menjadi perhatian, ini kan menjadi hal yang yang membingungkan juga. Jadi itu ambigu kita di mana positioningnya.
1: Ya, itu tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan Prof. Haryadi yang merupakan pakar ekonomi Jambi sekaligus guru besar ekonomi Universitas Jambi.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Saudara, BPBD Kabupaten Batanghari mulai meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diprediksi meningkat seiring fenomena El Nino kuat tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wayuni.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla seiring mulai memasuki musim kemarau di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan, berdasarkan prediksi cuaca BMKG, Kabupaten Batanghari akan menghadapi fenomena El Nino kuat pada akhir Mei yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran dan kekeringan. Sebagai langkah kesiapsiagaan, BPBD Batanghari telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak 14 April hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Penetapan status tersebut dilakukan melalui rapat bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait lainnya. Menurut Solihin, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas lapangan serta menggelar apel siaga untuk memastikan kesiapan personil serta sarana pendukung dalam menghadapi musim kemarau.
5: Kami sudah menetapkan status, kami rapat bersama Forkopimda di tanggal 14 April yang lalu bahwa status kebencanaan Batanghari sekarang ini sudah siaga darurat bencana karhutla di Batanghari dari terhitung dari tanggal 14 April sampai dengan 31 Oktober. Juga kita sudah melaksanakan pembentukan satgas, kemudian juga kita sudah melaksanakan
4: BPBD Batanghari juga berencana membentuk posko pemantauan di sejumlah kecamatan rawan dengan melibatkan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan. Meski Kabupaten Batanghari tidak memiliki kawasan lahan gambut dan didominasi lahan mineral, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan karena potensi kebakaran tetap masih ada. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kasus TBC di Kota Jambi tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi perluas tracking dan pencarian kasus hingga kantor ASN. Laporan Yoga Wijanarko.
6: Kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Jambi masih tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi kini memperluas pemeriksaan dan pelacakan kasus hingga ke lingkungan kerja aparatur sipil negara atau ASN guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, penyebaran TBC masih banyak ditemukan terutama di kawasan padat penduduk dengan kondisi rumah lembab dan minim ventilasi. Kondisi ini dinilai mempermudah bakteri penyebab TBC bertahan hidup dan menular ke lebih banyak orang. Maulana menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan tracing dan pencarian kasus secara masif. Selain menyasar masyarakat umum, pemeriksaan kini diperluas ke kantor pemerintahan karena ASN yang terpapar berpotensi menularkan penyakit di lingkungan kerja.
7: Kemudian saya sudah membuat percepatan untuk pemeriksaan tuberkulosis di seluruh kantor ASN. Karena kan ASN yang tinggal di rumah itu kalau kena juga dia bisa membawa ke kantor. Sekarang sedang didamkar, nanti semua OPD akan dilakukan tracing juga pencarian kasusnya.
6: Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Jambi terhadap program nasional dan global dengan penanganan tuberkulosis. Selain memperluas pemeriksaan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar menjalani pengobatan TBC secara tuntas selama 6 bulan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya TBC resisten obat yang sulit ditangani dan beresiko memperluas penyebaran penyakit. Yoga Winarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Saudara, selain perketat pemeriksaan hewan, pemerintah Kota Jambi gelar pelatihan juru sembelih. Pastikan kurban sesuai syariat dan sehat. Yoga Wijanarko kembali melaporkan.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Jambi tak hanya memperkuat pemeriksaan kesehatan hewan kurban, tetapi juga menggelar pelatihan bagi juru sembelih hewan kurban untuk memastikan proses pemotongan berjalan sesuai syariat dan standar kesehatan. Pelatihan yang digelar bekerjasama dengan Basnas ini menjadi langkah utama pemerintah Kota Jambi dalam menjamin kualitas pelaksanaan kurban tahun ini. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, selain memastikan hewan dalam kondisi sehat, aspek tata cara penyembelihan juga menjadi perhatian serius.
8: Kemudian yang kedua juga dari aspek pemotongan syar'inya, saya bersama Basnas sedang melakukan pelatihan roadshow kemarin di Palmerah Masjid Al-Bidariyah. Itu melakukan pelatihan untuk juru sembelihan.
9: Juleha.
8: Jadi penyembelihannya bagus, hewannya sehat, maka insya Allah korban di Kota Jambi lancar.
6: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi juga telah menurunkan satuan tugas pemeriksaan hewan kurban yang terdiri dari dokter hewan, petugas kesehatan, dan personil terkait. Tim ini diterjunkan ke sejumlah titik penjualan hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan fisik, pengecekan dokumen kesehatan, serta memastikan hewan yang masuk ke Kota Jambi bebas dari penyakit menular, termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK. Maulana menegaskan, kebutuhan hewan kurban di Kota Jambi cukup tinggi sehingga pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Pemerintah Kota Jambi mengimbau masyarakat membeli hewan kurban di lokasi penjualan resmi yang telah diperiksa petugas, agar daging kurban yang dibagikan benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, 105 orang jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter Batam 22 asal Kota Jambi sudah tiba di Jeddah dan sedang menuju ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi. Berikut laporan Tia Puspa.
10: 105 orang jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang kloter Batam 22 asal Kota Jambi sudah tiba di Jeddah dan sedang menuju ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi. M. Holis, selaku Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi, mengatakan jemaah haji kloter 13 dan jemaah haji kloter 20 sudah melaksanakan ibadah umroh wajib. Sementara untuk kloter 22 direncanakan akan melaksanakan ibadah umroh wajib pada hari ini.
11: Ini sudah nyampe di Tanah Suci Mekah. Informasi terakhir tadi malam ketua kloternya sudah WA saya untuk kloter yang terakhir kloter 22 itu sudah melaksanakan sudah nyampe di Jeddah dan sudah naik bus menuju ke kota Tanah Suci Mekah. Yang kloter 13 malah sudah dari Madinah, dia sudah nyampe lagi ke Mekahnya. Dia sudah melaksanakan umroh wajib untuk kloter 13 dan kloter 20.
10: Jemaah haji asal Kota Jambi mencapai 836 orang yang dibagi menjadi 3 kloter, yaitu kloter 13 dengan jumlah jemaah haji mencapai 436 orang, kloter 20 sebanyak 288 orang, dan kloter 22 sebanyak 100 orang, dan kloter terakhir hanya 8 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi, Emma Wallis, memastikan tidak ada kendala yang menghambat pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh jemaah haji pada musim haji tahun 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, seorang perempuan bernama Horlinim Purba, 63 tahun, warga Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Margotabir, Kabupaten Merangin, menjadi korban perampokan dengan modus trapel pada Sabtu 28 Februari 2026 di sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai 35,5 juta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat korban hendak pergi ke pasar Merangin untuk berbelanja. Korban kemudian menaiki sebuah mobil trapel berwarna hitam yang berisi satu orang sopir dan tiga penumpang laki-laki. Di tengah perjalanan, satu penumpang turun dari kendaraan, namun tidak lama kemudian dua penumpang lainnya diduga langsung melancarkan aksi kejahatan dengan mencekik korban dan memaksa menyerahkan uang, perhiasan emas, serta kartu ATM berikut PIN miliknya. Setelah menerima laporan, Satreskrim Polres Bungo melakukan penyelidikan terkait keberadaan para pelaku. Dari hasil pengembangan, petugas akhirnya mengetahui lokasi persembunyian terduga pelaku. Kasih Humas Polres Bungo, Ibtu Bambang JM, membenarkan adanya penangkapan terhadap dua terduga pelaku perampokan tersebut. Polisi memastikan kedua pelaku saat ini telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Penyidik masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi perampokan bermodus trapel tersebut. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap korban serta sejumlah saksi terkait kejadian itu. Para pelaku disangkakan melanggar pasal 479 KUHP.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Belum ada kepastian terkait penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci untuk tahun ini. Laporan Muhammad Desman.
9: Rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk tahun 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dan juga keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait ada ataupun tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan juga tenaga honorer di Bumi Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci, Suhatri, mengungkapkan penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Pihak BKPSDM Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa secara administratif, pemerintahan Kabupaten Kerinci telah bergerak aktif dengan menyusun dan juga mengirim usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan.
12: Untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk informasi apakah sedia atau tidak. Itu hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
9: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDM Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi-informasi spekulatif ataupun hoax yang beredar di media sosial mengenai jumlah kuota dan juga jadwal pendaftaran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, destinasi wisata petik buah kelengkeng di Kabupaten Merangin, Jambi ramai dikunjungi warga. Selain menikmati buah langsung dari kebun, pengunjung juga mendapat edukasi tentang budidaya kelengkeng. Laporan disampaikan Desi Hermila.
13: Kebun buah kelengkeng milik Nur Usman di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, kini menjadi salah satu tujuan wisata baru masyarakat. Kebun seluas lebih dari 1 hektar tersebut ditanami berbagai jenis kelengkeng unggulan, diantaranya New Crystal dan Itoh Super. Pengunjung dapat memetik sekaligus menikmati buah langsung dari pohonnya. Selain menjadi tempat wisata keluarga, pengelola kebun juga memberikan edukasi mengenai cara budidaya dan perawatan tanaman kelengkeng kepada para pengunjung. Dengan suasana kebun yang sejuk, pengunjung dapat bersantai sambil berfoto dan menikmati buah segar bersama keluarga maupun teman. Untuk buah yang dipetik langsung dari kebun, pengunjung dikenakan biaya Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pengunjung, Asmi Yanti Nilamsari, mengaku senang dapat menikmati buah kelengkeng langsung dari kebunnya karena rasanya manis dan juga segar.
14: Untuk menghilangkan jenuh, rasa jenuh kami, jadi kami dapat yang lagi viral. Jadi kami datang ke sini.
15: Pilihannya, kami diajak keliling sama pemandu untuk mencicipi juga. Manis banget ya.
13: Sementara itu, pemilik kebun Nur Usman mengatakan, awalnya ia mencoba menanam kelengkeng karena belum banyak petani di Merangin yang membudidayakan tanaman tersebut. Menurutnya, hasil budidaya kelengkeng cukup menjanjikan dibanding tanaman sawit. Bahkan dalam satu kali panen, kebun kelengkeng mampu menghasilkan pendapatan hingga ratusan juta rupiah per hektar.
16: Jadi kalau di sini kan banyak petani sawit. Jadi saya perhitungkan petani sawit itu kemungkinan hasilnya dalam satu tahun itu seberapa dalam satu hektar tanah. Sementara lengkeng bisa lipatan di atas itu. Jadi saya tertarik untuk mencoba itu.
17: Okay. Gitu.
16: Kita belum berani untuk buka lebar karena di sini belum ada yang mencoba. Jadi saya itu masih ketakutan untuk buka lebih banyak. Jadi saya mulai dengan 1 hektar lebih sedikit ya, 1,2.
13: Nur Usman menambahkan perawatan khusus terhadap tanaman menjadi kunci keberhasilan budidaya kelengkeng di Kabupaten Merangin. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, berikutnya kita ikuti berita olahraga.
2: Berita olahraga.
3: Hingga akhir Mei, bulan Mei 2026 kali ini anggaran hibah di tingkat cabang olahraga belum turun. Hal ini diakui para pengurus menjadi salah satu penghambat program olahraga berkelanjutan di Kota Jambi. Seperti halnya cabor e-sport di Kota Jambi lewat ketua umumnya Ade Saputra mengatakan, meski anggaran dana hibah untuk cabor belum juga sampai hingga Mei kali ini, pihaknya tentu terpaksa menunda beberapa program dan event yang sudah mereka canangkan untuk kemajuan para atlet. Menurut Ade, saat ini pihaknya hanya dapat memonitoring sejumlah atlet unggulan lewat klub-klub yang menaungi mereka. Sedangkan event tahunan menjelang terselenggaranya Porprov tahun depan masih menunggu turunnya hibah dana dari pemerintah daerah. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Pakar Ekonomi Jambi menilai pertumbuhan koperasi Merah Putih harus dibarengi kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. BPBD Kabupaten Batanghari mulai meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Asti Wulandari Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Mas, kenapa nasinya gak dihabisin?
1: Kenyang, Bu. Terlanjur ambil banyak.
0: Mas, inget gak? Rasulullah itu mengajarkan kita buat gak berlebihan dalam makanan. Iya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Rezeki sekecil apapun itu amanah loh, Mas. Kalau kita buang, bisa jadi itu hak orang lain yang terampas.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, Ayah ambil secukupnya saja ya, biar berkah kan?
2: Makanan adalah nikmat dari Allah. Menghargainya adalah bentuk syukur kita. Ambil secukupnya, habiskan dengan niat ibadah. Karena piring yang menangis bisa menjadi saksi kelalaian kita.
3: Tahukah kamu, nasi putih dapat menjadi bagian dari menu sarapan yang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dan dimasak dengan cara yang tepat. Penting untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Lebih jauh, nasi putih sebaiknya diimbangi dengan protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral lainnya dalam menu sarapan kamu. Mengkonsumsi nasi saja tanpa nutrisi pendukung dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi. Selain itu, meskipun nasi adalah sumber karbohidrat yang baik, penting untuk diingat bahwa nasi kurang mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang merupakan nutrisi penting untuk sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Oleh karena itu, variasi dalam menu sarapan sangat penting. Sementara itu, nasi putih dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk sarapan bagi mereka yang menderita penyakit celiak atau memiliki sensitivitas terhadap gluten. Karena nasi tidak mengandung gluten, ini adalah pilihan yang terbaik bagi mereka yang tidak dapat mengkonsumsi gluten yang dapat menyebabkan masalah pencernaan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat, dengan istirahat yang cukup, dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya, tanpa sehat segala harta tak bermakna.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik. Menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game!
0: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi? Ya Allah, Halimah, udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
2: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
0: Enggak, jangan Halimah, jangan.
2: Ya, udah terlanjur kak.
0: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
2: Kan cuma aku aja kak.
0: Iya, sekarang memang gak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
2: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
0: Ya iyalah kakak ngegas, nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
2: Ya udah, iya maaf kak.

0: Pagi ini sarapannya spesial loh mas, ada nasi uduk komplit.
1: Wah mantap nih dek, pas banget nih, lagi pengen nasi uduk. Ngomong-ngomong soal spesial nih dek, Idul Adha kan tinggal hitungan hari nih. Nah mas kepikiran nih dek, tahun ini kita kurban sapi aja yuk.
0: Alhamdulillah, boleh banget mas, niat yang mulia itu. Udah ada gambaran mau cari di mana sapinya?
1: Belum sih. Cuma rencananya akhir pekan ini mau coba mulai survei nih, Dek. Tapi suka bingung milihnya. Biar dapat yang bagus gimana ya, Dek?
0: Tenang, Mas. Ada beberapa tips gampang kok untuk milih hewan kurban yang baik. Pertama nih, yang paling penting, pastikan hewannya sehat walafiat.
1: Lah, sehatnya itu kelihatan dari mana, Dek?
0: Nah, gini, Mas. Lihat aja gerak-geriknya. Pilih yang lincah dan gak lesu, matanya bening, cerah, gak ada cairan aneh keluar dari hidung ataupun mulutnya. Terus, bulunya juga bersih mengkilap, gak kusam dan juga rontok.
1: Oke, lincah, mata bening, bulu bersih. Nah, ini dicatat ya, Dek ya. Ada lagi gak, Dek?
0: Ada lagi nih, Mas. Umurnya juga harus cukup. Kalau sapi, minimal udah masuk usia 2 tahun. Kalau kambing ataupun domba, minimal 1 tahun. Biasanya penjual yang amanah pasti tahu dan jujur soal umur.
1: Nah, itu tuh umur ya, Dek ya. Biar sah kurbannya. Oke.
0: Terakhir nih, Mas. Periksa fisiknya. Jangan sampai ada yang cacat. Nggak pincang jalannya, nggak buta matanya. Tanduk atau kupingnya nggak ada yang rusak parah. Dan pastinya ya, Mas, jangan pilih yang terlalu kurus, Mas.
1: Wih, lengkap banget tipsnya. Oke, siap laksanakan, Komandan. Biar kurban kita diterima dan berkah ya, Dek.
0: Amin, insya Allah ya, Mas.
2: Idul Adha semakin dekat. Pilihlah hewan kurban terbaik Anda. Pastikan sehat, cukup umur, dan tidak cacat fisik. Kurban tulus Anda membawa berkah tak terhingga bagi sesama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.